0: celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada.

0: Sabana,
1: ayam Sabana, ayam bakar, ayam tulang lunak banyak.
2: Ayam, sorry.
1: Mas Mono. Mas Mono. Ngomongin ayam tulang lunak, ada nih yang tulang lunak tapi bukan ayam.
0: Ah, apa sih Pak?
2: Apaan sih?
0: Aduh, apa sih?
2: Sumpah hari Senin banget.
0: Gue gak tahu sih, jujur gak tahu.
2: Abis weekend banget ini.
1: Ikan presto, bandeng presto, nah, tulangnya kan lunak.
2: Ayam.
1: Yang bukan ayam.
0: Oh, yang bukan ayam.
1: Yang tulang lunak tapi bukan ayam, bandeng presto.
2: Bodoh amat. Ya, kita berjumpa lagi di awal minggu ini, tepatnya ini adalah hari Senin.
1: Yes.
2: Hari Senin ini adalah tanggal 7 September.
1: Bersama Kinos Gina dan juga ada Buluk dan juga ada Indra Safera.
2: Aja bukan.
1: Sudah enggak ada, sudah enggak ada. Ada Indra Kesmer. Selamat datang di Suara Zeri.

0: Heh, Nikta Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Kiswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sette che sono sette come un bat even is suara jekar suara Indonesia.
1: Yang benar. Ini Senin awal minggu itu gerbongnya untuk melalui minggu ini dengan lancar, Dul.
0: Lah,
1: Seninnya nih mother of day-nya nih.
0: Mother of day. Menurut aku mah lancar.
1: Buang air. Lu lancar buang air. Ngomong yang belepotan lu.
0: Sabar Rizky. Ya kan yang penting kan sahabat suara tahu kalau kita ada di 101,4 dan kamu yang mendengarkan suara kita berdua berarti kamu sedang berada di jalan yang benar.
1: Yaitu suara seru.
0: Betul sekali.
1: Hari Senin tanggal 7 September. Kebetulan tanggal 7 ini bertepatan dengan hari
0: apa?
1: Apa tadi ya?
0: Udara bersih internasional. Bertepatan
1: dengan internasional apa nasional lu?
0: Indra masih gue liatin lu.
2: Apa?
0: Tadi dia jawab hari kebetulan tanggal 7 ini bertepatan dengan hari Senin dia kata gitu.
2: Lah kan benar.
0: Iya.
1: Si Indra lama-lama gue dengkulin nih. Bukannya bantuin.
0: Sop dengkul ada tuh.
1: Sop dengkul enak no.
0: Iya benar gitu.
1: Boleh, yuk. Iya kan? Enak banget itu.
0: Hari udara bersih internasional. Yah kagak boleh kentut kita hari ini.
1: Bisa. Oh iya. Jadi, gak boleh polusi dalam studio Ibun hari ini ya. Gak boleh ada yang sendawa. Gak boleh ada yang buka alas kaki. Takutnya aromanya kemana-mana. Udara harus bersih sahabat suara hari ini ya. Hari
2: jam 10 ya.
1: Iya. Hari
0: Udara bersih
1: internasional.
0: Tapi apa di luar kota, di luar negeri mas kan internasional.
1: Oh internasional seluruh dunia dong. Oh, termasuk gitu. Indonesia.
0: Oh kita ya. Masuk
1: Magdar tuh. Maka dari itu karena jam pertama sampai jam 8 itu ada waktunya untuk request. Kamu harus request lagu yang berhubungan untuk saudara-saudara kita yang masih kesusahan untuk mendapatkan udara bersih di Kalimantan, di mana lagi?
0: Iya, di Sinabung ya kalau
1: Sumatera juga. Riau Rina sering cerita di Pekanbaru
0: iya,
1: ya kan?
0: Itu dia, mudah-mudahan
1: banyak-banyak Jawa Tengah betul.
0: Mudah-mudahan segera berakhir semua bencana-bencana, kita bisa menghirup udara bersih semuanya pada sehat.
1: Yes. Yuk request lagu yang bisa menyemangati saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan udara bersih di luar sana. Contoh lagu pertama ada siapa, Ibun?
0: Kita putarkan ini spesial untuk teman-teman kita yang ada di Kalimantan dan juga yang lagi ada di kota-kota yang terkena musibah ya.
1: Yes.
0: Jangan menyerah.
1: Jangan menyerah?
0: Jangan menyerah.
1: Dari?
0: Demas.
1: Gas.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: para warga Indonesia, sahabat suara. High five dengan Jatuh Bangkit Kembali. Ini kita dedikasikan untuk kita semua.
1: Benar.
0: Ya, se-Indonesia. Mulai dari yang kemarin kena gempa di NTT, kemudian juga kebakaran alias karhutla di Kalimantan dan pulau-pulau lain.
1: Sampai akhirnya yang benar-benar terjadi fenomena alam itu adalah meletusnya
0: anak Gunung Krakatau.
1: Gunung Krakatau ya.
0: Yoi, erupsi.
1: Ya ampun, erupsi betul. Meletus, kita kata balon kali meletus ya.
0: Eh kaget. Tapi sahabat suara.
1: Tapi ini impact-nya kaget luar biasa loh. Apa namanya, erupsinya anak Krakatau ini.
0: Iya.
1: Banyak penerbangan yang gak bisa berangkat.
0: Udah gak ngomongin penerbangan dulu.
1: Udah sampai ke rumah kita.
0: 8 airport ditutup.
1: Lah itu dia.
0: Di lagi.
1: Makanya orang abu-abunya aja udah sampai ke rumah kita.
0: Iya tuh.
1: Iya kan? Padahal hari ini kita mau bahas tentang hari udara. Oh tapi internasional sih.
0: Nah, ya Indonesia benar juga kan masuk Nul.
1: Emang Indonesia masuk internasional?
0: Nah namanya internasional. Internasional berarti kan seluruh dunia gak sih?
1: Berarti hari ini harusnya itu apa namanya, kita protes kepada lembaga yang membuat itu bahwa hari ini ternyata bukan hari udara bersih internasional.
0: Loh, yang namanya bencana dan musibah itu kan gak ada tanggalnya.
1: Oh iya juga Nul sih.
0: Gak ada ya, di kalender
1: juga. Ya oke santai Rizky.
0: Jadi sahabat suara, emang benar-benar kalau hari ini dibilang hari udara bersih internasional, kayaknya
1: itu yang kita butuhkan.
0: Itu yang kita butuhkan.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan jadi trigger ya.
1: Benar.
0: Masyarakatnya, manusianya bisa lebih menjaga lagi udara bersih,
1: nah,
0: di dunia ini, di bumi
1: dia.
0: Ini.
1: Ini kayak hari ini Nikta Gina ya kan? Aku nggak tahu ini aku tumbang lagi gara-gara emang aku kena asap-asap yang tidak baik atau memang daya tahan tubuh aku aja lagi lemah karena lagi capek gitu banyak kerjaan.
0: Belum sembuh betul kemarin nih Bun.
1: Iya.
0: Tapi digedor terus mulai dari udara yang gak bagus sampai iya, kerjaan Ibu juga lumayan lagi padat.
1: Iya, alhamdulillah sih.
2: Makassar kemarin.
1: Ya, Makassar. Betul. Itu di ada erupsi di Makassar.
2: MC.
0: Udah gitu kemarin juga MC juga. Jadi kemarin tuh event lari si Ibu MC juga.
1: Itu dia.
0: Ya ditambah aku karena
1: MC,
0: kan ya diminta tolong
1: ya bantu-bantu sekolah anak aku. Iya, ya kan gitu. Oke, kita masih buka request. Mungkin ini untuk sahabat-sahabat kita yang sedang ditimpa bencana.
0: Yes.
1: Ya kan, tapi untuk kita juga bisa.
0: Termasuk buat kita juga.
1: Karena untuk wilayah Jabodetabek kayaknya
0: kena juga.
1: Kena asap-asap itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, bukan asap.
1: Debu-debu. Debu-debu vulkanik.
0: Debu-debu intan ya.
1: Aduh, debu-debu intan.
0: Assalamualaikum pagi. Bukan. Assalamualaikum pagi suara Pak Kinos, Ibu Gina, Om Indra dan juga Kak Ican. Ini ada Retno, selamat pagi dari Depok. Mau ikut lagunya. Badai pasti berlalu dari
1: asik.
0: Noah.
1: Itu semoga kondangan Indonesia.
0: Kondangan.
1: Semoga kondangan.
0: Keadaan
1: Indonesia. Aku kalau lagi pilek.
0: Bisa diam aja nggak kamu hari ini?
1: Terus gimana?
0: Udah diam aja biar aku yang baca ya. Semoga keadaan Indonesia segera pulih kembali. Maci.
1: Terima kasih Retno. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Yang serak bukan suara.
1: Ape?
0: Otaknya yang
1: iya aku kok jadi susah baca ya gara-gara pilek ya.
0: Belum
1: gimana
0: fokus
1: sih
0: Ibu. Kan Ibu ada pileknya juga soalnya.
1: Iya.
0: Ya kan suka mampet. Betul. Tuh. Mampet sampai kepala-pala ya kan.
1: Coy.
0: Pagi Kinos, Ibu, Bang Indra, Bang Buluk, request lagunya Tulus dong yang manusia-manusia kuat.
1: Manusia-manusia kuat.
0: Betul yang itu. Semoga kita dikuatkan kita dengan datangnya debu-debu vulkanik yang dekat sama rumah. Maksudnya?
2: Oh iya di sana kan.
1: Oh iya, emang Reti. Ini Reti kan?
2: Ini si itu
1: Miss Tanpa Spasi. Oh, Miss Tanpa Spasi. Oh iya, di mana ya?
0: Lah iya, Miss Serang ya? Banten.
1: Oh, di Serang ya? Iya lagi Mila, semoga kamu sehat walafiat ya.
2: Cilegon ya, dia Cilegon Banten lah sana.
0: Serang Banten kalau enggak salah. Iya. Kemarin gue sempat nelfon juga saudara gue yang tinggal di sana.
1: Mm-mm.
0: Nanya kondisinya gimana ya? So far masih aman, tapi ya ini tebel banget. Abunya tebel banget. Kalau di kita kan bisa bilang belum seberapa, cuy. Bayangin kita yang jauh aja di Jakarta kayak udah mengeluh
1: sampai
0: keberatan ya, segala macam.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kebayang enggak sih kalau saudara-saudara kita yang di Kalimantan, saudara-saudara kita yang di Serang Banten,
1: mana lagi? Sih. Ya? Terus di Sumatera ya,
0: kalau enggak
1: salah ada kebakaran hutan juga. Ya
0: benar-benar langsung kena dampaknya secara dekat langsung gitu.
1: Apalagi kalau yang erupsi ini kan katanya debu-debunya itu bukan kayak debu-debu yang pada umumnya polusi udara gitu kan. Dia mengandung partikel-partikel tuh yang ada kayak tajem-tajemnya, terus ada kayak reruntuhan dari si
0: Iya batu ya, ada batu-batu kristal apa?
1: Iya.
2: Selamnya nggak boleh dicolek sebenarnya.
1: Jadi ya, harus disiram kan?
0: Harus kasih air dulu.
1: Disiram air baru di ini.
2: Kena ke kristal.
1: Iya. Ya. Kemarin harus kita dikasih tahu tata cara bagaimana kalau misalnya kayak kalau mata kayak toto kelilipan atau apa, jangan dikucek.
0: Jangan dikucek. Siram air dulu.
1: Kasih air dulu. Iya. Gitu. Disiramnya pakai ini lagi, pakai selang semprotan gitu mata lalu.
0: Pakai steam gitu. Yang buat alat iya, cuci mobil. Ya kan biar langsung bersih.
1: Lepas mata lu Rizky.
0: Iya. Satu lagi yang harus langsung disiram ya.
1: Apa?
0: Selain debu vulkanik ya.
1: Apa tuh?
0: Kucing berantem tuh gak?
1: Salah.
0: Biar pergi tau gak?
1: Kotoran lu kalau lagi buang air tuh.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.

0: Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Badai pasti berlalu. Amin ya Allah, amin.
0: Amin, amin. Ini kejadiannya tuh kayak bertubi-tubi gitu ya. Mulai dari gempa dulu apa? Gak ada gempa ya?
2: Gempa dulu, NTT.
0: Iya, gempa NTT kan. Terus abis hutan. Itu kebakaran hutan. Abis itu sekarang inilah apa namanya?
2: Meletus. Kalau mau geser sedikit, iya. Ya sempat ke ini, ke ya Nepal.
1: Nepal, banjir bandang.
0: Oh iya benar. Bahkan ada aja yang komen, kan aku lihat info-infonya anak Krakatau yang erupsi itu kan. Ada aja netizen yang komen kayak, kenapa nak, kenapa ngamuk, jangan lama-lama ya nak, ngamuknya pengen squishy ya gitu.
2: Ya
0: coba
2: Allah.
0: Astagfirullahaladzim, ya karena ceritanya ya, kan anak Krakatau.
2: Tapi benar loh dulu gitu. Dengan kejadian berentet dan juga let's say berbarengan gitu ya.
0: Iya.
2: Iya. Kayak bumi ini sedang berkomunikasi sama kita gak sih?
1: Asik. Bener.
0: Gitu Bo.
2: Yang rame yang di Bandung udah denger belum? Yang ada dentuman. Udah gitu kaca semua
1: kaca,
2: geter.
1: Kaca pagar semua
0: goyang,
1: geter.
2: Tapi gak gempa.
1: Iya.
2: Tapi gak gempa.
0: Iya bener.
2: Dentuman terus geter.
1: Efek dari ini kali ya.
0: Mungkin karena dari bawah.
1: Ultrasonik atau gitu gak sih? Kayak suara dentuman.
2: Masih cuma Bandung.
0: Pasti kan iya juga ya.
2: Yang di Jakarta sama di Serang kagak. Lebih deket padahal.
0: Takut banget. Kan mikirnya awalnya aku lihat postingan itu kan. Aku pikir ada alien mas. Datang pakai UFO gitu mas. Ikan. Taunya kayak... ternyata erupsi anak Krakatau.
2: Iya, betul.
0: Karena sampai sekarang tuh aku masih kayak percaya apa enggak ya, ada alien apa enggak gitu loh.
2: Gua enggak sih.
1: Enggak lah.
0: Emang enggak ada alien ya?
2: Ya, enggak tahu. Kita enggak tahu. Ada orang percaya?
0: Oh,
2: ada musik. Yang enggak percaya, tapi sampai sekarang enggak ada sains ilmiahnya yang meyakinkan bahwa oh iya emang ada gitu loh.
0: Oh. Ya mungkin belum ketemu aja.
2: Ya itu makanya belum ketemu.
0: Iya itu dia gitu. Langsung pada gak ada ibun. Sabar di film-film banyak soalnya. Itu yang bikin film-film kan harusnya terinspirasi banyak, dari kisahnya.
2: Banyak teori kan, aja gitu. Banyak teori gitu.
0: Ya udah ini ada lagi ini. Selamat pagi Kino Abede Gina. Waduh, typonya maksimal tuh.
2: Yoi. Ya kan Herni Singapura.
0: Nah.
2: Oh ngomongin Singapura, ada lagi yang ngomong marah-marah. Entah dia warga Malaysia apa Singapura, iya. Marah-marah nyebutin nama presiden kita loh.
0: Oh, kenapa?
1: Pada demo pak.
2: Iya karena asapnya kesana.
1: Di Malaysia dan di Malaysia
0: iya,
1: pada
0: iya,
1: demo.
0: Iya,
2: benerin negara lo. Gimana iya. Sih asapnya? Gimana?
0: Ya? Lah bagus itu kalau begitu terusin. Ya,
2: bagus yang komen banyak orang Indonesia yo. Bagus.
0: Iya teruskan. Begitu. Iya aku juga kalau mana postingan aku mau tulis.
2: Aduh,
0: juga teruskan.
2: Lupa gitu. Gua nge-share ya.
0: Nah
2: ini hari di Singapura bilang request lagu apa aja deh. Reason aku kesini aku ingin mendoakan semoga Indonesia cepat pulih.
0: Amin
2: ya Allah. Untuk saudara-saudaraku semoga kuat dan semangat ya. Take care semuanya.
0: Amin.
2: Kamu
0: ya
2: juga
0: Robba,
2: hari di Singapura.
0: Amin.
2: Saya selalu.
0: Iya.
2: Oke lanjut.
1: Lanjut. Abis ini ada.
0: Abis ini kita ada teaser.
2: Ada teaser.
0: Tekan, gue mah kalau lagi sakit kenapa otak gue yang buntu ya? Padahal kan harusnya masalah gue cuma di hidung sama tenggorokan.
2: Gimana kalau ibu hari ini nggak usah banyak ngomong?
0: Nggak usah
2: ibu
0: banyak
2: cariin sarapan buat aku Indra sama Buluk.
1: Iya.
0: Ngantuk Ariski ya. Bobo aja aku gimana?
2: Kerja lo.
0: Oh kerja.
2: Sama suara yang mana ya? Abis ini kita bakal ada Braga di mana kita akan mengasih informasi-informasi update seputar dunia olahraga di akhir pekan kemarin. Oke, jangan kemana-mana.

0: Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Oke, kita masuk ke Braga Berita Olahraga with Bung Kinos dan Miss Gina.
2: Iya, tepat sekali Rizky Kinos. Kita mulai dari cabang tenis dulu ya.
1: Yes.
2: Ini Indonesia ternyata harus mengalami kegagalan di Men's World Tennis Championship 2026. Ya, nanti Indonesia harus mencoba kembali ya.
1: Jangan harus dong dulu, apa masa tuh? Harus gagal. Sayang sekali
2: ya,
1: gagal
2: mencoba,
1: gitu.
2: Menanti mencoba lagi di championship berikutnya, okay. Gitu ya kan. Jadi ini nama pemainnya, Rafa ya. Valentino Ali de Costa Edan David
1: Ethan
2: David Zapp kalah di final dan hanya menempati peringkat kedua.
1: Aduh, tipis
2: itu. Ya itu dia, makanya namanya juga belum rejeki seperti itu ya Rizky ya. Lalu pertandingan puncak ganda putra seri 4 ITF World Tennis Tour M1 di Bali Beach Country Nusa Dua.
1: Ya.
2: Itu satu tarikan napas loh tadi aku.
1: Luar
2: tuh.
1: Luar biasa.
2: Iya kan?
1: Matobi barusan.
2: Apa tuh?
1: Matobi panjang banget.
2: Aduh salah. Rafa Valentino. Iya itu. Sama Ethan kalah ya dari pasangan Alexander
1: Ethan.
2: Chang.
1: Ethan.
2: Sabar. Kalah intinya dari pasangan Alexander Chang sama Pablo Perez Ramos ya.
1: Dari Amerika dan Spanyol. Dari gitu. Asian Games sih, Bun.
2: Dari Asian Games ini yang diselenggarakan di prefektur Aichi dan
1: prefektur bukan prefektur.
2: Ya itu. Dan kota Nagoya, Jepang. Dari tanggal 19 September sampai 4 Oktober, Indonesia itu mengirimkan 432 atlet loh dari berbagai cabor. Dan nanti cabang olahraga bola basket itu mulai tandingnya tanggal 10 September. Iya. Terus abis itu timnasnya dia datang lebih awal tanggal 7 September. Mm-hmm. Gitu karena ternyata jadwal tandingnya menjadi
1: juga
2: lebih
1: awal.
2: Yes. Seperti itu. Tidak ada info dari bulu tangkis ya, karena Indonesia kebetulan kalah semua.
1: China tapi Master kemarin, 2026.
2: Tapi kemarin,
1: gak ada yang semifinal pun gak ada.
2: Betul, tapi kemarin ada balap motor. Apa gitu namanya? Aduh,
1: bentar, aku cari dulu ya. Balap motor yang menangnya orang Indonesia.
2: Orang Indonesia yang dibilang sama Uta kalau ada yang lihat di story aku. Iya itu, Irenemen kayak Bahlil katanya begitu, tapi menang Rizky.
1: Ih, enggak masalah, Hitam yang penting
2: keren,
1: juara.
2: Keren, luar biasa.
1: Update skor Liga Inggris, Ipswich.
2: Akhirnya Liverpool berhasil mengalahkan Ipswich.
1: Ipswich
2: 0-2 ya.
1: Yoi, Newcastle
2: sama
1: ditahan imbang oleh Bournemouth 2 sama Brentford. Ditahan 1 sama oleh Sunderland. Nottingham Forest juga 0-0 sama Spurs. Ini Spurs dari 3 pertandingan 0 kemenangan. Manchester City kembali menang dengan susah payah menghadapi Coventry City di Etihad Stadium.
2: City ya. Iya itu.
1: Fulham versus Crystal Palace. Tuan rumah di kalangan Palace beruntung nih 2-3. Kemudian Brighton versus Leeds 1 sama. Hull City yang masih tak terkalahkan ya, 0-0 atas Aston Villa. Kemudian Everton seru banget tadi malam 2 sama. Di menit akhir Everton bisa menyamakan MU dengan hasil akhir 2 sama.
2: Iya, jadi MU Bapakku MUI Ibu Muslimah Mas Ansori Mbak Yufatayat.
1: Dan Arsenal dan Chelsea big match nih 2-1 dimenangkan oleh Arsenal. Seru banget akhirnya Chelsea kalah ya.
2: Iya itu.
1: Setelah tak terkalahkan di 2 pertandingan sebelumnya.
2: Berikut berita olahraga yang sudah kita sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut nanti sahabat suara bisa googling sendiri ya. Lah iya bener.
1: Gak ada gunanya.
2: Kita kan masih tahu begitu aja.
1: Gak ada gunanya jadi podcaster suruh cari sendiri loh.
2: Kan apa-apa sekarang bisa dicari di Google, ya kan?
1: Ya jangan diomongin itu, Mas.
2: Oh, gak boleh diomongin deh, sorry.
1: Bodoh amat ah.
3: Bila banyak masalah hidupmu,

0: berisik banget ini, berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin 7 September 2026. PJJ berlaku bagi sekolah PAUD, SKB atau PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, SMK Negeri, dan swasta yang berada di Jakarta. Ini adalah langkah antisipatif dalam melindungi anak-anak dari paparan abu vulkanik. Kesehatan anak menjadi prioritas karena mereka termasuk ke dalam golongan rentan.
0: Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Indonesia U20 telah mendapatkan tempat mereka di AFC U20 Asian Cup setelah mengalahkan salah satu tim terkuat Asia, yaitu Australia, dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini juga mengonfirmasi Indonesia U20 sebagai pemenang grup. Penampilan yang disiplin dan percaya diri sepanjang pertandingan menunjukkan kualitas dan mentalitas generasi muda, terutama ketika menghadapi lawan yang sangat dihormati. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: dulu celananya.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana kabar kamu saat ini? Kalau dari TikTok sih banyak banget yang nanyain kabar Jakarta gimana saat
2: ini. Iya, betul.
1: Jadi kondisinya tadi pagi keluar rumah sebelum berangkat ke Iswara, mobil gua bener-bener udah kotor banget.
2: Debu gitu ya kan?
1: Bukan debu Nul, abu.
2: Iya, abu.
1: Abu. Kalau debu itu kelihatannya kayak agak-agak putih-putih, putih-putih ini Nul.
2: Melati Alibaba.
1: Bukan, putih-putih melati.
2: Sama dong, Alibaba, merah-merah delima.
1: Coklat.
2: Oh,
1: coklat.
2: Iya.
1: Jadi iya, emang iya, udah kayak pasir gitu loh Nul.
2: Benar. Dan itu aja kita yang tinggal di daerah, menurut kita kayaknya kita agak jauh ya dari apa namanya, dari kayak Serang, Banten.
1: Iya.
2: Kebayang kalau yang tinggalnya mungkin di daerah sana, di daerah Tangsel. Mungkin di Jakarta Selatan juga lebih ini enggak sih? Lebih iya, tebel enggak sih?
3: Tebel juga.
2: Iya ya.
3: Banyak kan banyak info Depok, terus Jakarta Selatan.
2: Iya benar ya.
1: Jabodetabek.
3: Jabodetabek udah kena.
2: Luar biasa.
1: Bogor juga kena.
3: Oh,
1: benar Jabodetabek.
2: Jadi ini erupsinya itu berkali-kali dari hari Jumat. Berarti enggak cuma sekali meletus, tapi dia berkali-kali keluar
1: gitu kali ya. Kalau enggak salah, kalau enggak salah.
2: Nah, itu dia.
1: Jadi Semeru ini meletus Minggu jam 7:50 waktu Indonesia bagian barat.
2: Ini lagi. Beda. Jadi kan si anak Krakatau itu erupsi berkali-kali
1: hari Jumat.
2: Nah, terus yang kemarin aku bilang, Mas,
1: hari Minggu.
2: Yang kamu kan cerita kan, mau turnamen padel ada siapa aja, yang aku tanya. Terus kamu sempat nyebut Ari Untung.
1: Yeah.
2: Nah, kebetulan aku follow Venita Arinya kan. Nah, aku lihat kok kayaknya mereka masih nyangkut di Bali deh, Mas. Aku bilang gitu kan.
1: Iya, karena ditutup, di-cancel penerbangannya.
2: Nah, terus akhirnya iseng aku lihatlah story-nya Kak Ari. Terus abis itu dia ternyata akhirnya transit ke Jogja apa gimana gitu.
1: Iya,
2: terus sampai di Jogja
1: beli
2: dia dapat
1: ke Jogja tuh.
2: Benar, sampai di Jogja dia dapat kabar Semeru. Erupsi.
1: Betul.
2: Iya kan, itu hari Minggu kejadiannya.
1: Jam 7:50.
2: Iya, betul.
1: Di Lewotolok meletus nih jam 6:41.
2: Jadi ada dua ya, Semeru meletus
1: sama Lewotolok.
2: Sama Li
1: Lewotolok
2: gitu.
1: Iya.
2: Terus Merapi juga statusnya level 3 siaga. Waduh. Per Sabtu dengan ada guguran lava aktif.
1: Waduh.
2: Terus Sinabung, ini juga Gunung Sinabung menunjukkan ada peningkatan vulkanik dari 1 September 2026 tapi belum meletus ya.
1: Jangan dong.
2: Ya maksudnya kan berarti kan udah harus siaga dong kalau kayak begitu, ya kan?
1: Ngeri ya.
2: Lagi banyak banget ya.
1: Kayak kenapa semua terjadi bersamaan gitu loh.
2: Iya, itu dia. Rezeki Lancar di TikTok bilang tadi malam erupsi lagi. Gunung apa nih by the way yang erupsi lagi?
1: Ih,
2: takut banget.
1: Krakatau kali ya?
2: Iya, betul. Tapi kita mau ngobrol sama sahabat suara ini, mau sharing-sharing aja ya kan.
1: Iya.
2: Pernah gak sih kamu berada di situasi atau terdampak bencana alam? Misalnya mungkin kayak gempa, angin puting beliung, atau misalnya gunung meletus, atau mungkin banjir bandang atau tsunami segala macem.
1: Karena gue sama Gina punya pengalaman masing-masing.
2: Benar.
1: Berada di situasi musibah atau lebih tepatnya bencana alam.
2: Iya, itu dia
1: ya. Abis ini bakal kita ceritain. Sambil nungguin cerita dari kamu, sekali lagi kamu ceritain, kamu pernah gak sih berada di situasi bencana alam, atau mungkin hal-hal lain yang pernah kamu rasakan, ih ini nakutin banget. Ceritain ke 0816 114 1014. Jangan kemana-mana, tetap barengan Kinos Gina di Suara Seru.

0: 104.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10.
1: Betul sekali. Kalau kamu mau lihat kita, mau ngobrol bareng kita,
0: boleh
1: juga sambil nontonin, boleh di iswara.network ya, di TikToknya Iswara, iswara.network. Tadi aku salah ngomong tuh, langsung kena protes orang-orang tuh.
0: Tadi ngomongin PJJ ya.
1: Iya.
0: Ibu bilang PJJ adalah pendidikan jarak jauh. Ternyata PJJ adalah pembelajaran jarak jauh.
1: Beda at tipis. At least belakangnya bener ya kan. Mohon maaf ya netizen-netizen
0: beda
1: Indonesia
0: tipis.
1: Ya.
0: Ya lanjut yuk kita bacain WhatsApp. Tapi kamu belum cerita. Kamu dulu apa aku dulu yang cerita?
1: Bebas, mau siapa dulu?
0: Kalau gue dua kali kena berada di situasi dan kondisi bencana.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama banjir tahun 2020 di Jakarta, itu kan gede banget. Pas tahun baru, ingat kan dulu
1: kita lagi di Bali. Itu banjir di komplek rumah kita tuh sepinggang itu.
0: Itu kayaknya hampir di semua Jakarta banjir total. Udah gitu kebetulan gue sekeluarga lagi ada di Bali, jadi udah gak bisa banyak berbuat apa-apa. Barang-barang berharganya ibu banyak yang kerendam. Gue ada mobil, ada beberapa mobil juga tenggelam. Terus ngebersihin rumahnya setengah mati. Dan di fase itu adalah momen dimana gue akhirnya memutuskan untuk pindah rumah. Keluar dari rumah mertua, pindah ke rumah gue yang sedang dibangun. Jadi gue bawa anak-anak, bawa semua barang-barang dalam kondisi rumah gue tuh baru
1: setengah,
0: jadi 95%. Belum bener-bener
1: 3/4 jadilah.
0: Iya.
1: Masih berdebu gitu.
0: Masih berdebu segala macam. Gue paksain demi ya itu bisa menghindari si rumah mertua yang kerendam.
1: Iya, semertua-mertua kita bawa ke situ juga.
0: Kirain mau ngomong semertua-mertua kita kerendam.
1: Salah, bukan baju kali ya direndam.
0: Ya kan? Pertama ya.
1: Terus
0: yang kedua waktu puting beliung, waktu itu angin puting beliung lagi turnamen padel.
1: Oh iya di itu yang sampai ambruk
0: ya, itu di depan mata gua ambruknya.
1: Iya lagi.
0: Gua kayak ada di film Twister, tau gak sih lu? Pernah nonton Twister?
1: Iya tahu film Twister.
0: Iya, mulai dari si membrannya yang lepas, airnya masuk, sampai tiangnya dari bawah itu keangkat, gue itu ada di depan mata gue.
1: Iya, astagfirullahaladzim.
0: Terus gue merasakan orang lalu lalang teriak-teriak ya, keluar, keluar, keluar, keluar.
2: Itu kan langsung ditanya sama istri kan, dapat hadiah nggak itu?
1: Nah itu pas sampai rumah,
0: gue
1: tanya kayak, kan dia cerita tundul, parah, roboh lapangan padel gara-gara hujan angin puting beliung. Lah, nggak lanjut pertandingannya mas, nggak menang dong, gitu.
0: Yang dipikirin bukannya ya, kamu nggak apa-apa kan, nggak gitu ya? Menang nggak? Bodoh amat. Kita baca dulu sampai dong masuk yuk.
1: Ada Mila ini ya kan, pernah pas tsunami Tanjung Lesung 2018, dari rumah tuh cuma 2 jam asli, lampu sama PLN dimatiin.
0: Yes.
1: Ada ibu-ibu yang baru melahirkan langsung bisa lari karena menjauh dari tsunami. Bahan pokok gak ada sama sekali di pasar. Sekarang erupsi mana deket rumah mamah lagi.
0: Aduh.
1: Pintu jendela 2 hari terus-terus bergetar. Tiap malam tidur gak nyenyak. Pokok soalnya aku pas kemarin nginep di rumah mamah, ya Allah. Tapi ini saudara aku ada loh yang habis satu keluarga karena mereka lagi berlibur, keluarga besar kan waktu itu. Lagi liburan keluarga besar di Tanjung Lesung itu.
0: Carita ya?
1: Anyar Tanjung Carita Lesung. Kan iya itu.
0: Tsunami.
1: Iya benar. Itu iya. Kayak mungkin kayak 90% anggota keluarga yang lagi nginep tuh keluarga besar, benar-benar anak, cucu sampai dari nenek kakek, dari nenek sampai ke cucu-cucunya, mungkin ada cicit-cicitnya itu
0: meninggal.
1: Iya, ada yang selamat cuman kayak dua orang apa berapa gitu.
0: Masya Allah.
1: Ada lagi nih kak. Halo kak, aku kecil dan besar di Prambanan. 2006 kena gempa, 2010 karena erupsi Merapi.
0: Bukan karena, 2006 kena gempa, 2010 kena erupsi Merapi.
1: Oh iya juga.
0: Sekarang
1: sih
0: udah puluhan tahun, kalau dengar suara kenceng dikit atau getar dikit aja masih trauma gue.
1: Aduh.
0: Lihat asap ngepul dikit udah kebayang-bayang si wedus gembel waktu itu.
1: Aduh.
0: Tapi yang lebih trauma pas Gunung Merapi sih, soalnya debu dan rumah full bergetar setiap hari 24 jam. Padahal rumahku 26 km dari Merapi.
1: Itu lumayan.
0: Itu mah deket.
1: 26 km deket.
0: Deket.
1: Ya itu kayak jarak dari rumah kita ke radio inilah kurang lebih 24 kilo.
0: Iya betul. Terus pas itu juga nenek aku yang di Pakem Jogja
1: sempat hilang.
0: Neneknya ngerem apa gimana? Pakem
1: salah,
0: banget.
1: Salah, bukan.
0: Nenek aku yang di Pakem Jogja sempat hilang karena ngungsinya mendadak. Yang penting keangkut aja. Untungnya ketemu di
1: ya Allah,
0: stadion.
1: Ya Allah.
0: Stay safe ya buat semuanya. Ya Allah.
1: Aduh, tapi emang kan waktu itu kita waktu pas ke Jogja kan kita datang ya ke yang tempat yang dijadiin tempat wisata itu loh.
0: Iya,
1: yang
0: iya, iya,
1: erupsi
0: iya.
1: Merapi.
0: Iya, iya, iya.
1: Gue aja ngeliatnya merinding tuh gak sih?
0: Kita masuk ke museumnya Gunung Merapi waktu itu.
1: Iya, takut.
0: Itu aja kita yang merinding itu masuk
1: takut
0: ke situ.
1: Takut banget loh. Ada lagi Rizky nih di Lampung.
0: Pagi Rizky.
1: Tempatnya di Bakahuni. Lah penyeberangan dong. Kemarin pas erupsi minggu malam itu kerasa mengkhawatirkan sih. Soalnya hujan kali ya. Hujan abunya agak tebal.
0: Yeah.
1: Semalam bukan cuma hujan abu, tapi baunya abu dan bau belerang kecium nyengat banget. Tapi alhamdulillah pagi membaik, langit cerah. Hari ini semua anak sekolah di Lampung daring, tapi gurunya enggak. Ya, semoga guru-guru dan teman-teman yang tetap kerja hari ini diberikan kesehatan.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: warga Indonesia, sahabat suara Teh Hijau dari Tulus. Mudah-mudahan bikin mood kamu hari ini baik ya. Nggak berasap dan nggak berdebu hatinya. Asik deh. Kita masih bercerita tentang, pernahkah kamu sahabat suara berada dalam kondisi mencekam atau mungkin terlibat dalam situasi bencana atau musibah yang pernah kamu alami. Gue udah cerita tadi, beberapa dari WhatsApp juga udah cerita. Ibun belum cerita nih. Yang gue tahu pokoknya Ibun pernah berada di
1: situasi
0: tsunami di Aceh.
1: Iya. Jadi ini pengalaman yang tidak terlupakan ya Rizky Kinos dan segenap warga.
0: Tapi kamu gak di Acehnya banget kan?
1: Enggak. Jadi kebetulan kan tsunami Aceh itu terjadinya 26 Desember ya 2000.
0: Iya, iya, iya, akhir tahun, benar-benar.
1: Berapa sih?
0: Benar.
1: Lupa. Intinya kakek aku itu tinggal di Medan. Kakek nenek aku yang dari mamaku itu tinggalnya kan di Medan. Tanggal 25-nya beliau meninggal dunia. Jadi kan otomatis kita sekeluarga harus ke Medan dong, ya kan? Nah terus abis itu udah satu hari setelah kakek aku meninggal, dan kebetulan aku tuh kan anaknya penakut banget. Jadi karena di situ kakek aku dimandiin, terus di apa namanya disemayamkan gitu loh, maksudnya jenazahnya kan ada di rumah kakek aku.
0: Ya.
1: Aku nggak mau lah nginep di rumah kakek aku. Aku bilang sama mama, Magina takut, kita nginep di hotel aja deket sini. Udah. Tiba-tiba pagi-pagi itu tuh kan kebetulan aku tuh kamarnya yang bukan yang kasur satu gitu loh, yang single bed yang kanan kiri. Ada meja tuh di tengahnya. Mejanya goyang. Dan itu goyangnya kencang. Bapak gue langsung, ini gempa ya gitu, kayak gempa gitu, kayak gempa bener. Kitanya sendiri mau turun dari
0: lantai berapa, inget kan lo?
1: Aduh gak inget dari lantai berapa. Dan kebetulan waktu itu mataku masih minus tuh, aku belum lasik mata. Bahkan aku kayak kacamata gini mana gini gak kelihatan gitu. Tapi gue udah sempoyongan gitu, karena kayak
0: otak udah minus. Tapi itu
1: otak udah minus. Waktu itu udah mulai iya kan. Terus udah gitu udah. Terus abis itu akhirnya ayo pas kita keluar
0: tangga darurat.
1: Keluar pakai tangga darurat, turun. Ternyata udah banyak tuh orang-orang di lobi. Terus abis itu kan lobinya tuh ada kayak terpalnya gitu kan, yang biasa kalau buat
0: kanopi.
1: Mobil gitu, kanopi. Jangan di situ, jangan di situ, jangan di situ. Dibilang itu takut runtuh kata. Pokoknya kata petugas hotel apa segala macam kan. Terus aku pegangan ke mobil dong, karena itu tuh benar-benar kayak goyang banget. Jadi aku kan akhirnya itu depannya kan parkiran. Aku pegang tuh, pegang mobil gitu, maksudnya buat pegangan supaya gua kagak jatuh. Mobilnya geser, Mas. Waduh. Sumpah kayak dede gitu, kayak gimana sih, mobilnya tuh kayak berentet geser semua, geser. Gitu.
0: Bahkan waktu itu kamu pernah gitu cerita juga, jadi air dalam kolam keluar.
1: Bahkan waktu
0: kolam renang.
1: Iya. Jadi keluar. Begitu udah selesai gempanya, masuk lagi doang ke dalam hotel, basah lobinya. Terus gue langsung kayak, emang ini kenapa basah ya, kayak nggak ada bocor, nggak ada hujan segala macem. Terus abis itu dikasih tahu ini air kolam berenang. Bahkan gue gak tahu posisi kolam berenang di hotel itu tuh di sebelah mana. Kok bisa sampai basah. Jadi begitu mau masuk lobi tuh udah basah. Udah akhirnya masuk. Akhirnya ini dong, akhirnya kita balik ke kamar. Belum tahu kejadian itu. Terus habis itu kita siap-siap mandi, balik lagi ke rumah kakek. Begitu sampai di rumah kakek, terus dikasih tahu ada tsunami di Aceh. Ya Allah.
0: Saudara kamu banyak meninggal ya?
1: Banyak. Bahkan ada saudara aku yang meninggalnya. Jadi kata mamaku dia udah sakit-sakitan lama, tapi alhamdulillah kayak masih panjang umur. Tahu-tahu dia meninggal. Jadi dia pegangan katanya menurut ada yang selamat tuh di ini apa? Di
0: dilalerin?
1: Salah. Di rumah itu. Jadi mereka berdua itu pegangan horden.
0: Oke.
1: Enggak tahu gimana. Yang satu berhasil, nah si nenek ini yang udah sakit-sakitan lama akhirnya kebawa sama gulungan air. Katanya airnya tuh yang muter gitu loh, bergejolak di dalamnya.
2: Iya, arah
1: gitu.
0: Pusaran gitu, kayak pusaran.
1: Iya, kayak gitu. Pusaran, beneran gitu. Wah. Bahkan ada satu keluarga, ini aku, saudara aku yang ngelayat dong ke Medan, ke tempat kakek aku. Nah, salah satu anggota keluarganya, istrinya tuh dokter, dia jaga di Aceh, meninggal. Satu-satunya yang ini, ya Allah, luar biasa ya.
0: Tapi di Medan tuh ada korban jiwa gak sih di Medan dulu waktu itu?
1: Enggak ya? Kayaknya enggak ada.
0: Tapi efeknya berasa banget.
1: Tapi itu gempa
2: karena 9,3 skala Richter.
1: Iya, dan kalau gak salah waktu itu di Medan tuh sekitar 7,5 atau berapa gitu.
0: 9,3 itu di Acehnya.
1: Iya, di Acehnya
2: 9,3.
1: Allahu
0: Akbar. Oke, okay, kita baca WhatsApp udah masuk ya. Pagi semua, aku pernah zaman kuliah kejebak banjir di Pulau Mas.
1: Lah rumah kita itu. Iya.
0: Sore itu air masih biasa dan kita tetap kuliah. Begitu jam 8 malam beres kuliah, air udah naik sepaha dan kita dievakuasi pakai truk tentara.
2: Kalau gue pernah di Pulau Mas, dievakuasinya itu pakai perahu karet.
1: Iya. Yeah. Aku belum pernah naik truk sampah sih. Aku belum pernah masuk ke truk sampah.
0: Aku ya kan? Kena banjir karena aku menikahi Amu.
2: Seumur-umur gue belum pernah ngerasain kena banjir. Masya Allah, alhamdulillah.
1: Sabar Rizky.
0: Lanjut ya, rumah aku kena angin puting beliung. H-1 Idul Adha ya. Sebelum Allah. Angin puting beliung turun dulu.
1: Sebelum angin puting beliung turun.
0: Sebelum angin puting beliung turun dulu tuh hujan es batu 30 menit. Setelah itu angin puting beliung dan hancur kamar adik aku yang di depan.
1: Aduh. Eh, luar biasa sih. Ya itu kebayang kalau pas kita ada di momen itu tuh kayak gimana ya rasanya ya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua musibah, malapetaka apapun ya.
0: Silakan sahabat suara, buat kamu yang belum cerita, tolong ceritakan, di-share pengalaman kamu. Pernah gak sih kamu berada di situasi atau berada di tempat yang terdampak bencana alam seperti gempa, angin puting beliung, gunung meletus, banjir besar atau dan lain-lain, atau tsunami bahkan kayak yang dialamin sama Ibun. Oke? Okay? Kita tungguin cerita kamu. Tetap bersama Kinos Kina. Dimana Ibun?
1: Seri-seri dong.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara masih temenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya.
0: Dan kita masih ngomongin atau membacakan WhatsApp cerita-cerita sahabat suara yang punya pengalaman berada di situasi dan kondisi bencana alam lebih tepatnya lah ya. Selamat pagi Bun Panos, Bang Bul, Bang Indra dari Ayu Kawai Mome. Selamat pagi Bu Ayu.
1: Halo.
0: Mau ikutan topik nih. Aku pernah terjebak puting beliung.
1: Jangan dipisah.
0: Iya.
1: Maksudnya puting beliungnya digabung. Jangan ada jeda begitu.
0: Aku pernah terjebak puting beliung di tempat kerja. Saat itu lagi musim hujan, pas gede-gede hujan, angin kencang banget, hujan deras, mati lampu sampai pohon depan kantor pun roboh.
1: Ya Allah.
0: Kena mobil pula, pintu kaca sampai anjlok, kena angin kencang. Kebetulan aku juga jaga store, cuman orang bertiga aja.
1: Aduh.
0: Serem
1: aduh.
0: Pokoknya waktu itu aku nggak berhenti berdoa terus.
1: Iya kan, angin puting beliung kalau kencang banget kan bisa ngerobohin bangunan ya.
0: Iya.
1: Iya. Bener. Itu dia.
0: Kalau pitung beliung Betawi tuh.
1: Bukan. Si
2: Pitung dong.
1: Bukan.
2: Jawara dong.
1: Beda
2: jawara.
1: Lagi. Ada lagi Irfan nih mau cerita pas gempa Jogja 2006.
0: Oke. Okay.
1: Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka. Karena atap rumah rubuh semua.
0: Wow.
1: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
0: Enggak.
1: Gitu.
0: Udah dilap.
1: Masa?
0: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
1: Hah? Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ. Pengen ketawa, lihat nenek-neneknya. Tapi kondisinya
0: tapi lagi selamat bingung. Kan akhirnya?
1: Ya berarti selamat. Kenapa ketawa ya?
2: Kenapa ketawa?
3: Terus kata neneknya, kan,
1: tuh kan gak jadi kan tsunami.
0: Tapi
1: kan
0: repot beneran loh.
1: Apa?
0: Dia tadi masalah cebok pas lagi gempa. Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
1: Ya karena kan goyang kanan kiri.
0: Loh,
1: salah.
0: Loh,
1: ini musibah.
0: Lah salah lu. Iya. Gak kena. Apalagi kalau pakai gayung loft tau gak?
1: Aduh gayung loft. Gayung loft.
0: Udah disebor. Lah kagak kena.
3: Mencar.
1: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Gitu.
3: Ya
1: bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
0: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
1: Iya.
0: Salah semprot.
1: Iya juga.
0: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
1: Akhir nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai. Gitu.
3: Sambil baca koran.
0: Cebok mau belakangan.
1: Nih nenek juga belum cebok. Habis ini kita ada kocak ya sahabat suara ya.
0: Jangan kemana-mana.
4: Yang baru di Iswara.

0: Suara, kau masih dengerin suara seru sampai jam 10 nanti. Sekarang sudah memasuki jam 8 lebih 50 kali ya?
1: 48.
0: Ya, lebih tepatnya 48. Berarti ya, waktunya untuk kita mendengarkan
1: Kucak
0: Koneksi
1: Cerita
0: Aja.

0: Dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Halo. Halo. Kain Sutra. Disambit apa disambut sih?
0: Sambut sih harusnya. Oh. Tapi kayak kalau nggak ada ketawanya sih datangnya harusnya kita sambit ya.
3: Yang ikhlas.
1: Ikhlas.
3: Kenapa sih lagi ada masalah?
1: Gak ada, masa itu lagi dibahasnya. Capek banget.
2: Hari ini kakak Indra.
1: Hari ini
2: adalah
1: Indra puasa.
2: Indra puasa.
3: Hari ini puasa.
2: Iya.
1: Tadi kira nyanyi kesini. Kita puasa.
3: Ah, gue gak kesitu.

0: Bisa.
1: Boleh gas. Cerita gak?
0: Ya boleh, oh, silakan okay. Bawa cerita.
1: Jadi hari ini kita akan ngambil goreng tema kesehatan.
2: Oh, temanya kesehatan.
1: Kesehatan sekali-kali lah ya. Jadi beginilah ceritanya. Ada seseorang yang mempunyai keanehan dari tubuhnya. Dia selalu menderita penyakit baru yang tidak biasa. Nah, jadi awalnya orang ini tuh baru sembuh dari penyakit gatal-gatal di bagian ketiak kirinya. Dan tidak lama sembuh akibat air doa dari orang sakit.
2: Wih,
0: orang sakti.
1: Oh iya, orang sakti. Tapi tidak lama dari itu, dia juga menderita penyakit baru. Nah, penyakit tersebut adalah...
2: Penyakit baru itu adalah biji kedut-kedut.
3: Biji kedut-kedut.
1: Bentar.
3: Biji mata kan.
2: Biji bola mata. Biji mata. Okay. Kayak kedut-kedut enggak enak banget. Kedut. Katanya orang mau dapat rezeki,
1: mau dapat duit. Tapi kan kiri atau kanan tuh kedut-kedutnya?
2: Yang kanan kebetulan. Oh,
0: yang kanan. Biji iya. Mata kedut-kedut.
2: Iya. Mm-mm. Kebetulan enggak pakai mata jadi biji kedut-kedut gitu. Okay.
0: Sakit apaan tuh?
2: Ya itu dia ngiranya tadinya penyakit, ternyata bukan penyakit, katanya mau dapat rezeki gitu.
1: Pertanda aja itu mah.
2: Oh. Iya, tapi alhamdulillah kedut-kedut itu si bijinya ini ya gak bertahan lama karena ada keanehan yang lainnya. Ia kembali menderita merasakan sakit baru yang terjadi pada daerah di bawah udelnya.
1: Wah,
2: ternyata udel nih. Adalah sakit
0: hati.
2: Bawa udel aja ya.
1: Hati ke bawah udel.
2: Hati.
0: Turun
2: hati.
0: Kamu tahu di bawah udel. Ada penyakit yang namanya turun, Bro. Kali aja hatinya iya, turun bisa, ke bawah.
1: Bisa.
0: Oh. Bisa.
1: Iya. Ini ngeremen dokter.
4: Lu enggak percaya sama dokter.
0: Ada ada penyakit namanya hernia. Hati turun.
2: Hati kan di dada sini bagian belakang ya.
1: Iya.
0: Salah, hati di sebelah kanan.
2: Iya, sebelah kanan.
0: Iya.
1: Maksud turunnya sampai ke bawah udel.
0: Lah, Mas. Kalau ibarat kata lengser begitu ke bawah.
1: Lengser wengi.
0: Bro, iya. Ya,
1: tapi kan ada matanya dari mata turun ke hati.
0: Iya.
1: Turun ke udel.
0: Nah, dari hati turun ke udel. Dari sakit hati ini dia merasa tampaknya sakit ini terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
2: Kalau boleh tahu karena apa ya sakit hatinya?
0: Sakit hatinya ini
2: lagu Tip X.
5: Sakit hati bikin sakit hati.
0: Tip X udah lahir ya penyanyinya ya?
1: Udah
0: ada ya?
1: Udah ada.
0: Kurang tahu lagi lagu itu ya, mohon maaf ya. Iya. Sampai di mana tadi saya?
2: Iya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih sakit hati kalau boleh tahu?
0: Sakit hati ini penyebabnya karena orang tersebut terlalu banyak minum obat kuat.
1: Waduh.
2: Oh, bisa ke sakit hati?
0: Bisa. Karena metabolisme.
2: Obat kuatnya yang penggunaan luar apa diminum?
0: Yang Jarwo.
1: Jarwo kuat
0: itu dia. Oke. Dan karena sakit, mau tanya lagi nih, karena apa nih? Tampol nih, ya kan? Nah, karena penyakit ini terasa aneh ketika posisi hati turun ke daerah udel ini, jadi dia merasa ini sudah sangat mengganggu.
2: Oh iya dong.
0: Sehingga dia perlu berobat ke dokter ahli dan ternyata sesampainya di dokter ahli, lah malah terdiagnosis penyakit yang lain lagi.
1: Waduh.
0: Penyakit itu adalah?
1: Penyakitnya adalah suka. Bentar, gue bingung.
0: Apa? Adalah.
2: Ternyata sakitnya bukan penyakitnya suka. Jangan suka. Sakit.
1: Oh.
0: Ternyata.
1: Penyakit. Dan ternyata dia menderita sakit bersin-bersin dari pantat.
2: Kentut mungkin namanya.
1: Enggak, Pak. Kalau kentut kan prat-prat nih. Kalau ini pecit.
2: Itu udah nyerempet, Pak.
1: Oh iya.
2: Itu udah nyerempet.
1: Itu udah nyerempet.
2: Udah nyerempet tuh.
1: Udah nyerempet.
2: Pasti itu kelihatan tuh bekas keluar-keluar itu.
1: Bersin.
2: Ya kan kalau bersin keluar biasanya ingus ya.
0: Iya.
2: Atau enggak ada hak.
0: Iya.
2: Nah, kalau di pantat berarti keluar apa, Pak? Keluar
1: ini penyakitnya emang baru, Pak. Enggak keluar apa-apa kebetulan dia kalau ini.
0: Diare itu kali.
2: Salah penyakit kayak gue nih.
0: Bersin-bersin dari pantat.
1: Tapi itu cuman terjadi 2 jam sekali. Nah, selain itu dia juga ada yang menderita penyakit lain nih. Setelah didiagnosa baru sama dokternya. Nah, penyakit itu adalah
2: lesung pantat.
1: Lesung pantat.
2: Oh, masih daerah pantat juga.
0: Karena, daerah pantat. Karena memang tadi kan bersinnya dari pantat. Jadi pantat itu kontraksi otot terus.
2: Betul.
0: Jadi membentuk cegukan gitu.
2: Betul. Jadi kayak ada kempotnya gitu.
1: Konon katanya bukan hanya di pipi yang ada lesu pipi. Di pantat juga ada lesung pantat.
0: Manis pantat.
4: Ya Allah, gemes banget ada lesungnya.
1: Karena dia punya lesung pantat tersebut, sampai akhirnya dia merasa pede dan mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan untuk meminta orang lain melihat penyakit tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget dan dia pun berkata,
4: ah gemes, tepok-tepok pundak. Gemes, tepok-tepok pundak.
2: Mau lihat Agi.
4: Iya, Agi. Gemes.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, hari Senin biasanya banyak banget keluhan yang keluar dari relung hati yang terdalam. Kalau gue sedang mengeluh sahabat suara kali ini ya, mobil gue kotor banget lagi gara-gara si debu ini.
1: Lah itu dia.
0: Karena gue adalah tipikal orang yang gak suka pakai mobil kalau kotor. Tadi
1: berarti
0: makanya gue sempat omelin si Pur.
1: Lagi dong pakai mobil yang waktu itu aku cipirit.
0: Udah mau aku jual nih. Jadi sama suara gue tuh gak suka pakai mobil kalau dia kotor. Nah tadi pagi, setiap pagi malah biasanya mobil gue tuh dicuci dulu sebelum gue pakai sama si Pur. Nah dia datang telat tuh. Dari tadi dia belum WhatsApp gue, maaf pak telat apa segala macem. Dia gak ngabarin.
1: Tapi kan nanti kotor lagi kalau misalnya dicuci juga.
0: Ya tetap aja kalau mau pakai dari awal aku cuci dulu gitu.
1: Sabar ya itu
0: kalau
1: dia.
0: Aku,
1: keluh kesah
0: kamu. Itu keluh kesah aku tuh.
1: Ada mungkin sahabat suara yang juga punya keluh kesah. Kalau aku masa simpel, baru juga kemarin kita beres batuk pilek ya kan. Suara serak, sekarang suara balik. Lah batuk pilek lagi.
0: Karena?
1: Gimana sih?
0: Gak tahu ya.
1: Apa kemasukan ini ya, kemarin habis lari.
0: Kemasukan persis. Roh halus?
1: Aduh kemasukan roh halus. Aing temacan.
0: Gitu silakan sahabat suara yang mau mengeluh, mengesah dan... mengeluh, mengesah tuh apa?
1: Salah, mengeluh.
0: Mengeluh kesah.
1: Berkeluh kesah.
0: Ya berkeluh kesah,
1: iya.
0: Ini dia waktu yang tepat. Karena kita ada di segmennya KKN, keluh kesah netizen. Caranya gimana Bun?
1: Kamu WhatsApp aja keluh kesah kamu.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih kamu bersama Kinos Gina, dengerin suara seru sampai jam 10. Gak pakai uap, buang ingus juga dong.
1: Udah mundur akunya.
0: Kedengeran banget dul.
1: Emang iya.
0: Allahu Akbar.
1: Udah mundur tadi sedikit.
0: Ada orang siaran sambil buang ingus depan mikrofon tuh, gimana ceritanya sih?
1: Dak, kalau tiba-tiba kita lagi siaran, terus ingus aku netes-netes gini, kamu lebih jijik yang mana?
0: Iya, cabut dulu dong.
1: Oh, apanya, dulu pakunya mikrofon di kepala.
0: Alah, kunti lu. Oke, kita masih mau menunggu sahabat suara yang mau berkeluh kesah.
1: Iya.
0: Di KKN, keluh kesah netizen.
1: Silakan sampaikan unek-unek kamu sahabat suara.
0: Yes.
1: Ya kan? Mungkin ada kegelisahan di dalam hati, ada omelan-omelan yang tidak tersampaikan. Boleh ngomel aja di sini, nanti siapa tahu kita bantu ngomel lagi sama kamu gitu ya kan?
0: Boleh. Nih contoh ya, KKN gue lagi tambahan. Tadi udah mobil.
1: Lagi sih.
0: Jadi susah ngejemur baju bersih.
1: Iya lagi sekarang kalau
0: karena abu vulkanik ya.
1: Bener.
0: Allah.
1: Mana kita kagak punya lagi yang kayak orang-orang have gitu loh, yang mesin pengering baju tuh.
0: Nah, itu
1: gak
0: dia.
1: Gak punya kita, gimana dong? Ini ada Kome. Kome udah lama gak muncul.
0: Oh iya bener.
1: Keluh kesah Kome di hari Senin. Moga dolar bisa turun sampai 9.000 biar bisa beli Gundam yang banyak.
0: Itu bukan keluh kesah Kome. Itu mah harapan dan doa.
1: Iya sih, bener juga. Tapi kan mungkin dia selama ini kan dia suka banget.
0: Kalau mengeluh gitu, ya Allah dolar tinggi banget sih atau enggak? Ya Allah rupiah lemah amat sih ya, itu baru mengeluh.
1: Iya sih, tapi kayaknya menurut aku dia lagi mengeluh karena kan dia suka Gundam. Nah kan Gundam kan import. Berarti kan karena harga dolar naik ya otomatis kan jadi mahal.
0: Iya, makanya gitu. Bilangnya ya Allah, rupiah gua kok meni jelek banget gitu.
1: Iya juga sih.
0: Gitu mengeluhnya.
1: Nah ini kayak gini nih, kayak Rina nih. Kapan sih asep ini selesainya?
0: Sebentar.
1: Kenapa?
0: Ini si Rina nih dari tadi, dari kemarin ya, gue perhatiin kayaknya handphonenya rusak dah.
1: Kenapa?
0: Lu caps lock lu rusak loh.
1: Itu dia sebagai bentuk amarah, menyampaikan amarah. Kapan ini asep selesai? Baru seminggu kemarin udah sekolah, hari ini PJJ lagi karena asep. Asep dan asep. Lama-lama kepala mama yang berasap ini, dia yang bakar lah, dia yang punya lahan sawit badia. Kayaknya sedunia ya, sesekatur ke manusia itu.
0: Udah nanggung ya? Tapi bacanya takut ya?
1: Bacanya takut. Gak
0: tapi udah nanggung.
1: Ya, udah nanggung. Dan aku gak nyangka kata-kata berikutnya kesana.
0: Gitu. Bawa-bawa sawit
1: itu
0: lagi.
1: Iya.
0: Terima kasih Arina. Betul. Ya. Ada siapa lagi nih?
1: Ada lagi siapa ini? Ini dari Uci.
0: Uci, hai Uci, apa kabar? Selamat pagi Uci. Mau KKN nih. Gue mau keluh kesah soal sikap temen gue yang sumpah gaje banget. Gaje kali maksudnya ya, gak jelas kali ya. Perkara yeah. Tanggal outing di reschedule yang awalnya akhir bulan ini jadi kemarin tuh tanggal 5.
1: Hah?
0: Ya kan bukan karena gue, emang karena di tanggal 26 udah full book. Soalnya kata dia kerjaan dia di tanggal 5 itu belum kelar, tapi buktinya kelar juga tuh.
1: Sabar.
0: Dia diemin gue dari awal bulan, pas ke Jogja agak baik tuh. Balik dari Jogja angot lagi. Dan yang kocaknya kemarin pas acara outing dia yang sok ngatur, padahal mah bisa baik sih. Sabar
1: Uci, sabar. Nama juga hidup ya.
0: Tinggal,
1: kan?
0: Pilihannya ada dua aja.
1: Apaan tuh?
0: Uci, buat Uci, pilihannya cuma dua.
1: Apa?
0: Dia yang keluar atau lo yang keluar?
1: Jangan dong, jangan begitu ya kan. Ada lagi, ini lanjut ini. Indah di Bekasi katanya keluhannya kemarin tuh mata perih banget. Tenggorokan juga gak nyaman. Keluar rumah sebentar itu berasa kayak abis masuk tempat berdebu. Darada sesak tah eta.
0: Gue tuh risih banget kalau lantai rumah gue itu gak keset gitu loh.
2: Iya.
0: Kalau ini berasa bepasir.
2: Iya.
3: Iya kayak licin ya.
0: Sampai gue tuh gak mau turun dari sofa.
2: Tapi ya, sebenarnya sofa lo juga berdebu.
0: Bener, cuman kan gak kerasa ya.
1: Nah ini makanya ini efeknya terjadi pada Nikta Gina ini. Jadi begini ya kan.
2: Tapi kok masuk ke dalam rumah sih pak?
0: Bersin terus.
2: Masuk ke dalam rumah emang.
0: Karena kan kalau gue rumahnya tuh, sorry kalau rumah gue kan emang terbuka kayak villa gitu ya.
3: Jendela dibuka semua.
1: Open space
0: iya.
1: Bro.
0: Iya.
1: Alias emang gak ada atap. Coy.
0: Depan belakang tuh gue kebuka pintunya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu, jadi pas begitu gue pulang, udah pulang dari acara lari pagi itu ya, itu udah teras sudah debu masuk ke dalam rumah, abis itu baru ditutup, gua bersihin Okay. Gue tutup, gue nyalain AC segala macem baru. Hari ini dari pagi gue udah bilang, Mbak Watri, tutupin kanopi semua, pintu tutupin aja biar gak masuk debunya.
3: Karena kan kalaupun masuk ke dalam, biasanya dari teras tuh ada celah-celah bawahnya kan.
0: Tetap masuk ya, namanya juga debu ya.
3: Iya, atau dari ventilasi atas.
1: Mas, kamu kenapa udah, Dul? Udah dulu ya, ini onernya. Aku kok bersihin terus ya Rizky ya.
0: Ini punya bawa virus kamu.
1: Organik banget ini loh, aku jadi.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
4: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
3: Isuara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suara seru barengan Kinos Gina. Yeah. Kita lanjut lagi yuk. Ini kayaknya dari pagi kita ngebahas tentang si debu vulkanik gak sih, tanpa berasa ya. Karena ya paling relate aja sih saat ini untuk gue dan juga sahabat suara yang ada di Jabodetabek gitu kan. Mulai dari mobil kotor, susah ngejemur, rumah juga lantainya jadi berdebu. Terus AC jadi nyala 24 jam. Karena biasanya tuh kalau gue di rumah itu tuh buka pagi-pagi buka jendela, buka pintu semua. Gue baru nyalain AC itu biasanya jam 5 sore.
1: Oke.
2: 5 ke malam.
0: Bahkan iya, siang pun kalau di rumah gue mungkin karena konsepnya terbuka, udah gitu banyak tanaman hijau, terus siang tuh adem aja. Gitu. Jadi jam 5 udah mulai malam baru nyalain AC. Nah, kalau sekarang 24 jam.
2: Kayaknya debunya udah nyampe sini.
0: Nyampe mana?
1: Enggak, itu emang tiap hari.
3: Masa itu emang lu enggak bersihin aja.
0: Itu
3: orang
0: bersihin,
3: di sini
0: enggak
3: ada kaca-kaca yang terbuka.
0: Yes, yuk kita lanjut lagi yuk. Ngomongin asap yang tadi, mungkin ada baiknya kalau kita mendengarkan satu patah kata dua patah kata dari seorang dokter. Si ibu nih yang kebetulan alhamdulillah nih dia kan punya grup teman-temannya dokter, grup kedokteran lah ya. Ini dapat surat edaran langsung dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Bapak
3: Yes.
0: Bapak Budi. Ya,
3: bukan dari Kemenkes aja.
0: Oh, Kemenkes. Kementeriannya ya, bukan menterinya ya.
3: Kalau dampak kesehatan yang bisa terjadi akibat si abu vulkanik ini, bisa ke saluran napas, bisa ke kulit, bisa juga ke mata. Jadi kalau ke
0: saluran pencernaan enggak ya? Ya bisa juga kalau ya, kebanyakan.
3: Bisa juga ke kontaminasi air dan pangan, sama bisa cedera dan kecelakaan lalu lintas juga.
0: Okay.
3: Gitu. Kalau di saluran napas itu ya mungkin bikin iritasi hidung dan tenggorokan.
0: Iritasi?
3: Batu.
0: Hidung tenggorokan tuh maksudnya gimana, iritasi di bagian hidung tenggorokan dulu? Batuk kah atau ya, jadi gimana hidungnya?
3: Ya mungkin bisa jadi kayak pilek, radang, sakit tenggorokan kayak gitu ya kan.
0: Okay.
3: Bahkan bisa sampai sesak napas. Terus bahkan bisa jadi bronkitis.
0: Wow, bahaya ya, dong dulu.
3: Bahaya, ya kan, makanya pada pakai masker. Dari mata juga matanya bisa kayak kerasa perih, berair, gatel, terus kayak ada sensasi kayak benda asing gitu.
0: Okay.
3: Nah, kalau ngerasain kayak gitu siapa tahu kan, karena abu-abu vulkanik ya.
0: Yeah.
3: Kalau di kulit, apalagi kalau yang punya alergi, itu bisa kayak kemerahan, gatel gitu. Yeah. Terus sama tadi juga makanan-makanan, air-air itu kalau bisa kayak
0: ditutup.
3: Jangan dibiarkan terbuka gitu.
0: Okay.
3: Karena kayak tempat-tempat yang nampung air, kalau yang terbuka itu bisa kena kontaminasi tuh dari si abu-abu vulkanik kayak gitu. Nah, makanya jadinya kalau bisa, kan kemarin kan aku share ke kamu juga kan, kayak tutup semua pintu, jendela, kalau bisa jangan ada celah-celah. Terus abis itu kalau bersihin abunya yang katanya jangan langsung disapu. Karena debu-debunya
0: balik
3: itu
0: terbang.
3: Iya, gak kayak debu-debu asap yang biasa gitu loh. Dia ada partikel-partikelnya kan yang berbahaya gitu.
0: Ya.
3: Terus abis itu kalau bisa pakai itu apa, filter yang bisa ngebersihin udara gitu.
2: Air purifier.
3: Terus abis itu juga tempat-tempat untuk nampung air, segala macam makanan, semuanya kalau bisa
0: ditutup,
3: dicuci bersih bekas-bekas makanannya, pakai masker. Ini bahkan maskernya tuh dibilang katanya untuk mengatasi abu vulkanik ini, maskernya tuh yang N95, KN95, KF94, FFP2. Atau yang setara. Kalau emang belum tersedia masker medis, ya nggak apa-apa, tapi itu cuma buat perlindungan sementara, bilangnya gitu.
0: Iya, betul. Karena
3: kacamata bahkan disuruh
0: juga. Iya, karena KN95 pasti sekarang jadi mahal.
3: Nah,
0: iyalah.
3: Gitu. Susah, nyarinya susah. Kemarin betul, aku cari, padahal KN95 tuh biasanya banyak.
0: Apalagi Nul?
3: Pakai kacamata kayak bungkus gitu, atau kalau di tempat terbuka. Terus kalau misalnya ngerasa yang tadi kayak ada sensasi-sensasi masuk ke mata yang gak enak, jangan dikucek.
0: Jangan langsung dikucek, tapi jadi disiram air dulu, dibilas pakai air dulu.
3: Mengalir tah eta cenah.
1: Kemarin gue kucek lagi gue.
0: Apanya?
1: Gue ngerasa si efek itu tuh, si kelilipan-kelilipan itu. Padahal lagi duduk aja di kafe gitu.
0: Lu kelilipannya karena ngeliat cewek cakep kan?
1: Enggak, itu bintitan jatuhnya, Pak. Salah dong.
3: Si bisa no begitu.
0: Apa gitu?
3: Udah gitu aja. Sama kalau misalnya di kulit, siapa tahu kalau yang punya alergi-alergi kulit, disarankan pakai baju lengan panjang, celana panjang, alas okay. kakinya juga ketutup supaya si debu-debu itu gak langsung kontak langsung ke kulit kita. Mandi, ini balik jadi kayak zaman waktu COVID.
0: Mandi
3: ya.
0: Mandi sering.
3: Mandi sering, cuci tangan. Terus kalau pulang ke rumah, bajunya diganti setelah beraktivitas.
0: Pakai masker itu di dalam rumah, di luar rumah aja atau di dalam rumah juga harus pakai dulu?
3: Kayaknya itu lebih ke luar rumah ya. Kalau misalnya di dalam rumah, kalau misalnya kamu memastikan rumah kamu tertutup rapat,
0: yeah.
3: terus abis yeah. itu kayaknya nggak terkena paparan si debu-debu vulkanik, harusnya aman aja nggak sih?
0: Berarti,
3: yang penting kalau kamu udah pulang ke rumah, pakaian-pakaian yang kamu habis pakai dari luar itu langsung cuci. Dicuci, kamunya juga mandi biar si debu-debunya tuh kayak nggak ketinggal.
0: Iya iya iya iya.
3: Jadi kayak COVID kan?
0: Iya benar. Terus kalau bisa intinya ya garis besarnya kalau bisa di rumah mah di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana. Yeah.
1: Benar.
0: Jadi apa aja tadi untuk menjaga kesehatan yang harus ditutup? Air ya?
3: Tempat-tempat penampungan
0: sumber air, penampungan air,
3: makanan. Cuci bersih, cuci kayak wadah-wadah bekas makanan, pakaian juga dicuci kalau dari luar.
0: Yang ditutup.
3: Oh, yang ditutup ya rumah.
1: Ya rumah.
0: Oh rumah, ya, rumah ditutup. Jendela-jendela ditutup, iya. Sumber air ditutup. Apalagi tadi?
3: Udah semuanya.
0: Satu lagi, satu lagi untuk menjaga kesehatan ditutup. Dapur MBG.
1: Yeah.

0: Sobat Suara, satu lagu dari Ayu Ting Ting.
1: Payung Teduh Rizky.
0: Payung Teduh. Judulnya adalah Hujan Panjang ya.
1: Hujan Es.
0: Makanya butuh payung teduh.
1: Aduh.
2: Cerita tentang gunung dan laut.
1: Cerita tentang gunung dan laut. Pas sekali dengan apa yang
0: sedang terjadi saat ini.
1: Sini.
0: Kebayang enggak ya kan? Sih kalau anak Krakatau itu enggak di dalam air. Jadi langsung begitu dia batuk atau nyembur langsung ke udara.
1: Nah, itu dia.
0: Sekarang masih ketahan sama air loh. Bayangin kalau langsung des
1: itu ke udara. Itu bisa kayak ibunya kali ya. Waktu
0: bisa
1: meletus
0: jadi, bisa
1: Gunung
0: jadi.
1: Krakatau ibunya meletusnya tahun berapa sih?
0: Aduh. Langsung ibu, dites sejarah.
1: Kita di suara.network. Ini kita pembahasannya lagi tinggi sejarah, banget. Sejarah. Jadi mungkin sahabat suara yang baru mendengarkan on air bisa gabung ke TikTok kita. Oh, 1883. Itu dia pembahasan Agustus kita. 83. Itu lagi kayak daging banget. Jadi kita membahas apakah Selat Sunda itu terbentuk akibat meletusnya Gunung Krakatau atau bukan. Betul. Karena di sini terjadi perdebatan akbar mengenai Selat Sunda ini. Ada yang bilang itu kebentuk gara-gara Krakatau meletus, tapi ada yang bilang bukan.
0: Ada yang bilang bahwa Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu terpisah karena meletusnya Gunung Krakatau.
1: Itu.
0: Gua sih nggak tahu ya. Gua sih sejujurnya nggak tahu ya.
1: Nah,
0: yang tahu boleh deh ceritanya sama.
1: Karena jarak dan waktu daging banget. Dan bahkan aku juga lagi membahas, mungkin kalau yang di on air kan belum dengar ya, kalau yang di TikTok kan mungkin udah dengar bahwa dinosaurus punah gara-gara Krakatau meletus.
0: Enggak. Dinosaurus punah itu karena meteor. Dul.
1: Meteor Garden ditembak sama alien ya?
0: Aduh, tiba-tiba ke alien diulang lagi. Nih, dapat nih dari googling ya, Selat Sunda itu terbentuk secara ilmiah akibat pergerakan lempeng bumi dan aktivitas tektonik serta vulkanik jutaan tahun lalu.
1: Lah itu.
0: Bukan karena letusan Krakatau atau legenda Prabu Rakata. Bukan.
1: Oh, salah berarti.
0: Bukan. Jadi Krakatau masih ya? AKA Krakatau still?
1: Krakatau masih.
0: Krakatau masih.
1: Itu dia, bahkan ada yang bilang katanya anak Krakatau itu dia muntah terus-terusan kebanyakan makan MBG.
0: Lah.
1: Gitu Rizky katanya.
0: Aku gak ikutan sih.
1: Aku mah cuman baca juga tadi cuma baca.
0: Oh iya benar.
1: Gitu katanya.
0: Ini ada pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo yang menimbulkan pro kontra sahabat suara. Gua rasa sih mungkin sahabat suara juga udah dengar dan juga udah lihat ya video-video yang beredar. Dilihat dari postingan Makassar Info Official, pernyataan dari beliau soal kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis kembali ramai di perbincangan publik. Gue lihat nih videonya nih.
1: Iya, yang katanya ya namanya juga kalau makanan kan bisa terkontaminasi atau apa ya, kayak saya aja juga suka sakit enggak, perut gitu.
0: Lupa cuci
1: kan.
0: Tangan. Iya, masa sampai ratusan orang, Pak.
1: Sabar.
0: Ratusan orang terus berbarengan di waktu yang sama, Pak.
1: Iya, berarti kesimpulannya mereka semua kurang cuci tangan gitu, Rizky.
0: Ucapan itu langsung ucapan itu langsung menuai pro dan kontra karena terjadi di tengah banyaknya laporan siswa yang mengalami mual, muntah, diare sampai harus mendapat perawatan setelah mengonsumsi makanan MBG di sejumlah daerah. Sejumlah pihak menilai pemerintah tetap perlu mengusut penyebab setiap kasus dan memastikan keamanan makanan dalam program MBG agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi sahabat suara mungkin perlu diperjelas juga ya. Jadi begitu ada insiden atau kejadian keracunan di berbagai daerah sampai ratusan orang.
1: Iya.
0: Ratusan orang di waktu yang sama sahabat suara. Nah. Kemudian Bapak Presiden kita ngasih statement, katanya ya itu biasa, mungkin ya mungkin kondisi perutnya lagi enggak oke, lupa cuci tangan.
1: Iya.
0: Terkontaminasi dari lingkungan.
1: Iya, berarti kan mereka enggak cuci tangannya berjamaah. Begitu. Oh, pantesan
2: orang-orang di atas itu enggak pernah kena keracunan ya.
1: Karena rajin cuci tangan dari masalah.
3: Yang baru di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: Ini statement Kinos Gina masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Eh, waktunya closing, Deng.
1: Udah 9.55 ya. Nih.
0: Aduh, selamat pagi Uut yang baru gabung. Padahal kitanya udah mau closing nih.
1: Nah, itu dia. Tapi sebelum kita mengakhir perjumpaan dan temu suara hari ini,
0: iya,
1: ya kan jangan lupa pokoknya buat sahabat-sahabat suara yang tinggal di Jabodetabek, pokoknya harus memakai masker. Ada 5M. Melindungi diri dengan menerapkan 5M.
0: Ada 5M bisa tuh dapat rumah tuh satu tuh.
1: Cakep, ya benar juga, bukan maksudnya ini M. M, huruf M.
0: Oh, huruf M.
1: Iya.
0: Bukan miliar, bukan,
1: bukan
0: ya.
1: Memakai masker.
0: Satu.
1: Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
0: Dua.
1: Menjaga jarak. Tiga. Menjauhi kerumunan. Lah ini mah itu, dak.
0: Ini mah COVID.
1: COVID.
0: Kenapa menjaga jarak? Menjaga jarak. Biar apaan?
1: Membatasi mobilisasi dan interaksi bersama-sama. Mari jaga Jakarta.
0: Salah kali lu.
2: Beneran.
1: Masa?
0: Masa menjauhi kerumunan?
2: Iya mungkin.
0: Sama
2: mungkin
0: menjaga ya. Jarak?
2: Iya.
1: Kalau menjaga jarak kan bukan virus.
2: Ini sih, nih Pak Pramono, beneran.
1: Emang iya. Ah, cakepan yang gua tadi lah.
0: Cakepan yang tadi dari
1: iya, yang ini Gina, deh. Iya, kata Gina mah.
0: Kemenkes yang dari Kemenkes
1: iya.
0: Aja. Kemenkes,
1: udah okay, itu aja cakep juga. Kata gua mah.
0: Iya, intinya sahabat suara, kamu kalau kemana-mana sebisa mungkin ya, sebisa mungkin gak kemana-mana sahabat suara sebenarnya ya. Karena kita sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Udara kita sedang tidak sehat-sehat dan tidak bersih-bersih banget gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mengandung abu vulkanik yang udah sampai ke daerah Jabodetabek akibat dari semburan atau erupsi Gunung Krakatau.
1: Anak Krakatau.
0: Iya, jadi kalau terpaksa harus keluar atau beraktivitas di luar rumah, pakailah masker. Maskernya diusahakan yang KN95. Kalau nggak ada, ya pakai masker biasa nggak apa-apa. Atau mungkin double gitu ya maskernya. Kalau kamu kuat, monggo silakan. Terus apa lagi, Ibun?
1: Tadi kalau misalnya
0: sumber-sumber air ditutup,
1: jangan lupa cuci tangan benar kalau pulang dari mana-mana, bajunya dicuci.
0: Ya, jendela terus, rumah juga ditutup, pintu
1: iya,
0: juga ditutup.
1: Terus nanti kalau abu-abu vulkaniknya ada di rumah kamu gitu ya, jangan disapu kering, tapi disiram dulu pakai air. Terus kalau mata rasanya kayak kelilipan atau enggak enak, dibilas pakai air mengalir, jangan dikucek. Terus habis itu hati-hati berkendara, takutnya jarak pandang kan pendek.
0: Iya.
1: Iya kan, akibat abu-abu vulkanik itu. Terus abis itu jangan lupa pakai masker. Kalau bisa maskernya tuh tadi apa lagi tulisannya tuh, KN95, KF94
0: ya.
1: Apapun lah itu ya.
0: Iya, kalau bisa di rumah aja sih dulu.
1: Iya kata aku.
0: Jangan kemana-mana dulu. Udah gitu kalau membersihkan debu ya dari lantai atau dari kendaraan atau dari mata ya, misalnya kelilipan debu segala macam, jangan langsung dikucek, jangan langsung disapu ya. Usahakan dibilas air dulu, abis itu baru disapu lantainya.
1: Itu dia.
0: Kalau mata ya berarti di siram dulu, dibilas dulu.
1: Pakai airnya air supply lagi. Goodbye.
0: Goodbye banget nih dari kita sama Gina karena udah jam 10, waktunya untuk pamit undur diri ya sahabat suara.
1: Ya.
0: Hari ini, besok insya Allah kita datang lagi, kita akan seru-seruan lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan besok atau mungkin ntar siang, ntar sore, kondisi udara di Jabodetabek sudah jauh membaik dari sebelumnya.
1: Amin.
0: Hati-hati di jalan, hati-hati harus beraktivitas di luar rumah. Salam untuk keluarga, sehat selalu buat kita semua ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita pamit, see you tomorrow. Dah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: fit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow.
1: Aduh.
2: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh.
2: Nah,
1: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh.
1: Ya benar, iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama teman dekat.
2: Kalau sama teman dekat lu ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama teman dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia
1: kayak gitu. Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren, sikat.
3: Kembali hari Senin.

ke web series, dia tuh di otak web streaming dong ya, di iswaranetwork.com/streaming. Untuk live TikTok tar dulu ya, karena ini koreonya kalau abis keluar masuk ke studio, karena ada abu vulkanik, jadi bersih-bersihnya lebih lama di powder room ya. Harap maklum nanti. 10 menit lagi lah ya sahabat suara ya, tacap-tacap dulu ya kan, benerin poni ya kan. Yang selanjutnya ada Ena featuring Adilis Mana dengan sesi potret.

1614 1014 1014. Say hi, cerita ada apa hari ini sampai jam 2 siang bakal ngobrol bareng juga. Nanti di satu jam terakhir ada ngobrol bareng sama musisi, siap. Dan selanjutnya ada lagu yang ini.

0: L4 L4. Ya udah biarin lah ya, rayuan perempuan gila. Anyway, tiga lagu ini siap dimainkan setelah Sheila on 7 dengan Radio, Chat Radio. Dodo harap menemani kamu di
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Halo, bagaimana hari Senin di awal, bukan awal September juga, kenapa kalender di studio jatuh? Oh, diterendahin. Oh baik, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 7 September. So far so good ya sahabat suara yang ada di Jakarta ya. Bagaimana dengan yang di kota di luar Jabodetabek? Apakah kondisi untuk udara cukup aman? Kalau tidak pun ya sudah, terutama juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Kalimantan juga dan juga di Pulau Sumatera. Oh, ini cuacanya lagi dan juga kondisi alamnya juga lagi kayaknya sedang melakukan sedikit perbaikan kondisi ya, ataupun juga ada yang kena juga kebakaran hutan. Jadi okay, kita harus banyak minum, jangan lupa ambil botol minum, bawa kemana-mana sahabat suara, isi, minum terus. Dan please ya, untuk para owner-owner restoran, dikasih maklum kalau misalnya ada gitu pengunjungnya yang bawa botol minum, biarkan, karena kami juga harus minum air putih terus, kondisi cuacanya, aduh, benar-benar bikin lengket tenggorokan gitu. Kangen dengan lagunya She. Ada Tiada Lagi siap dimainkan, dan juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara @iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda. Jangan lupa juga live streamingnya di iswaranetwork.com/streaming. Siapin juga makan siangnya sahabat suara, live TikTok bareng, makan siang bareng, hanya di Iswara.

Aku tak sendiri. Itu dia Shi dengan Tiada Lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nggak sendiri lagi karena ditemenin sama Dodo Harahap dengan lagu-lagu Indonesia yang ada di 10 lagu keren tanpa jeda.

menyapa sahabat suara yang kemarin nonton konser 40 tahun Kahitna di NICE atau Nusantara International Convention Expo di Pantai Indah Kapuk 2. Gimana rasanya? Nyanyi bareng, nostalgia, teriak gak pas bilang cantik apa, tapi ngebas. Kahitna featuring Monita Tale dengan Titik Nadir siap dimainkan. Dan selanjutnya juga ada yang ini.

bisa kamu dengarkan sesaat lagi setelah Raim Laude dengan Iqra. Yes. Menyapa juga sahabat suara yang menonton live TikTok. Lihat penyiar kerja ya. Ada Iar, hai. Zamos, Jack, Mima, Istiqomah, Naila, hai. Enjoy ya. Hanya di Iswara.

0: hitnya featuring Monita Tahalea dengan Titik Nadir di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan sudah selesai sahabat suara. Semoga runutan lagu tanpa iklan bisa menemani sahabat suara ya. Live TikTok masih berlanjut juga di iswara.network dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Setelah iklan ada lagu ini nih sahabat suara. Yes, ada The Groove dengan Hayalan. Tungguin ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Gresik. 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026. Ketua DPR

0: kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut menjadikan Kota Malang sebagai kota pertama di Indonesia yang mengambil langkah untuk menghentikan pelaksanaan program MBG.
1: Suara Fakta.
0: Petugas menyemprotkan water mist di sejumlah jalan protokol Jakarta untuk membantu mengendalikan partikel abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar hingga Jakarta. Pemprov DKI mengarahkan sekitar 20 kendaraan terdiri dari 3 unit Dinas Gulkarmat Damkar, Dinas Pertamanan, dan Hutan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membantu mengendalikan partikel di udara dan menjaga kualitas udara di area aktivitas warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selanjutnya yang bakal menemani jam makan siang kamu, sahabat suara, ada Nona dengan Hong, lalu juga ada Rizky Febian dengan Cuek, dan juga ada yang ini.
3: Dan kau hadir, mengubah segalanya.
2: Adera dengan Lebih Indah. Makan siang, minum air putih yang banyak, gunakan masker ketika keluar ruangan, dan kalau bisa jendelanya jangan lebar-lebar dulu dibuka ya sahabat suara ya. Agak PR kalau misalnya nanti ada debu atau abu vulkanik yang masuk. Tiga lagu ini siap dimainkan.

Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Rizky Febian dengan Cuek. Masih ada beberapa lagu lagi untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siang ini. Bagaimana makan siangnya, sahabat suara? Aku hari ini makan siangnya menggunakan tetap andalannya adalah Tante Olga. Masakan Manado terbaik di Wisma MRA. Ada ikan suwir, terus juga tumis daun pepaya sama udang. Wih, kok mengingat makan siang setelah pulang sekolah, iya gak sih? Kalau sahabat suara punya gak menu makan siang setelah pulang sekolah itu apa?

Indonesia bagian barat, kamu masih mendengarkan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dewa 19 dengan aku di sini untukmu. Setelah selesai makan siang, terbitlah ngantuk ya sahabat suara, itulah manusia.

dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok silakan diintip-intip sahabat suara. Sudah banyak teman-teman baru di sini. 1346. Wow. Hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Dan nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng. Ini satu orang tapi namanya dua orang ya. Nanda Prima. Ngomong aja lu sih. Agoy orang gak dinyalain mic-nya. Kita akan balik lagi sahabat suara.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul ya.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia.
0: Baby.
1: Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
2: Cek 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Pagi jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio Isuara jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio ini lain.
3: Kayaknya kepalanya butuh radio head ya.
2: Ini emang nggak ada kursinya.
1: Ini
3: tuh. Aduh, Pak Kino kasih lah itu kursinya.
1: Ini dari tadi kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, ya Allah, emang gitu sama aku mah, baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara, gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai, apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja, banyak yang nyariin.
2: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Yang Kinos. Tadi siapa Agoy. Namanya?
1: Agoy.
2: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan. Ipan. Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
2: Oh ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru
4: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: 92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang sahabat suara, dan sekarang saatnya untuk Indokustik akan ngobrol bareng musisi yang dimana kali ini kita akan ngobrolin single dari musisi yang wah ini udah banyak yang nunggu-nunggu nih di live TikTok. Jadi udah ditanya bintang tamunya siapa. Oh, Indokustiknya kali ini ada ini. Oh, itu dia SMA-nya di sini. Oh, udah ada pasukannya yang ternyata tersebar di seluruh pelosok. Alias nyampah dikit aja muncul tuh ada hai Bang, Assalamualaikum Abang. Rame. Oke. Jadi sahabat suara, hari ini kita akan ngobrol tentang fase ketika seseorang mulai merasa pasangannya berubah. Mulai muncul jarak, mulai muncul pertanyaan, bahkan keraguan untuk terus bertahan. Dan cerita ini hadir lewat single terbaru, judulnya adalah Monolog dengan Bayangan. Udah ngomong sendiri tapi dengan bayangan yang bisa saja hilang kalau cahayanya redup. Nah, sudah hadir bersama kita penyanyi dengan karakter vokal yang sangat kuat, Nanda Prima.
3: Halo. Sahabat suara.
2: Iya, kasih. Udah kebayang ya? Tone suaranya kayak gitu, lagunya bakal kayak gimana ya? Akan ngacak-ngacak hati pasti ya.
3: Juga.
2: Boleh deketan dikit ya Nanda, okay, ya. Okay, asik nah. Ya. Nah, ini kita juga live TikTok ya. Nanda Prima boleh manggil Nanda aja ya.
3: Nanda,
2: jadi bisa langsung aja menyapa sahabat suara. Ada Kiki, ada Dede yang sudah menunggu dari tadi jam 12 siang. Lucu banget ya, ternyata banyak loh yang ternyata suka dengan karyanya Nanda Prima. Selamat datang di Suara. Gimana rasanya akhirnya ini single pertama kah?
3: Ini single ketiga di album pertama.
2: Single ketiga di album pertama. Oke, jadi ini bisa dibilang udah konsisten mengeluarkan karya, karena ini adalah album pertama tapi single ketiga. Dan pertanyaannya adalah, Nanda, selain bermusik, apa yang lo lakuin selain bermusik sekarang ini?
3: Saat ini live TikTok.
2: Oh, live. Pantes kolamnya sama. Hadir di
3: paling bikin musik, bikin lagu, belajar-belajar bikin lagu.
2: Oh.
3: Sambil kalau misalkan udah mentok nih, wah udah enggak ada ide lagi nih, enggak ada ide, ya udah aku coba untuk bikin-bikin, belajar-belajar bikin musik gitu.
2: Coba Nan, live TikTok berat gak menjalankan itu sebagai musisi yang memang gimana ya? Kadang-kadang juga pengennya sih tatap muka langsung ya, yeah. Tapi ini ternyata harus lewat virtual, gimana?
3: Dikarenakan in this economy kali ya.
2: Oh, in this.
3: Jadi perpanggungan mungkin sedikit banyaknya pasti ada berkurang lah pasti.
2: Oh.
3: Mungkin dengan satu hari aja itu mungkin banyak banget musisi ataupun penyanyi yang rilis lagu dalam satu hari. Cuman dikarenakan saat ini ada TikTok ini salah satu platform terbaik ya.
2: Membantu sekali.
3: Oh, okay. Aku awalnya memang jadi musisi kafe sebenarnya.
2: Dari tahun?
3: Kalau berkiprah sebenarnya dari tahun 2009.
2: Sedap bahasa juga berkiprah kan? Berkiprah. Iya benar.
3: Berkiprah kan berarti kan millennials banget.
2: Nah
3: kan?
2: Itu dia maksudnya cara nggak langsung ya. 2009 itu di mana? Di kota mana pertama kali?
3: Di tanah kelahiranku, Padang.
2: Oh, Padang. Benar-benar di karena orang macam baru-baru dapat juga nih. Ini sama kayak produser tadi nih, Iksan tuh. Orang Minang juga dia. Minang itu suku.
3: Minang.
2: Padang itu kota.
3: Padang itu kota.
2: Ah. Berapa lama sampai akhirnya masuk ke ibu kota ini?
3: Ke ibu kota berawal dari 2018. 18 Februari 2018 saat itu.
2: Oke. Okay. Apakah itu juga yang akhirnya disebut dengan penyanyi apa ya? Ikoniknya penyanyi mic merah.
3: Enggak.
2: Apa mic merah itu apa maksudnya?
3: Jargon yang dibikin oleh istri gue sendiri gitu.
2: Oh, ada kan jas merah ya, ini mic merah. Apa bedanya?
3: Awalnya itu gue lagi pengen beli mic ya.
2: Okay.
3: Di salah satu brand lokal. Karena sebelumnya gue punya brand yang udah cukup ternama. dua brand yang tersebut lah udah pernah gue pakai, dan gue coba pengen yang tidak pricey tapi tahan banting di reguleran yang setiap

0: untuk tempur lah.
1: Oh iya iya, karena setiap hari dipakai kan, setiap hari, malam.
0: Setiap malam gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kadang satu hari gue bisa tiga perform.
1: Sar,
0: 3 sampai 4 perform.
1: Basah,
0: gitu.
1: Basah. Ya terus.
0: Mandi kali basah. Jadi gue saat itu pengennya warna putih. Karena gue untuk penyanyi pop Indonesia yang gue suka saat sampai sekarang juga sih, Afgan sebenarnya.
1: Oh.
0: Salah satunya Afgan nih, salah satunya Afgan. Nah, lihat waktu itu
1: Minang juga dia.
0: Iya, Minang dia. Tapi kan lahir dan besarnya di sini. Oh. Di Malaysia ya, perlu gue lupa.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi gue pesen mic yang warna putih. Istri gue bilang, jangan yang putih, udah mainstream gitu.
1: Sedah.
0: Udah banyak banget, coba kamu cari yang benar-benar bisa kayak kamu yang memiliki sendiri gitu. Padahal mic merah ini kan banyak banget sebelum gua gitu loh. Banyak banget yang make, tapi ya alhamdulillahnya mungkin rezekinya di gua. Dan saat itu bini gua milih yang merah, dan sempat juga ownernya QA Electronic ini menyarankan untuk merah juga gitu. Saat itu ya udah gue pakai mic merah itu, dan benar-benar menyala suamiku gitu.
1: Menyala suamiku, ngeri. Ada mic merah, ada sofa merah di belakang ya kan. Nih, suara merah juga nih. Menyala emang ya. Jadi memang itu adalah ikoniknya adalah mic merah.
0: Vokalis mic merah.
1: Sedap. Cowok mic merah emang agak ganggu sih. Makanya jadi ikonik ya.
0: Iya.
1: Oh.
0: Nah, awalnya itu gue mikir merah itu aduh yang ini terlalu perempuan.
1: Betul.
0: Menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Bukan yang lain, gak tahu.
1: Betul.
0: Lah.
1: Tapi,
0: ternyata memang pilihan istri itu pilihan yang terbaik.
1: Memang kata-kata istri itu harus didengar ya.
0: Dengerin tuh. Dengerin para suami.
1: Ntar kita cek dulu nih, TikTok udah numpuk 6 nih. Oh, nyimak dari Palembang. Oke.
0: Halo, Palembang.
1: Ya. Terus sebelumnya merilis single Memori Satu Atap.
0: Ya.
1: Yep. Wah, ini coba kasih cerita ke sahabat suara tentang apa lagu ini.
0: Sebenarnya ini di luar tema dari album pertama ini.
1: Oke. Okay.
0: Cuman saat itu gue bilang sama pencipta lagunya, gue request, karena gue kan salah satu anak yang ditinggal sama almarhum bapak ya. Jadi gue minta, bang, gue pengen memberikan sesuatu untuk almarhum bokap gue melalui lagu ini. Mana tahuan sampai terserah mau sampai apa enggak kepada bokap, yang penting gue ingin melihatkan bahwasannya gue saat sampai detik ini berjuang, gue sampai detik ini berusaha, dan gue ngerasain apa yang bapak rasain dari dulu gitu. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai kepala keluarga lah ya. Nah, rasa itu menjadikan gue sangat-sangat rindu dengan momen-momen tertentu dengan beliau. Karena di saat beliau pergi meninggalkan gue dan keluarga, saat itu gue masih kecil banget. Menurut gue ya, kelas 2 SMP.
1: Segini?
0: Kelas 2. Segini.
1: Gue juga kalau udah mulai biru gue suka bercandain. Biar yang di rumah juga enggak nge-screenshot kan. Mantap aja kalau jadi jejak digital ya. Jadi emang dari 2 SD ya?
0: Ya. Bukan 2 SD, 2 SMP.
1: 2 SMP.
0: 2 SMP. Tapi ya sakit beliau itu sakit dari kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Jadi gue enggak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari adik-adik gue sebenarnya. Cuman dikarenakan ya beliau sakit dan udah enggak bisa ngapa-ngapain, sampai gue bener-bener itu kelas 2 SMP semester 1 itu udah bener-bener.
1: Okay.
0: Ya, gitu. Jadi lagu ini gue persembahkan, gue dedikasikan buat almarhum bokap gue.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi penciptanya lebih menguniversalkan lagu ini, jangan segmented buat ayah doang. Gitu. Jadi pencipta lagunya bilang, mending aku bikin yang seperti ini. Jadi ada ibu, ada bapaknya. Oh ya udah yang dua-duanya gitu.
1: Nah, dengan yang sekarang,
0: ya,
1: kembali dengan single Monolog dengan Bayangan, ini ada benang merahnya nggak dengan Memori Satu Atap?
0: Sebenarnya,
1: tahan ya, kita akan balik lagi nanti ya. Ya masa hitam putih Trans TV doang bisa kayak gitu, kita enggak bisa. Setelah Chris Pati sahabat suara dengan kejujuran hati, Nanda Prima dan Dodo Harahap masih bersama kamu di Indokustik.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Yang barusan kamu dengar adalah Chris Patih dengan Kejujuran Hati di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima yang punya cerita cukup dalam tadi di single sebelumnya itu Memori Satu Atap, dan bertanyalah, muncul pertanyaan pengembangan, yaitu dengan monolog dengan bayangan ini ya, apakah ada benang merahnya sebenarnya?
1: Sebenarnya nggak ada sih.
0: Okay, karena kayak ngomong sama kan bayangan ya.
1: Bayangan.
0: Zat yang sudah tidak nyata gitu, yang itu adalah pikirnya gue ya, adalah oh mungkin sama almarhum kali ya.
1: Kalau monolog dengan bayangan ini lebih ke pasangan yang banyak terjadi sih sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kayak hubungannya itu berawal dari hubungan yang manis, sekarang menjadi hambar gitu. Hubungan yang hangat sekarang berubah menjadi yang hambar gitu. Berasa kayak minum es teh manis, tahu gak sih gitu loh. Kita awalnya manis
0: atau sepet
1: banget
0: ya.
1: Nah, ujung-ujungnya pasti endingnya pasti gak bakal manis.
0: Sepet. Oke. Jadi memang ini ceritanya adalah tentang hubungan yang lama-lama, yang makin lama itu hubungannya adalah tidak seru lagi sih, kayak ya udah komunikasi nggak jalan,
1: ya udah hambar aja gitu, udah kayak udah B aja gitu, udah nggak ada satu sama lain itu udah nggak benar-benar ngobrol yang nyambung gitu.
0: Dan pengalaman pribadi kah?
1: Bukan sih.
0: Oh,
1: pengalaman tuh banyak orang.
0: Oke. Dari penikmat karya-karya sebelumnya juga ada cita-cita dari mereka dirangkum gitu.
1: Ya.
0: Okay.
1: Aku sih ngelihatnya itu sebagai penyanyinya ya, aku penyanyinya sebagai penyanyinya. Ini sepertinya relate dengan kehidupan masyarakat Gen Z kayak gua gini sekarang.
0: Asli, ya, Gen Z, jujur sama.
1: Jadi,
0: gua mau ngaku Gen Alpha takut dilempar ini sih, dilontar jumroh ya kita.
1: jadi kayak gua Gen Z ini, jadi gua ngeliatin. Wah, kebanyakan nih anak-anak sekarang begini, menjalani hubungan begini, dan pada akhirnya berpisah. Padahal udah ya begitu gitu, padahal terlalu dalam hubungannya. Dan pada akhirnya pisah, tapi ya kalau ya begitulah ya. Gue bingung juga ngejelasinnya bagaimana, nanti salah ngomong.
0: Di depan orangnya soalnya. Lagu ini diciptakan oleh Robby Geisha.
1: Iya.
0: Gimana, bukan gimana sih, jalannya gimana sih bisa akhirnya kerjasama sama Robby Geisha?
1: Jadi ini cukup panjang nih cerita, too long story. Jadi awalnya itu gue sebenarnya berawal dari keisengan gue dan istri ya, membuat konten setiap gue perform. Setiap gue perform itu dibikinin konten sama istri, dan akhirnya ada salah satu konten gue, beberapa konten gue yang alhamdulillah ya, alhamdulillah FYP atau viral atau bagaimana lah ya, sempat gue diundang juga dalam program TV beberapa kali juga, dan salah satu konten gue sampailah di daerah Lumajang sana, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Sampai di sana.
0: Sound horek tuh
1: sound
0: kan.
1: Sound horek.
0: Dar.
1: Thomas Alpha
0: Edison. tidur bang, matanya udah ngantuk banget itu. Gue bilang deh, kalau dia diundang ke sini, bang tidur berapa jam sih?
1: Dan gue sempat kemarin ketemu.
0: Oh ya?
1: Konser di Februari, gue konser sama The Massive.
0: Oh ya?
1: Nama konsernya Amazing Concert Festival. Jadi sebelum gue naik sama The Massive naik, itu ada Thomas Alpha Edison.
0: Dia emang sound engineer.
1: Ada di sana. Enggak,
0: dia emang sound engineer FOH gitu.
1: Yes.
0: Lo akuin enggak? Lo kan sebagai penyanyi yang punya menurut lo gimana skill dia? Ini kita agak sedikit out of topic, tapi gue penasaran sebenarnya. Sebagai musisi
1: berbeda sih, berbeda case ya. Kalau kita kan sebenarnya dia bagus untuk operator, sound engineer, untuk
0: balancing banget. Segala macam oke.
1: Okay. Cuman kan karakter. Pertanyaan lu gak ada, bisa gak yang gak kesini gitu loh Bang Dok.
0: Bisa aja kan kalau
1: musisi.
0: Jadi kan.
1: tapi memang dia penemu. Kan Thomas Alva Edison kan penemu.
0: Okay.
1: Doi lah yang menemukan sound horek itu.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, oke. Sound horek. Horek katanya. Tapi nanti mungkin kita undang orang yang langsung aja ya. Daripada dari mulut kedua ya.
1: Nah jadi... salah satu konten gue sampailah di Lumajang.
0: Nah Lumajang nih.
1: Lumajang, Jawa Timur. ketemulah sama namanya beliau, orang baik ini, yang namanya adalah Mas Yuski Hamdan. Sebagai apa ya, sebagai orang baik lah yang menciptakan, berawal dari vokalis Mike Merah sekarang menjadi Nanda Prima gitu.
2: Paham
1: gak sih?
2: Paham.
1: Dari
2: moles, orang, memoles, mengangkat?
1: Mengangkat, mengangkat karir gue lah.
2: Selalu ada ya, selalu orang-orang ada. Gitu ya. Tangan-tangan seperti itu selalu ada di setiap orang ya.
1: Alhamdulillah.
2: Harus tahu diri aja sih kita ya emang ya.
1: Jadi beliaulah bersama istri dan keluarga mempercayakan bahwasanya aku akan bikin kamu menjadi seseorang yang bisa hadir di industri ini untuk mengisi di industri musik Indonesia ini. Karena aku yakin dengan suara dan kemampuanmu bisa bersaing lah di dalam sini. Menurut gue bukan bersaing ya. Bukan bersaing.
2: Melengkapi gak sih?
1: Melengkapi sih.
2: Meramaikan.
1: Meramaikan industri musik Indonesia ini.
2: Gue setuju. Semakin banyak pilihan, semakin hidup industri.
1: Ya. Jadi... Dan awalnya emang sebenarnya ada beberapa juga sebelum beliau untuk menawarkan kerjasama kepada gue. Cuman mungkin dengan beberapa hal yang mungkin belum cocok dengan gue.
2: Okay.
1: Nah saat itu gue ditelepon sama beliau. Nah bla bla bla ketemulah sama sampai kita janjian di Jakarta di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting besar, kita meeting bukan meeting juga ya awalnya waktu itu ya.
2: Ketemu.
1: Kita cuman ya meet up gitulah.
2: Kita Ingrid nggak mungkin dong.
1: Kan belum ada apa-apa. Meet up, kita meet up bareng. Nah ternyata di sana ada Bang Robi. Nah gue pikir awalnya itu, wah emang gue udah dibocorin sih. Nanti kita ketemu sama Robi juga. Oh oke siap bos. Gue bilang begitu. Dan pada akhirnya nyampe di sana ternyata Bang Robi menjadi produser, pencipta lagunya gitu.
2: Oke. Dan ini berarti. Ada kayak lirik atau pertanyaan besar di lagu yang apa namanya monolog dengan bayangan ini. Ada masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama ini menurut Nanda sendiri gimana nih?
1: Gimana nih?
2: Jadi lagu ini ada pertanyaan besar secara garis besarnya kayak pertanyaan kayak bisa dirangkum. Mungkin bukan lirik tapi seperti dirangkum kayak masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama.
1: Kalau gue sih lebih baik dilepaskan sih.
2: Tapi udah lama.
1: Gak apa-apa.
2: Daripada
1: makan makan hati.
2: Oh.
1: Daripada tenggelam di lautan yang sangat dalam. Tapi lu gak bakal bisa naik lagi ke atas.
2: Butuh
1: waktu yang cukup lama untuk naik lu menggapai atas lagi. Gitu.
2: Nah berarti tandanya untuk ngelepasin ini karena kita ngomongin ini hubungan antar pribadi nih ya. Kalau dari versi Nanda sendiri tuh sebuah hubungan emang sudah waktunya dilepaskan itu tandanya apa?
1: Tandanya udah kita udah gak bisa bersama, udah tentunya udah di hal yang crowded banget lah gitu.
2: Ribet ya.
1: Ribet dan tidak mendukung satu sama lain, tidak berjalan lagi dengan statement yang pernah kita bikin dan hubungan ini makin lama makin diperjalanin kayak toksik gitu. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang toksik gak sih di era-era bukan di era sekarang sih untuk lebih menyehatkan mental sendiri sih gitu loh.
2: Bis pandemi lagi kan
1: pandemi, dadakan. Tambah lagi abu vulkanik nih barusan nih. Aduh, loh kok kesana
2: sih. Yeah, tapi kalau lo harus merangkum makna lagu monolog dengan bayangan ini. Dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling tepat? Monolog dalam bayangan isi liriknya apa untuk merangkum dari makna lagu ini?
1: Makna lagu ini. Atau mungkin kamu sudah bosan, sumpah akan aku ikhlaskan.
2: Bah! Kaget gak kak? Saya aja kaget di kuping kok deket banget ya. Wah ini udah terlalu dalam obrolan siang-siang. Kita main game ya.
1: Ya.
2: Nanti tapi nanti ya. Setelah Mako dengan hidupmu, Dodo Harahap dan juga Nanda Prima masih bersama kamu di Indokustik.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Masih barengan juga sama Nanda Prima.
1: Yoi, sahabat suara.
0: Sahabat suara yang Gen Z ya. Gitu.
1: Suara
0: dengarkanlah aku. Ada dua tuh yang nyanyi tuh. Waduh. Antara Hijau Daun sama
1: Luna Maya.
0: Betul, Gen Z tuh bisa nebak. Gampang kita. Itu namanya Gen Z berwawasan luas ya.
1: Iya, gue berwawasan luas. Gue jadi
0: musikalitas
1: itu,
0: tinggi.
1: Jadi itu pelajaran dari Ahmad Dhani. Jadi gue dapet gitu.
0: Mulai bawa-bawa orang. Oke, dan kita balik lagi ngebahas single ketiga dalam album pertama.
1: Yes.
0: Udah keluar semua kah ini?
1: Sudah rilis semua.
0: Berapa lagu?
1: 8.
0: Albumnya apa?
1: Monolog dengan Bayangan.
0: Sama dengan namanya itu ya. 8. Baru sekarang ini akhirnya album.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah karena kesempatan atau karena belum yakin kah sebelum-sebelumnya atau bagaimana?
1: Kesempatan dan keyakinan.
0: Oh, semua akan yakin kalau ada kesempatan. Tapi itu sih yang gak kurang relate sama gue, Nan. Karena gue bukan musisi, jadi gue suka nanya gitu. Kenapa lo kurang relate sama gue, Nan? Karena gue bukan musisi, jadi gue suka nanya gitu. Kenapa lo

0: tiga lagu, tiga genre ini tadi ada pop ballad terus ya, juga ada rocknya.
1: Ada pop ballad, ada rock, mm-hmm, ada jazznya, mm-hmm, juga ada sentuhan, mm-hmm, jazznya, mm-hmm, ada sentuhan, mm-hmm, R&B-nya juga, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Menurut aku sekarang itu dikarenakan mungkin aku baru ya, yeah, di industri musik ini, mm-hmm, dan menurut aku aku harus mencoba apapun itu untuk menemukan formulanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan dengan aku merilis satu album ini, mm-hmm, satu album ini, dan pendengarnya lebih banyak ke misalkan sekarang saat ini mendengarkan Monolog Dengan Bayangan, alhamdulillah udah 500.000 pendengar.
0: Alhamdulillahirrobbilalamin, itu sebuah angka loh. Itu nggak.
1: Udah itu nggak kebayar. Betul. Dengan duit, sumpah. Jadi, menurut aku akan menciptakan lagi dengan mungkin dengan musik lain, dengan lagu lain. Mm-hmm. Apakah dengan Monolog Dengan Bayangan ini orang-orang pada terhipnotis? Mm-hmm. Aku akan ngelanjutin. Tapi ada misalkan dengan lagu yang lain orang mengikutin juga, ya udah kenapa tidak? Aku dengan membawakan beberapa genre dengan Sinanda Prima ini.
0: Gitu. Kalau dari sosial media sendiri,
1: ya
0: ini kan beberapa obrolan lumayan atau juga agak kebanggaan kalau ditempel untuk konten soundnya.
1: Nah itu dia yang aku butuhkan sebenarnya, itu adalah orang-orang yang benar-benar menikmati bukan dengan paksaan ataupun suruhan.
0: Sedap nih dialisa nih, mantep juga nih ya.
1: Sebenarnya ya aku butuhnya itu karena single kedua aku yang sebelum aku, jujur aja sebelum aku gabung dengan major label dan manajemen sekarang, dengan Organik itu rasanya lebih, wah damn,
0: lebih enak ya, lebih enak. Berasa ya untuk sebagai musisi ya.
1: Gue merasa jadi benar-benar kayak gue dihargain bukan karena materi, tapi gue dihargain dengan karya gue gitu loh.
0: Wow. Tadi berapa Spotify untuk yang ini?
1: Untuk Monolog Dengan Bayangan yang paling terbanyak sekarang ini Monolog Dengan Bayangan 500.000-an sudah.
0: Rilis tanggal?
1: Rilis 2025. Oh, November.
0: November belum ada setahun loh itu.
1: Tapi rilis untuk YouTube-nya, itu baru 3-4 bulan yang lalu.
0: Oke. Tapi itu udah 500.000.
1: Sudah 500.000.
0: Wow.
1: Untuk orang baru seperti itu, aku ya. Untuk pendatang baru seperti ya. Aku.
0: Karena kadang-kadang suka live TikTok juga.
1: Ya.
0: Pendengar itu atau sahabat suara minta lagu yang menurut mereka tuh lewat di itu Spotify itu.
1: Terkadang dalam satu kali live itu aku bawain lagu Monolog Dengan Bayangan itu bisa 4-5 kali.
0: Oke.
1: Okay. Nih mereka-mereka yang nonton ini nih.
0: Oh. Pakai alat musik atau pakai minus one?
1: Minus one.
0: Ih. Biasanya gue cuma ngeliat Kak Lita Zen di live TikTok. Masih hadir lah. Lu pernah lewat tuh. Jadi beberapa musisi yang pernah gue interview sering, karena gue malam gue suka nge-scroll trennya lagi apa sih.
1: Ngobrol. Tapi ada juga yang bilang begini. Kenapa sih lu harus live TikTok? Kenapa sih lu harus live streaming? Kayak enggak eksklusif gitu. Menurut gue enggak perlu eksklusif untuk memperkenalkan barang gue ke orang-orang gitu loh. Gak perlu gue, ya eksklusifnya pasti ada, tetap ada dengan mungkin dengan cara berbeda gitu. Eksklusif gue ya begini, gue menghibur orang secara real life dan juga secara offline gitu.
0: Offline dan juga online gitu ya.
1: Offline dan online gitu.
0: Betul. Karena menurut gue dari segi marketing itu adalah yang paling penting adalah marketnya kemana, stay di situ. Wow, Ayah Adi hadir juga, thank you ya sudah nonton.
1: Kayak Ayah Adi, kayak Abah Hurairah, kayak Kiki. Ini kan tiga orang yang berbeda tempatnya nih.
0: Misalkan mana aja mereka?
1: Abah di Singapura.
0: Wih.
1: Ayah Adi di Cinere deh kayaknya.
0: Cinere, betul sebelah sini.
1: Terus ada juga yang dari Malaysia. Mungkin ya dengan ada juga dari Los Angeles lah pendengar gue.
0: Bah.
1: Alhamdulillah. Tapi secara tidak langsung gini, gue memberikan hiburan kepada mereka-mereka yang jauh di sana yang belum sempat berjabat tangan, mungkin belum bisa ngelihat gue secara offline gitu. Nah online ini ya udah inilah gue gitu. Oh Abah dari Afrika, gue lupa tuh.
0: Wow, kampungnya Mufasa ya. Iya, anaknya Simba. Main game ya?
1: Main game.
0: Aduh. Asik ya, kita main game sahabat suara. Bertahan atau lepaskan. Dari tadi nih saking asiknya ngobrol, teknik miking lepas-lepas nih. Suaranya bayangan mulu. Oke, bertahan atau lepaskan. Pilih salah satu dari situasi yang akan gue kasih. ini harus bertahan atau lepaskan. Ini the king of relationship nih namanya.
1: Gua paling males game-game sebegini menjebak.
0: Gua dong, fun aja ya. Di atas penderitaan orang tapi ini fun ya. Enggak. Oke, situasi yang pertama, bertahan atau lepaskan dari sudut pandang Nanda Prima. Pasangan mulai jarang menghubungi, alasannya selalu sedang sibuk.
1: Lepaskan.
0: Jarang menghubungi. Ini situasinya sebelum apa sudah nikah nih?
1: Sebelum.
0: Okay.
1: Karena sebelum nikah aja dia udah
0: enggak
1: jarang ngubungin, apalagi di era-era Gen Z seperti gua ini.
0: Minum
1: gitu
0: dulu.
1: Loh. Ada yang haus.
0: Takut kalau udah ngomong komunikasi mah ya.
1: Karena saat ini ya dengan kemacetan Jakarta lah ya, dengan kemacetan Jakarta yang kita butuhkan cuman ya chatting.
0: Betul. Nah,
1: komunikasi udah.
0: Situasi yang kedua, sudah lama bersama tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
1: Lepaskan.
0: Ingat ya, adik-adik dari sosok Gen Z awal ini ya. Lepaskan kalau sudah lama bersama tapi sekarang rasanya seperti orang asing.
1: Lepaskan.
0: Oke. Situasi yang ketiga, pasangan masih sayang tapi sudah susah punya waktu untuk jalan.
1: Bertahan.
0: Pasangan masih sayang tapi sudah susah punya waktu. Kenapa bertahan?
1: Karena ini bukan hal yang terlalu crowded.
0: Wih, terlalu...
1: Okay. Masih bisa dibicarakan.
0: Asik.
1: Yang penting masih bisa berkomunikasi.
0: Siap. Oh, komunikasi penting.
1: Iya, komunikasi itu paling penting saat ini.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi dengan mood seorang pasangan ya. Mood seorang pasangan itu kita harus sama saling mengerti nih, saling okay. paham. Kalau misalkan mood itu udah gak dapet lagi timingnya... Mm-hmm. Tapi kita masih bisa ngobrol lagi di belakang. Tapi kalau udah enggak lagi, enggak bisa diajak ngobrol, mending lepaskan.
0: Oh, gitu. Komunikasi penting ya. Yeah. Oke, situasi yang keempat. Kita punya lima situasi nih.
1: Waduh.
0: Yang keempat, dapat pasangan yang kalau ada masalah selalu berpatokan dengan zodiak.
1: Dih. Gua enggak ngerti lagi.
0: Ah, ya udah berarti sesuaikan, enggak bebas dong.
1: Iya.
0: Kalau nggak ngerti lepaskan apa bertahan? Enggak, aku nggak suka dengan kamu tuh Gemini. Karena kalau aku tuh aku BlackBerry ini soalnya.
1: Toxic sih. Kalau toxic itu udah toxic sih. Gua nggak lepasin aja deh. Mending lepasin dari awal deh.
0: Oke. Okay.
1: Lepasin dari awal.
0: Sama kayak ini Mawar De Jong. Aku nggak ngerti zodiak lagi kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditanya. Oke.
1: Okay. Mawar sendirian sama berarti ya.
0: Kayak yang terakhir dia bilang. Kamu berubah. Jadi dia bilang kamu berubah, tapi tidak menjelaskan kenapa. Dia marah-marah mulu. Ya kamu berubah.
1: Dia nggak jelas banget loh. Ya udah gue lepasin.
0: Iya. Yeah. Sebuah sikap ya. Asik. Berarti bisa dibilang dalam hubungan ini lo adalah tipikal yang kalau kata kita Gen Z,
1: yeah.
0: Word affirmation.
1: Yeah.
0: Kata-kata itu adalah.
1: Kata itu untuk
0: selain doa adalah komunikasi ya.
1: Iya. Ya bisa juga sih dibeliin coklat buat ngebujuk dia di poin ketiga tadi ya. Poin ketiga tadi ya, beliin coklat buat ngebujuk dia gitu.
0: Poin pertama harus masih berkomunikasi. Poin kedua beliin coklat. Poin ketiga balik ke poin pertama. Harus bisa komunikasi lagi. Kayak mau pelonco ya.
1: Gak gitu.
0: Nanti kita lanjut lagi sama suara ya. Ada gebrakan apa selanjutnya? Lalu ada gigs apa? Coba nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Yeah. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Dere dengan Puspa di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima.
1: Yoi.
0: Asli Padang?
1: Aslinya Padang.
0: Ui.
1: Minang sih.
0: Minang ya, tapi lahir di kota Padang, besar lahirnya, di kota Padang.
1: Lahirnya di Bukit Tinggi gua.
0: Bukit Tinggi, nasi pernah ke sana itu Novotel ada kan di sana?
1: Tahu.
0: Nah, cuma habis itu doang. Udah. Tapi nasi kapau itu bertingkat-tingkat ya?
1: Iya. Tapi nasi kapau itu tetangganya gua. Kapau yang aslinya itu di tetangga gua.
0: Oh, itu aslinya.
1: Tetangganya asli di situ.
0: Bedanya apa dengan Padang? Nasi Padang.
1: Nasi Padang itu dari lauknya juga.
0: Oh, lauk.
1: Dari pengolahan bumbunya juga berbeda.
0: Oke, ini seru nih kalau ngomongin kuliner. Kita siang soalnya suka itu dia kalau siang ya. Makan siang apa? Naspat aja Bang, naspat. Bisa yang lain enggak? Nasi kapau gitu. Tapi ada juga nasi kapau teman punya usaha. Emang beda dia. Dari kuahnya juga beda, beberapa kuah-kuahnya.
1: Rekomendasi gua ada di Pasar Minggu.
0: Ini. Nah, off air aja bentar ya. Sekarang ngomong ke sahabat suara di live TikTok nanti ya. Oke, ini untuk sahabat suara yang sedang mengalami hubungan yang terasa hambar, berubah, tapi masih bingung apakah harus bertahan atau pergi. Ada pengalaman pribadi yang bisa di-share atau mungkin dari teman-teman yang bercerita di-share ke sahabat suara. Pesannya gimana untuk mereka yang sedang ada dalam hubungan yang tidak berkembang, stagnan, tapi masih gak bisa menerima keadaan. Ah, masih mau lanjut ah, tapi padahal udah gak sehat.
1: Kalau semisalkan poin dari, kalau kalian misalkan kasih limit ya dalam diri kalian itu dari 1 sampai 10 atau dari 10 sampai 100 lah ya. Kalau misalkan masih 20%, 30% persoalannya masih bisa ditolerir, masih bisa dikondisikan, pertahankan, tapi tetap berkomunikasi. Tetap dibuka forum, bagaimana caranya kalian supaya hubungan kalian itu terasa sehat. Ada tempat-tempat yang mungkin kalian hindari. Seperti ini kan gue berbicara tentang suami istri ya, bersama istri. Jangan berbicara di depan
0: umum. Oke. Okay.
1: Jangan berbicara di tempat makan. Jangan berbicara di atas kasur.
0: Oke. Okay. Itu beda ya?
1: Itu beda. Karena tempat-tempat yang menurut gue, menurut keyakinan gue yeah, itu tempat yang tidak benar untuk berdiskusi.
0: Meja makan kayaknya.
1: Meja makan juga enggak.
0: Ah, gimana dong jadinya? Wah, ini ilmu banget.
1: Di tempat orang rame, di tempat di meja makan, di kasur itu bukan tempat untuk berdiskusi.
0: Mobil?
1: Di mobil masih bisa.
0: Karena emang berdua doang dan sekian kondusif ya. Iya.
1: Oh. Mau marah silakan marah, tidak ada.
0: Oh, wow.
1: Kalau di kamar, tempat tidur itu tempat untuk merebahkan, menghilangkan kepenatan badan. Tempat betul makan lagi, mensyukuri nikmat apa yang sudah diberikan.
0: Betul lagi.
1: Tempat gua tempat rame itu menikmati bagaimana Tuhan menciptakan semuanya.
0: Dan ada juga sekitar yang enggak mau terganggu dengan kita ini. Oke, wow. Ini point of view baru lagi nih ya. Jadi obrolan nih bukan obrolan jam 2 pagi, ini mah obrolan emang parenting ini jatuhnya ya. Gen Z yang sudah masuk ke parenting kita kan. Tapi ya dalam waktu dekat ini dengan yang akhirnya sekarang single ketiga, project langsung seru gak setelah kayak live TikTok segala macam dengan usaha apapun diikhtiarkan lah, dar oh, kita jalankan lah, gimana?
1: Awalnya sih kalau gue pribadi pernah merasakan hal yang kayak kok Tuhan gak adil sih sama gue gitu. Gue udah pernah menjalani hal-hal yang seperti ini, seperti A, B, C, D gitu loh. Tapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat gue harus bersyukur dan menikmati apa yang sudah diberikan sama Tuhan saat ini.
0: Okay.
1: Karena dari ribuan bahkan jutaan orang yang ada di dunia ini belum bisa mendapatkan, mungkin apa yang gue dapatkan sekarang mungkin mimpi orang-orang lain gitu. Jadi gue kembali, astagfirullahaladzim, gue harusnya bersyukur karena Allah masih sayang sama gue gitu. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang menurut gue orang lain belum tentu bisa mendapatkannya gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk dalam album ini, dalam projekan di album Monolog Dengan Bayangan, gue pribadi merasa sangat-sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah sudah mulai sedikit terlihat jalannya.
0: Terdekat apa
1: Besok.
2: Apa? Uy, besok banget nih, enggak ada 20 kali 24 jam. Gimana besok? Besok apa ini, ada keramaian apa nih?
1: Besok itu gua ada di Swag Event.
0: Okay.
1: Swag Event. Terus
0: di mana tuh Swag Event?
1: Di daerah Blok M ya.
0: Blok M.
1: Blok M kalau enggak salah.
0: Oke. Okay.
1: Blok M besok itu gua akan membawakan lagu monolog dengan bayangan
0: dan malam.
1: Malam. Malam jam 7 malam.
0: Oh. Jam 7 malam. Oke. Okay. Setelah itu di minggu ini itu aja
1: di
0: atau
1: minggu ini,
0: weekendnya ada apa?
1: Itu aja, tapi yang terdekat juga insya Allah akan berkolaborasi di bersama salah satu penyanyi papan atas lah, yeah, pokoknya. Itu okay, akan gue secret dulu, nanti sedap, kalian harus tungguin gitu.
0: Di sosial media dong sosial pasti.
1: Media.
0: Apa sosial medianya?
1: Di YouTube juga, mm-hmm, di Instagram juga, di TikTok juga.
0: Oke. Okay.
1: Kalau YouTube, YouTube-nya nanti gue nggak tahu collab-nya dengan collab si beliau apa enggak. Tapi kalau di Instagram gue di Nanda Prima Official.
0: Oke. Okay.
1: Dan di TikTok Nanda Prima Official, only Nanda Prima Official. Dan mau yang mau join dengan keseruan menjadi bagian dari Nanda, silakan juga follow di @nandaverse.
0: Sedap, itu semua kan lebih duluan ya kalau join. Wis. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ajak sahabat suara untuk request di Iswara monolog dengan bayangan. Dan udah bisa didengerin di mana aja, silakan Nanda. 3 2 1.
1: Buat teman-teman semuanya yang lagi di perjalanan, jangan lupa pakai maskeran ya di sekitar Jakarta sekarang. Jakarta karena erupsinya Anak Krakatau, jangan lupa jaga kesehatan. Lalu buat kalian-kalian yang suka dengan lagu dan karya aku, jangan lupa dengerin terus lagu monolog dengan bayangan di seluruh digital platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music sudah hadir. Dan yang sudah mendengarkan, jangan lupa terus request di Iswara Radio. Iswara yang selalu support banget ini, terima kasih.
0: Iya.
1: Buat teman-teman juga yang di TikTok, selalu request monolog dengan bayangan agar monolog dengan bayangan bisa makin besar ya, bisa makin besar.
0: Asik. Amin. Thank you Nanda.
1: Sama-sama Kak.
0: Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan, kita munculin langsung. Sukses ya, amin, buat amin, semua amin, proyeknya besok ada gigs, terus juga akhir pekan atau kapanpun itu. Sukses albumnya juga 1 juta ya. Gak sih? Ayo dong ya, harus dikasih positif.
1: Iya kali, mana tahu kan kita iya, habis dari Iswara besokannya udah.
0: Enggak, baru ngecek, udah.
1: udah 1 juta.
0: Terlalu instan ya. Thank you Nanda.
1: Ya. Aku juga mau salam-salam dong ya, buat teman-teman yang di live TikTok, buat Abah Huraira terima kasih, okay, Ayah Adi, buat Kiki dengan semuanya, Ayah Adi thank you, amin amin, terima kasih. Mudah-mudahan doa-doanya diberikan perjalanan yang mulus oleh Tuhan. Amin. Dikabulkan. Okay. Amin.
0: Amin. Terima kasih Nanda. Selamat siang Nanda.
1: Selamat siang.
0: Selamat suara, thank you ya. Dengerin terus juga di iswaranetwork.com/streaming. Ini dia Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan. Dodo Harhab dan Nanda Prima pamit. Selamat siang. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi nggak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

Ya. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: ini.
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi, Anindita.
1: Pagi.
2: Kamu lagi
1: berapa?
2: Kamu...
3: Halo.
2: Gimana ceritain, Nen?
1: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
1: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh, dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku, dia balik lagi sama mantannya.
2: Lah gimana sih?
1: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
3: Sekolah
1: bareng.
3: Oh, karena kan deket tetangga ya?
1: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas. Dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
1: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
3: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
2: Ya Allah.
3: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
1: Ya, masih berhubungan baik aja waktu itu.
2: Aduh.
1: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
2: Sampai sekarang gak?
1: Enggak lah, udah lama banget.
2: Kalau sekarang kamu udah nikah?
1: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
2: Janda, selalu terdepan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Tar dulu. Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo semuanya, selamat hari Senin.
3: Selamat sore, selamat bergabung kembali di Suara Santai. Betul toh?
2: Ahai. Suara Santai, ahai.
3: Iya gitu dong.
2: Suara Santai, ahai.
3: Ini anak Suara Santai udah kembali lagi kayak debu asap anak Krakatau ini.
2: Kamu terbang-terbangan ya?
4: Aku
2: kemarin-kemarin ya?
4: Aku gak terbang-terbangan, tapi aku baru bangun pas ngeliat teras aku tuh kayak buset.
3: Tuh dia.
4: Buset.
2: Ya hati-hati di jalan sahabat suara, pakai yes. maskernya biarpun harga masker melonjak. Lonjak naik karena permintaan yang luar biasa ya.
3: Itu pos lama tuh barusan dari gue. Gue sedang mencoba menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat gue dikeluarkan dari ruangan.
2: Kenapa?
3: Kurang ajar.
4: 10 kali lipat.
3: Gue tahu lo mau cari untung, tapi Bo, please, careless.
2: Itu dia.
3: Nah, akhirnya kan jadi pertanyaan nih buat anak-anak Gen Z yang sekarang muncul. Aji mumpung dalam kesempatan Aji mumpung dan kesempatan dalam kesempitan beda atau sama? Beda.
2: Beda dong, Bos. Jils. Kaget gua. Jill sama Reza akan nemenin kamu.
3: Kenapa
2: sampai jam 7.
3: Kaget, Bapak.
2: Kaget abis ada Ariel Noah tiba-tiba main gitar.
3: Kan belum ada vokalnya.
2: Padahal yang main gitar Lukman ya.
3: Itu dia. Ya udah, pokoknya Jill Fadis, Reza Bima, Rifki Agoy sampai jam 7 malam ya.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Yang baru di Iswara.

0: 104.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, Suara Santai.
1: Hari Senin yang sungguh luar biasa, sungguh dar-dar-dor dimanapun kamu berada, sahabat suara. Yang penting kamu sehat-sehat.
0: Yes.
1: Stay indoor, pakai masker.
0: Betul.
1: Gak lagi berusaha nakut-nakutin, kita berusaha common sense aja. Common sense 2026 dipakai.
0: Lah iya, orang kemarin waktu diumumin debu udah sampai Jakarta, gua keluar rumah sebentar aja, itu udah gak enak tenggorokan.
1: Betul.
0: Bini gua juga udah langsung mampet.
1: Nah itu dia.
0: Iya.
1: Suaraku aja hilang nih.
0: Kalau suara hilang kan kamu habis teriak-teriak kan.
1: Gak ada hubungannya. tapi aku senang sekali karena ternyata kemarin aku berhasil nonton operasi pesta copet.
0: Lu bilang di story lu nangis di satu adegan.
1: Yes.
0: Adegan yang di depan atau yang di tengah-tengah?
1: Adegan yang di rel kereta.
0: Ah, berarti sama gue.
1: Adegan yang di rel kereta.
0: Yang ada anak kecil tinggal itu kan?
1: Hah?
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Ya rel kereta yang mana sih? Kok gue jadi lupa.
1: Pokoknya adegan yang di rel kereta. Dimana sebenarnya aku lagi suka cita luar biasa karena ini bukan flexing ya sahabat suara, tapi kalau aku melihat my schedule ke depan, itu lagi selain siaran belum ada apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. And again bukannya soal flexing atau gimana-gimana, gue yang oh my god, minggu tenang minggu santai.
0: Sekarang ini?
1: Iya, the following week lah, okay. Ceritanya minggu tenang minggu santai.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue ngerasa oh ya udah deh kalau gitu boleh nih gue nonton operasi pesta copet. Nah ternyata tiba-tiba hari Sabtu kemarin badan udah habis rontok-rontoknya, habis take video clip, habis nganterin anak, habis nge-MC segala macam. Tiba-tiba Kemot sama James nanya di grup, udah ada yang mau nonton nggak? Ada slot nih gue di PIM.
0: Iya.
1: Gue langsung, gue mau PIM pula kan. Jadilah kemarin gue datang ke PIM dan yang gue me personally sih kalau gue bisa nonton aja udah cukup kan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata kemarin tuh lagi nonton sama teman-teman dari
0: Cast-nya
1: ada, Cast-nya lengkap. Ada Dipa, ada James, ada Kemot, sama temen-temen dari Makmur Jaya, apa?
0: Makmur Jaya?
1: Band punk itu loh.
0: Okay.
1: Lancar Jaya.
0: Sukses, lancar.
1: Sukses, lancar rezeki.
0: Makmur Jaya. Ya taruh, sama taruh, sih.
1: Jangan.
0: Doa,
1: gak boleh salah gue.
0: Ya doanya sukses, sama sih. Iya sukses, lancar. Iya, trio.
1: Iya kan?
0: Nah, terus?
1: Jadi yang sore itu. Tu nonton sama teman-teman Morfem.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak datang, Jimmy. Nah yang malam itu sama sukses lancar rezeki.
0: SLR.
1: Gitu. Jadi ya udah begitu gue datang ada Kemot, ada James yang adalah sahabat-sahabat gue. Ada teman-teman Imaginary.
0: Yeah.
1: Ternyata juga apa tuh namanya begitu tahu bahwa akan ada cast and crew.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi begitu gue datang gue cuma ketemu James terus gue nanya. Bunda mana panggilan kita ke Kemot? Kemot, Bunda mana? Bunda sholat. Hah? Sholat? Sholat?
0: Loh, kan bersyukur.
1: Ih, bener banget. Maksud gue gini loh. Dari semenjak gue kenal Bunda, dari zaman kapan tahu?
0: Iya, puluhan tahun ya.
1: Jarang itu. Mungkin sekarang berhubung dengan tiket ya. Dia perlu gitu. Dan iya kan? Akhirnya gue nonton. Aduh, Reza Bima gue nengnong. Gue nangis.
0: Gue juga. Iya, gue juga nangis
1: tuh, Jill. Dan abis itu ngobrol sama Kemot. Dia bilang, gimana menurut lo? Wah, udahlah. Gue pelukan segala macam. Iya, ini adalah sebuah film mengenai musik.
0: Yes.
1: Ini adalah film mengenai skena.
0: Uh-huh.
1: Ini tidak mengglorify copet ya.
0: Betul.
1: Tapi buat gue kenapa gue nangis karena ini adalah film tentang persahabatan dan setia sampai mati sama sahabat lo.
0: Iya, iya itu gue setuju dan sebenarnya ini kan film yang juga mempromosikan suatu acara tapi tidak terlihat kayak hard selling gitu. Itu pinternya menurut gue.
1: Oh, itu dia sih.
0: Iya.
1: Keren
0: loh.
1: Iya, kalau untuk itu gue komennya nanti aja off air gitu. Tapi maksud gue I'm very happy, I'm very proud.
0: Jill, gue mau nanya sama lo. Si Iqbal itu kan punya sepupu yang perempuan itu tuh yang rambutnya keriting.
1: Si Melody.
0: Mm-mm. Setuju apa enggak kalau performance dia tuh gila banget.
1: Scene stealer di operasi pesta copet buat gue adalah Melody dan Christo Emmanuel.
0: Yes.
1: Christo Emmanuel mainnya bagus banget.
0: Keren banget.
1: Tahilah.
0: Itu sama sama si vokalisnya si Tipsy juga bagus ternyata.
1: Oh, iya,
0: ya.
1: Iya, semuanya.
0: Iya. Kalau Iqbal cast, yaudahlah.
1: Yaudahlah,
0: ya udahlah.
1: Semuanya perfectly cast. Semuanya bagus.
0: Iya.
1: Semuanya membuat gue jalan di PIM pun gue pegang handphone. Mana handphone gue ya? Oh, ya udah masuk.
0: Lu tau gak, kemarin kan gue nemenin anak-anak gue untuk nonton konser.
1: Oke. Okay.
0: Dan komentar dari anak-anak gue adalah, nanti ada copet gak?
1: Gitu. Gak ada, udah gak ada. Adanya cuma di operasi pesta copet, oke?
2: Suara santai. Bareng Jill dan Riza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, sore ini Jill Vandis, Reza Bima masih mengingatkan kamu untuk menjaga kesehatan. Karena seperti yang kita tahu, udara lagi gak bagus.
0: Betul.
1: Dan apa yang bisa kita lakukan adalah makan yang benar, istirahat yang cukup, sama memakai masker.
0: Nah, itu kan sesimpel itu ya. Iya. Semudah itu.
1: Yes.
0: Apakah kamu percaya debu atau tidak itu urusan Anda.
1: Yoi, betul sekali.
0: Tapi tunggu ya. Gini, kadang-kadang kalau lagi siaran sambil baca live TikTok tuh agak
1: Oke, okay. Terdistract ya.
0: Musiknya masih ada. Musiknya dikecilin kali.
1: Musiknya bisa kali dikecilin kalau kata warga TikTok.
0: Oke, okay, baiklah. Oh, anyway.
1: Ya. Yeah.
0: Ini kadang aku merasa mesti pakai masker yang buat mata kali ya.
1: Eye patch.
0: Masker kan sekarang menjadi kewajiban. Kalau buat gue sih kewajiban. Mm-mm. Untuk digunakan.
1: Mm-mm.
0: Nah, seperti yang kita ketahui, dari sejak selesai landainya COVID sampai sekarang, masker tuh harganya berapa sih, Bang?
1: Udah murah.
0: Mursid, Bang.
1: Betul. Betul.
2: Isi 5 tuh biasanya cuma 10.000, 11.000.
0: Iya, enggak. Masih pada masuk akal.
1: Pokoknya lo bisa dapat dah 15.000, 20 biji, 40 biji masih ada yang dapat.
0: Nah, unfortunately alias unfortunately. Di momen darurat gara-gara sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau, ada banyak sekali penjual nakal di toko online yang naikin harga gila-gilaan sampai 10 kali lipat.
1: Ini agak rese nih, tapi ini terjadi sahabat suara. Jadi ini kejadian kan cukup ngeselin gitu ya. Ada sahabat suara juga namanya Tamara, warga asal Depok, yang ini dia pesan masker KN95.
0: Yes.
1: Tahu-tahu dibatalin.
0: Iya.
1: Sama penjualnya. Waktu dia cek lagi ternyata harga masker di toko itu udah naik drastis. Lu tahu gak, dari awalnya 1.650 ini jadi 16.500
0: per lembar.
1: Per lembar, berarti kan 100 kali lipat ya?
2: 10 dong,
1: oh,
2: Bapak.
1: Kirain 100 kali
2: Bapak,
1: lipat.
2: Bapak jangan terlalu hiperbola gitu, jadinya fitnah, Pak. Terlalu berlebihan, Pak, kalau kayak gitu, Pak.
0: Nah, untungnya memang masih ada minimarket atau toko-toko yang menjual masker dengan harga normal.
1: Iya.
0: Tapi, unfortunately again, sampai kemarin gue baca threads, masih banyak loh yang tadinya harganya tuh harga-harga mustinya harga normal, tiba-tiba jadi satu box 150.000.
1: Wow.
0: Beli dua jadi 200.000. Banyak banget itu, rame banget di threads. Bo,
1: iya, gua
0: mengerti,
1: ngerti gua.
0: Kita mau mencari untung, okelah ya. Ibarat kata kalau yang di atas aja nyolong, kenapa kita nggak boleh? Kutip film Operasi Pesta Copet. Tapi bo, gitu.
1: Harusnya kita saling jaga dengan, kalau misal kamu penjual, kamu kasih harga murah biar saudara kamu tidak terpapar debu. Ini malah kamu mahalin.
0: Iya, maksud gue.
1: Iya.
0: Itu kan sama aja kayak happy dengan penderitaan orang lain.
1: Itu.
0: Maksud gue, yang
1: bener.
0: Penting aicuan. Kalian semua susah napas kena partikel ya nggak masalah gitu.
1: Iya, ini di TikTok ada Joko Lewe, saya jual masker 10 isi 50, 10.000 isi 50.
0: Iya.
1: Masih harga lama.
0: Itu masih harga lama. Banyak berkat ya Joko Lewe. Mudah-mudahan
1: Joko Lewe.
0: Banyak yang ngambil dari lu, banyak yang beli dari lu.
1: Amin.
0: Kalau nggak, maksud gue gini loh, kalau mau dinaikin, oke lah, kan
1: iya,
0: cari untung.
1: Iya.
0: Iya, cuma jangan 10
1: kan
0: kali.
1: Kan supply and demand juga kan. Secara
0: itu,
1: bisnis pasti naik harganya kan.
0: Itu dia. Kenapa gak bisa jujur-jujur aja sih?
1: Lu mau beli masker gue gak? 20.000 aja.
0: Thank you.

0: Hati Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jil dan Riza.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai.
1: Selamat sore, Nak Gen Z. Kamu timbul lagi sekarang setelah kemarin agak biarpet.
0: Biar mampet?
2: Bukan dong.
1: Kayak lampu, biar
2: mampet. Oh iya. Redup.
0: Hilang timbul.
1: Kayak strobo tapi udah mau. Jelas. Gitu loh. Apa kabar si Gen Z?
2: Alhamdulillah saya baik. Kemarin kan saya izin karena saya jaga pagi dan ada rapat paripurna.
1: Oh, luar biasa.
0: Rapat paripurna, siap. Ini pengesahan apa nih lagi paripurna nih?
2: Pengesahan ini aja.
1: Yang pengen disahkan.
2: Iya, enggak karena ada rahasia. Iya, kan ada rahasia di balik batu.
1: Oh, baik.
0: Udang.
1: Ya,
2: udangnya pulang kampung. Udang lagi pulang kampung.
1: Jangan ngomongin udang jam segini, gue lagi
2: iya,
1: pengen.
2: Laper
1: ya kan. Aduh, bininya langsung ngomong bohong-bohong.
0: Nah,
1: biarin loh aja, dia lagi mau mencari cuan sebanyak-banyaknya.
0: Amin, harus gitu. Harus amin, gitu.
1: Biar roti buayanya bisa makin cepet nyampe ke rumah lu, Eji.
0: Yo, satu Jakarta bilang amin yo.
1: Amin. Oke, apa yang pengen lo tanyakan hari ini?
2: Nah, biasanya ada Mas Aji sama orang-orang yang suka ngomong mumpung, alias Aji Mumpung.
1: Oh wow.
2: Aku mau bertanya tentang Aji Mumpung dan kesempatan dalam kesempitan. Menurut Kak Eja sama Kak Jil itu beda atau sama?
0: Beda lah. Kesempatan dalam kesempitan itu kan artinya dia entah menginjak atau dia itu senang di penderitaan orang lain.
2: Oh nih ada soalnya aku habis baca sesuatu tadi. Kalau menurut generasi atas, menurut mereka katanya sama aja,
0: cuma beda bahasa.
2: Tapi intinya sama-sama manfaatin kesempatan.
1: Oke.
2: Nah kalau Gen Z itu dengan kompleks kita, kepala kita.
1: Oh iya, yang ribet banget itu. Ya, betul.
2: Beda, karena kalau Aji Mumpung tuh memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba datang. Nah kalau kesempatan dalam kesempitan itu lebih ke nyari celah kalau walau kadang-kadang gak ada kesempatan sebenarnya.
0: Kita ambil contoh deh,
2: ya.
0: Harga masker naik, itu kan kesempatan ya. Dalam kesempitan ya.
2: Oh bukan Aji Mumpung tuh?
0: No. Bukan.
2: Oh, okay.
1: Aji Mumpung tuh gini, 2 minggu yang lalu, maaf gue ulang lagi tapi ini paling yang ada di kepala gue. 2 minggu yang lalu ada sebuah band hardcore punk namanya Straight Answer. Mereka merayakan ulang tahun ke-30.
0: Yes.
1: Nah, yang manggung itu selain Straight Answer ada beberapa band.
2: Ya.
1: Oke, okay, ada gua, ada Brandals, ada gua lupa lagi tentunya. Maaf teman-teman.
0: Chris Dayanti.
1: Ya, ya, bisa jadi Chris Dayanti, Ruth Sahanaya gitu kan. Mendadak mereka hardcore. Ini kan sebenarnya acara Straight Answer. Tapi gua dan teman-teman Step Forward punya booth merchandise sendiri. Gitu. Minta izin, Aca, kita punya booth merchandise, boleh? Boleh, go ahead. Walaupun itu sebenarnya acara mereka kan? Itu acara mereka, tapi kita punya jual t-shirt, jual CD, segala macam. Buat gue, itu Aji Mumpung.
0: Iya, tapi bukan kesempatan dalam kesempitan.
1: Itu dia.
0: Kalau itu mah kan dia udah mah izin, udah gitu kan saling support.
1: Iya, Aji Mumpung. Nah, Aji Mumpung tuh mumpung
0: ada kesempatannya, mumpung ada tempatnya, nah berjualanlah kita di situ gitu kan.
1: Dan mungkin lebih ke hal-hal yang positif.
0: Betul, konteksnya ya, konteksnya menurut mungkin gue positif. Iya benar-benar gue setuju itu.
2: Sama kayak Gen Z berarti ya, memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba datang aja, pas gitu.
1: Pas lagi. Eh sekalian nih.
0: Iya.
1: Burger. Festival Burger.
0: Betul, ya.
1: Festival Burger kita ngapain ya? Kita gini. Sekalian aja kita jualan barang-barang.
0: Iya, thrifting itu. Aja, betul. Gitu. Ya, itu benar. Itu memanfaatkan kesempatan.
1: Oli, Aji Mumpung itu Kak Eja dan Kak Jil order kue. Aku dipromosiin di Umkem. Itu Aji Mumpung.
2: Itu Aji Mumpung tuh.
1: Nah, kalau kesempatan dalam kesempitan, Agoy deketin Eji pada saat Eji baru banget putus. Itu
0: kesempatan dalam kesempitan. Lu gitu, Goy.
1: Lu gitu, Goy. Sempit banget jalan
2: lo. Itu bukan Aji Mumpung, bukan Aji Mumpung kesempatan dalam kesempitan waktu itu. Gue mendeketin dia tuh dengan kesenangan. Bukan gara-gara putusnya. Gue mah puas putus tuh, gue hibur dia.
1: Ngomong
2: jatuhnya Aji Andre kalau kayak gini nih.
3: Kerjaan belum kelar, PR juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu
1: mahal.
0: Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau nggak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai mereka punya satu kamar isinya Lego semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Dan harganya udah ya puluhan juta.
0: Mahal
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, "Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek." gitu
1: mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan nih.
1: Kalo kamu bisa mewujudkannya enggak tuh?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.com.

0: rame suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore, hati-hati di jalan, pakai maskernya.
0: Betul. Dan belilah masker di tempat-tempat yang jelas menjual harga masker ya.
1: Betul. Ya.
0: Tuh, janganlah engkau mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti film Warkop.
1: Ada ya? Ada. Kesempatan dalam kesempitan film Warkop. Oh, ada tuh ternyata dari Kakak Widi.
2: Oh, gitu. Iya benar.
0: Sekarang ini kan semua orang lagi disuruh kembali lagi pakai masker. Betul. Untuk kesehatan kita sendiri. Tapi banyak sekali jualan online maskernya itu harganya 10 kali lipat. Inikah yang namanya kesempatan dalam kesempitan?
1: Itu sih. Dan itu menurut gua konteksnya negatif sih. Maksudnya ya, tindakan buruk lah gitu. Kalau tadi kan kita ngomong ini adalah sama kesempatan aji mumpung sama kesempatan dalam kesempitan menurut Gen Z sama.
0: Menurut
1: generasi beda. Atas sama. Tapi kalau menurut gue mah beda.
2: Beda.
0: Dan yang gue bingung, ya nggak tahu ya, mungkin karena gue juga belum pernah menghandle pemesanan sampai ratusan atau ribuan. Ratusan mungkin lah cistik, tapi ribuan enggak. Maksud gue gini, lu jualan nih. Lu jualan masker. Nih masker harganya 10.000.
1: Iya. Yeah.
0: Terus tiba-tiba karena lagi kayak gini lo jual masker harga 100.000. Berarti kan lo mesti yakin banget kalau lo akan meraup untung sebesar-besarnya. Sementara di toko sebelah ada Eja yang punya harga masker 10.000. Begitu ada acara kayak begini dia jual maskernya 15.000. Orang kan lebih akan berbondong-bondong lari ke Eja dong.
1: Betul.
0: Maksud
1: betul.
0: Gue si orang yang mengambil langkah kesempatan dalam kesempitan itu juga gambling banget. Mengambil untung segitu besar belum tentu dibeli loh sama orang.
2: Apalagi yang jualan masker tuh bukan 1-2 oknum
0: itu
2: kan.
0: Itu dia banyak banget. Toko ijo, toko oren, toko segala macam, apotek, Alfa, Indo, segala macam kan banyak.
1: Ya greedy.
0: Itu dia maksud gue, greedy. Tapi akhirnya lu zonk.
1: Betul.
0: RP0. Kalau misalnya lu udah again kesempatan aji mumpung oke, sekarang semua orang banyak mencari masker
1: supply demand
0: atau mungkin nanti ada apa tuh kayak sterimer apa pembersih
1: hidung lah, NACL
0: gitu. Boleh ngambil untung tapi kan lo juga mesti mikir untung yang win-win gitu ya nggak sih
1: yang masuk akal. Poinnya mah yang masuk akal. Kalau misalnya memang harga harus naik ya gak apa-apa dinaikin. Betul. Cuma kan ya paling 10% 20% gitu. Ya kalau 10 kali lipat mah.
0: Itu dia maksud gue. Apa memang pada dasarnya sedih loh aku mendengarkan ini semua. Not only dana mitigasinya aku juga gak tahu kemana gitu ya. Ya kan. Ini yang mestinya rakyat bantu rakyat sama warga jaga warga kok ya gitu.
2: Mulai karena aku tahu enggak begitu aja deh.
0: Itu dia deh.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat sore sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Yoga di Suara Lantas. Situasi lalu lintas di Jalan Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau padat. Berikutnya, untuk wilayah Sudirman menuju Bundaran HI mengalami peningkatan volume kendaraan. Beralih ke kawasan Pramuka di kedua ruas yang mengarah ke Rawamangun dan Menteng terpantau padat merayap. Demikian informasi lalu lintas sore ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Yoga untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara. Iswara. Dih, Sal, kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
2: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
3: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Suara Santai.
4: Siarannya belum kelar, dari jam 5 ke jam 6 ini kami akan bertanya sebuah topik yang masih bersinggungan sama pertanyaan Gen Z tadi.
3: Yes.
4: Tolong ceritakan momen aji mumpung yang pernah kalian lakukan.
3: Aji mumpung ya, bukan aji Noto Negoro.
4: Bukan dong, bukan aji mumpung aja kita mainnya sih. Ih, banyak mah dalam hidup gue aji mumpung.
3: Banyak, gue baru melakukannya.
5: Hah?
3: Kita cerita nanti ya.
4: Oke, kalau mau ikutan kemana?
3: 0816 114 1014. Nah, ini nih lagu kesukaan gue nih, Sempoa nih.
5: Sampurna.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Sehat-sehat selalu sahabat suara, dimanapun kamu berada jangan lupa mask up alias pakai masker. Bukan masker bengkoang, bukan masker pepaya.
0: Aku mau pakai
1: yang menutup mulut ya.
2: Masker pepaya.
0: Masker pepaya enak tau. Ditaruh di mata gitu cuy.
2: Tapi harus California pepayanya.
1: Aduh.
0: Wah agak lonjong tuh.
1: Wah salah sebut buah nih.
0: Iya.
1: Yaudah kita membahas mengenai Aji Mumpung. Betul. Pernahkah kamu Aji Mumpung dalam apapun itu aktivitas lo atau dalam hidup lo?
0: Lah pernah lah, aku barusan aja melakukan Aji Mumpung di bidang pekerjaan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi singkat ceritanya, kami lagi organize satu event di mana ada pekerjaan bikin foto slideshow.
1: Oke. Okay.
0: Nah di situ gue udah ngegali informasi kan, oh ini narasinya mau seperti apa, moodnya kayak gimana, lagunya gimana, kata-kata narasinya udah gue bikin, tapi gue belum decide gue yang bikin.
1: Oke. Okay.
0: Gue pikir gue kasih orang aja lah, nanti gue kasih orang, gue kasih briefnya apa segala macam gitu. Sampai akhirnya gue yang ngerjain sendiri.
2: Terus Aji Mumpungnya mana pak?
0: Ada kesempatan, mestinya bukan gue yang ngerjain, gue aja ngerjain Aji Mumpung.
2: Itu bukan Aji Mumpung namanya, itu bapak dikerjain sama diri bapak sendiri sama kerjaan bapak.
0: Kan aku dapat benefit.
2: Oh, seharusnya bisa dibagi lagi tuh kalau bisa dikerjain orang.
1: Ya itu mah sekalian aja ya.
2: Enggak, kalau itu namanya jatuhnya lebih ke kesempatan dalam kesempitan, Pak.
0: Oh, enggak bisa dong. Enggak mau. Enggak bisa.
1: Iya, Aji Mumpung tadi pernah diajak manggung di acara orang, gue buka counter merchandise. Aduh ilah bo, Aji Mumpung gue mah banyak banget. Ngefans ada-adanya sama Iwan Fals. Begitu dia datang ke sini, om boleh tanda tangan gak?
2: Itu Aji Mumpung tuh.
1: Iya kan. Banyak sebenarnya sih banyak ya perks kita sebagai penyiar. Misalnya kalian dapat nonton duluan, ya udah boleh. Kalian dapat konser ini duluan, ya udah boleh. Gitu. Itu emang itu sih barengan sama pekerjaan. Tapi ya selama tidak jatohnya hal yang negatif sih.
0: Nah itu yang penting tidak ngambil jatah orang, tidak bersenang-senang dalam kesusahan orang.
1: Sesimpel gini, mau ada konser Dewa 19, okay, kita dapat tiket.
2: Ya.
1: Itu Aji Mumpung.
0: Aji Mumpung.
1: Lu nggak bisa datang, tiket lo jual ke orang, itu dosa.
0: Kesempatan dalam kesempitan itu namanya.
1: Itu benar-benar keterlaluan tuh. Padahal lu juga dapatnya gratis dari kantor. Enggak boleh itu.
0: Iya
1: kan? Itu no. Aji Mumpung banyak banget sih.
2: Jadi kayak privilege berarti Aji Mumpung ya?
1: Iya.
2: Sebenarnya bisa dibilang enggak?
0: Ada satu lagi nih. Waktu itu pernah dapat satu ID konser. Wah, udah lama banget deh waktu Dewa 19 pertama kali comeback dengan dua vokalis si Once Mari Lasso tuh. Wah, udah lama banget deh.
2: Yeah.
0: Nah, singkat cerita, gue tiba-tiba masuk ke fotografer pit. Apa sih pit fotografi? Ya itu Aji Mumpung dong. Padahal ID gue kayaknya gak ada akses ke situ. ID gue cuman buat masuk doang.
2: Penonton biasa.
0: Betul, tapi ketika gue, wah jalur itu kosong dan itu menuju ke pit yang enak banget untuk view-nya. Gue akhirnya masuk.
2: Dapet deh tuh foto-foto yang bagus gitu.
0: Dapet foto-foto yang bagus.
1: Sekolah anak gue juga Aji Mumpung sama saya, mentang-mentang saya MC. Ya.
0: Nah itu benar.
2: Nah itu sekolah Aji Mumpung.
0: Itu kesempatan
2: dalam kesempitan kalau itu.
1: Ya apa-apa buat sekolah lah.
0: Iya betul. Ya betul sih. Ya
1: boleh
0: betul.
1: Aja yuk yang mau ikutan. Yo, silakan. Momen Aji Mumpung yang pernah kalian lakukan.
0: 0816-114-1014 atau di TikTok ya di iswara.network.
3: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia. Oh. Kalau gue bisa aji mumpung sama Bapak Dokter Tombi yang satu ini sih gue mau ya. Cuman apa daya belum sempat ketemu yang pas dia udah jadi Dokter Ferdian banget gitu loh. Bapak Dokter satu ini gitu loh. Jadi pas awal masih Tompi. Kan kalau gue ketemu sekarang kan gue mau aji mumpung.
1: Sudah terhubung di line telepon Dokter Tompi. Halo Dok.
0: 2026 say masih begitu.
1: Langsung di telepon.
2: Candanya.
0: Iya kan. Aji mumpung. Sesimpel gini. Tadi malam, sekarang hari Senin kan?
2: Ya,
1: hari Senin.
0: Kemarin itu gue dapet tiket nonton Operasi Pesta Copet. Gak ada, ada pemikiran, aduh jangan deh.
1: Beli aja deh, biar bukan, support
0: bukan. Aduh jangan, enggak, gue mah kalau dapet gratis, ya? Gue gratis. Orang dikasih sama Kemot. Tapi lebih kepada, waduh, school night nih. Besok mesti bangun pagi. Anak-anak gimana? Tiba-tiba PJJ. Ya aja mumpung sekalian gue.
1: PJJ guys.
0: Oke, ini ada Kak Widi. Hai Kak Widi. Aku pernah aji mumpung. Jadi teman aku salah satu IO pendukung dari konser salah satu band besar. Dan aku minta ke dia 10 tiket. Dan itu dikasih free yang duduk bukan festival sama temen aku.
1: Yes, itu. Ini aji mumpung. Nah, gue juga baru melakukan aji mumpung lagi nih.
0: Oke. Kenapa tuh?
1: Jadi gue tuh pengen ngajak anak gue untuk nonton Monster Truck. Hot Wheels. Banget susah banget tuh.
0: Yes.
1: Nah, akhirnya gue minta tolong teman-teman promotor untuk coba cariin. Itu gara-gara dia ada linknya di situ, ya gue manfaatin lah linknya.
0: Iyalah.
1: Itu aji mumpung gak?
0: Aji mumpung.
1: Aji Notonegoro.
0: Aji mumpung. Nanti gue kenalin lo ya sama Aji Notonegoro sekalian. Kajil Kaeja, gue pernah banget aji mumpung. Yes. Waktu teman gue punya kenalan orang event, gue ikut nebeng minta dikenalin karena kebetulan lagi cari kerja freelance.
1: Ya.
0: Menurut gue selama tidak merugikan orang dan kita tahu batasnya, nah itu namanya memanfaatkan kesempatan, bukan memanfaatkan orang.
1: Nah itu benar. Yang penting jangan ngerugin orang.
0: By the way, Gen Z anak kita ini pernah aji mumpung gak? Pasti pernah dong.
1: Aji mumpung lu yang paling recent apa gue?
2: Ini di sini.
1: Nah.
2: Harusnya jabatanku produser. Tapi gara-gara aku ngeliatin Om Indra waktu itu observasi, ngeliat dia cara megang mixer. Haji mumpung aku akhirnya dapat ilmunya. Iya benar. Dan sekarang aku udah bisa operate mixer
0: tapi
2: sendiri.
0: Gue curiga sekarang tuh lu lagi dihaji mumpungin nama Ihsan dah.
1: Kenapa?
0: Ihsan cuti mulu, lu pagi mulu lu.
2: Curhatan.
0: Lu kayaknya lagi dihaji mumpung abis itu, sama Ihsan.
1: Sorry Kak Jil, Kak Eja, aku tinggal dulu ya.
0: Karena kita gak dapat rendang lagi.
2: Iya tuh, mana rendangnya tuh.
0: Heran deh. Iya, dia kapan cuti lagi?
2: Ya,
0: belum ada ya?
2: Jangan dong. Ya mesti cuti mulu. Bentar.
0: Aduh, ya udah.
2: Coba yang mau aji mau cerita aji mumpung lagi, gimana?
1: Masih ada kesempatan. Oke, okay. Di 0816 1141014 atau kita masih di live TikTok Iswar.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara warga Indonesia, Jilvandis, Reza Bima, Rifki Agoy, suara santai.
1: Masih bertanya tentang...
0: Tentang apa yo?
1: Mumpung.
0: Aji mumpung ya.
1: Iya, aku mau menyapa sahabatku Tri. Hai Tri.
0: Hai Kakak Tri.
1: Tri ini selamat, congratulations. Hari Sabtu kemarin dia punya kuda namanya Don Pablo itu menang dressage nomor 2.
0: Equestrian gitu.
1: Ya, equestrian gitu.
0: Oke.
1: Nah, salah satu kegiatan Aji mumpung gue adalah kalau dia lagi mau ke stable untuk naik kuda, untuk latihan kuda, aku selalu ikut dan aku di situ jalan pagi, lari pagi, dijajanin. Bah, Aji mumpung itu.
0: Aji mumpung banget. Ini kayak Aji mumpungnya si Reti nih, keren juga nih.
1: Pakai foto, dikasih receipt. Sore Kak Jil, Bang Eja, Dede Agoy, Reti mau sharing pengalaman Aji mumpung waktu masih single, gue tergabung member Sheila Gang. Tapi karena gue join jadi member udah kerja, FYI sebelum kerja gue jadi anak pingit ya. Gue jadi gak banyak kenal teman-teman Sheila Gang. Sekalinya gue kenalan sama ketua SG Jabodetabek kala itu, gue mepet dia terus biar bisa foto dan ngobrol sama personal Sheila on 7.
0: Aji mumpung.
1: Yes, pas berhasil ngobrol, gue sempet nyebut nih kalau om gue kerja di salah satu perusahaan supplier alat musik langganan mereka dan kenal deket sama drummernya saat itu. Jadi beberapa kali gue bisa foto dan bahkan sempet ikut event internal mereka di Trans 7. Nih ada foto gue bareng Duta 2 minggu menjelang lahirin anak pertama gue. Malam itu Eros sempet balas WA gue nyuruh gue nyusul dia makan di Pasmod BSD. Cuman gue bilang takut kecapean karena besoknya masih harus ngajar.
0: Keren. Di ini di WhatsApp Eros.
2: Gila.
0: Eros Jarot tapi.
1: Bukan, berbeda dong baby. Bukan, nah, ini juga seru nih.
0: Mana nih? Sore Jill Reza, oh my di Pulau Gadung. Ini gua Aji mumpung nih tahun 2009 waktu kerja di toko sport Wimbledon di Pangpol. Suatu pagi baru sampai turun dari motor, enggak ada 2 menit turun Abdi Sleng dari mobil sedan hitam. Enggak mikir lama gua samperin dan gua bilang gua slengker Pulau Gadung.
1: Cakep.
0: Terus gue minta foto. Akhirnya kesampaian foto kesampaian foto bareng karena gue ngefans banget sama dia. Gak lama dia pergi naik taksi. Selamat bertugas kakak-kakak.
2: Dan dia bawa beberapa raket waktu itu ya.
1: Oh bukan dong.
2: Gak bayar lagi.
1: Itu namanya gak geta. Itu kesempatan dalam kesempitan baby.
0: Kirimin overgrip dong cuy. Kalau itu kesempatan
1: itu berbeda-berbeda. Jangan nanti itu kita penuduhan terhadap Abdi Sleng. Gue males banget. Iya kan. Ya tapi ini adalah salah satu contoh Aji mumpung yang kalau menurut gue Aji mumpung tuh harmless, menyenangkan, positif, enggak ngerugiin siapa-siapa.
0: Enggak boleh ada pihak yang dirugiin gitu ya.
1: Itu dia.
2: Berarti kalau misalnya aku terlahir sebagai anak presiden gitu.
1: Wah.
2: Dan aku memiliki ada telepon dari Dr. Tompi tadi ya. Dr. Tompi, halo.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: cowok di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan panjang jalan.
0: Iyuh.
2: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound. Tet, tenet, tet.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya, ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu, bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
2: Iya.
1: Cami tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh, untungnya. Iya. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Memainkan musik pilihan. Iswara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. KAI Komuter menambah pembatalan sementara perjalanan KRL Bogor menjadi 17 perjalanan mulai 7 hingga 30 September 2026. Pembatalan mencakup sejumlah rute seperti Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Depok, dan Bogor-Manggarai, sehingga penumpang diimbau memeriksa informasi perjalanan terbaru.
0: Suara Fakta.
2: Ketua DPRD Kota Malang, Amitiarat Nanggani, menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa untuk menghentikan program makan bergizi gratis di Kota Malang. Sikap ini disampaikan setelah aksi mahasiswa dan menjadi bentuk respon terhadap keluhan terkait pelaksanaan MBG yang dinilai perlu dievaluasi lebih lanjut. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: dong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis, Reza Bima.
3: Di jam terakhir ini, seperti biasa kalau hari Senin, ada UMKM, ada Iswara Bersandiwara.
2: Dan pastinya info terkait 6 gunung berapi di Indonesia yang erupsi bersamaan.
3: Ya ampun, kita WNI mau semuanya masuk surga, jalur warga negara.

0: 101.4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Masih menemani kamu di suara santai Jilvandis Reza Bima. Selamat sore untuk kamu yang barusan aja bergabung.
0: Let's go. Waktunya kita untuk mempromosikan kamu yang adalah usaha menengah
1: kecil.
0: Mikro
1: bener gak sih?
0: Iya.
1: UMKM, unit
0: menengah
1: dibahas.
0: Tadi marahin butik gua. Tunggu. UMKM.
1: Ya pokoknya mah kita support UMKM di mana UMKM bisa mempromosikan dagangannya
0: usaha secara mikro kecil menengah.
1: Nah, secara gratis sahabat suara, karena kita di suara santai ini support UMKM ya.
0: Yes. Nah, sebenarnya UMKM-nya tuh bisa segala macam.
1: Yes.
0: Kayak ini kan sahabat gue lagi makan apa tuh namanya travel apalah dengan sambal matah dari
1: enak banget.
0: Warung Made.
1: Ya.
0: Misalnya kamu tuh punya just tip untuk belanjaan-belanjaan Bali. Kasih tahu juga, kan banyak, Bo.
1: Oh benar.
0: Just tip belanjaan-belanjaan Bandung.
1: Just tip belanjaan-belanjaan Puncak tuh kayak at Kedubes Puncak.
0: Iya, ada ya?
1: Rumahnya di Cipanas, Jil, ngantornya di Tebet. Dia wow. bawain tiap hari sate marangi, sate wow. hanjawar.
0: Oh ya?
1: Gemblong-gemblong bu
0: ih,
1: siapa?
0: Gemblong Puncak tuh enak loh.
1: Kedubes Puncak at di Igoy. Edan itu.
0: Itu jadi kalau Justiper silahkan. Tapi juga kalau ya. Mau UMKM seperti tadi ada tersalen-salen.
1: Itu dia apa? Itu dimsum
0: mentai cheese.
1: Iya, glaze apa, hot glaze apa gitu tadi. Bentar ya, gue naikin dulu ya.
0: Kalau untuk makanan kita bela-belain.
1: Dimsum hot glazy cheese.
0: Alright. Sementara ini ada Fitri. Aku mau izin promo bunga rangkai untuk acara.
1: Let's
0: ada
1: go.
0: Bouquet flower custom juga untuk momen spesial. Silahkan at flowery.
1: Oh, at flowery.
0: Yes.
1: Oke, dan ada Dennis. Halo Kak Jil, Kak Eja.
0: Hai.
1: Ini template untuk bikin laporan mulai RAB, rundown event dan quotation. @cuma.template.
0: Wah, boleh banget nih
1: Dennis. Keren. Keren.
0: Ini aji mumpung nih.
1: Ini keren.
0: Karena kan sebenarnya kalau boleh jujur, orang-orang kan udah bisa punya template dari Gemini.
1: Betul.
0: Dari ChatGPT.
1: Betul.
0: Dibikinin kata-kata, walaupun sebenarnya keciri sih ya, kalau lo bikin.
1: Oh sekarang udah keciri banget.
0: Keciri habis.
1: Bahkan konstruksi berpikir kalau lo lewat AI itu juga ketahuan.
0: Itu dia. Iya. Tapi ini di elevate atau dinaikin satu tingkat lagi sama Dennis.
1: Iya.
0: Dia punya template untuk bikin banyak laporan lah. Tergantung lo perlu laporannya buat apa.
1: Yes. Jadi seperti yang tadi kita sudah bilang, kalau kamu punya UMKM dan pengen dipromokan secara gratis, langsung aja ke 0816-114-1014.
2: Suara santai. Bareng Jil dan Reza.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Yo, dibeli masker yo. Masker harga mahal.
1: Jangan, kalau mahal berarti aja mumpul.
0: Gua mau ngomong murah sama mahal jadi satu. Mahal.
1: Emang pada dasarnya tidak memiliki jiwa-jiwa itu yang menipu-nipu nih, enggak ada.
0: Kagak tega gua.
1: Tenang Oli, Rara masih ada. Hari ini judulnya Aji Mumpung ya.
0: Iya.
1: Kita berdua ceritanya nerima orderan dari pembeli untuk dibagiin ke orang yang membutuhkan.
0: Let's go.
1: Ja. Ini kan ada orderan 150 nasi box. Terus kita mau bagiin ke orang yang membutuhkan. Ntar lo yang bagiin ya.
0: Lah lo ngapain?
1: Ya kan gue yang masak.
0: Lah iya ya. Ntar gue packing juga deh.
1: Nah, kan emang selama ini gitu juga.
0: Lah iya ya. Jil, gue mau nanya dong.
1: Apa tuh?
0: Kita kan udah jalanin usaha nasi box ini udah setahun, Jil. Tapi kayak gak ada kemajuan.
1: Udah sabar aja, Ja. Namanya juga bisnis. Semua butuh proses.
0: Cuma ya gitu. Kita kan sekali terima order 50 lah, 100 lah.
1: Lah ya kan bagus, Ja.
0: Tapi per 3 bulan ini ya. Kita mau makan apa?
1: Udah gak apa-apa, kita jalanin aja.
0: Orderan ini ntar dibagiin ya?
1: Ya orangnya kan udah bayar.
0: Kalau kita jualin lagi gimana lah? Jil? Lumayan buat bisa hidup 2 bulan.
1: Jangan aja mumpung gitu. Ini hak orang lain loh, Ja. Hak orang lain.
0: Ya ya udah, jual setengah harga aja, Jil.
1: Enggak, gue gak mau, dosa aja doas. Dosa, gak mau.
0: Ya udah, ya abis gimana? Ini kan buat bertahan hidup.
1: Lah bukannya katanya lu komisi ya? Bukan. Komisi yang gue kasih. Lu kan waktu itu katanya udah cukup.
0: Ya, udah habis.
1: Hah? Ngapain lu kok bisa habis?
0: Buat bikin bisnis.
1: Bisnis apa?
0: Jual beli tas gitu, Jil. Tapi masih ngumpulin member dulu.
1: Itu MLM, baby MLM, beda.
2: Di suara Jakarta, suara santai.
3: Cuman bareng Jil dan Riza.
4: Di suara, suara warga Indonesia.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Masih menemani kamu, Jill Vandis, Reza Bima, sampai jam 7 malam nanti.
0: Kita sambut hari baru. Kalau dari ajaran aku, di atas segala-galanya itu memang ada kasih, tapi juga ada pengharapan. Kita berharap yang terbaik buat Indonesia. Karena kalau Indonesia tuh sekarang kalau lagi jadi film tuh kayak everything happening all at once.
1: Iya.
0: Dan yang kita ketahui,
1: bahasa Sundanya apa tuh, Teh?
0: Semua kejadiannya bareng-bareng.
1: Nah, tuh udah.
0: Tiki sukruk gitu loh sekalian. Nyusruk gitu sekalian. Lu bayangin 6 gunung berapi di Indonesia erupsi bersamaan.
1: Iya, iya sahabat suara. Jadi sahabat suara pasti juga udah tahu lah informasi ini ya. Cuman kan ada 6 gunung api di Indonesia ini kan lagi erupsi nyaris berbarengan tuh. Mulai dari 31 Agustus kemarin. Jadi ke 6 gunung berapi itu kompak meletus ini meliputi Gunung Ibu, Gunung Semeru, Lewo Tobi laki-laki, Lili Lewo Tolok, Anak Krakatau, dan juga Sinabung gitu ya.
0: Nah, dan akhirnya jadi mungkin ini juga yang selama ini kalau kita dengar beritanya, ini at least dari gue ya, dari POV gue. Kalau gue ngelihat beritanya, it's like sesuatu yang jauh dari gue. Sending thoughts, sending prayer. Semoga baik-baik saja.
1: Okay.
0: Baru dari kemarin kita ngerasain nih yang namanya debu api, vulkanik.
1: Debu vulkanik.
0: It hits home.
1: Yep.
0: Ini lagi nggak baik-baik aja. Semua lagi tidak baik-baik aja. Walaupun sebenarnya kalau menurut pihak PVMBG, mereka bilang kalau rentetan erupsi ini sebenarnya nggak saling memicu satu sama lain ya. Karena ini benar-benar fenomena alam murni dan emang wajar karena setiap gunung api itu punya sistem kantong magma sendiri. That is why kita sebagai netizen mesti pintar memilah-milah informasi yang faktual sama yang fear-mongering, artinya yang bikin takut. Karena sekarang banyak banget narasi gue sih tidak mengenyampingkan kenyataan mungkin alam marah. You don't know. Iya kan? Mungkin alam bersuara gitu. Tapi pada dasarnya ini sih sebenarnya gak ada chain reaction satu sama lain. Jadi kita
1: gak berkaitan.
0: Jadi kita juga sebagai netizen mesti pinter-pinter. Ini pasti gara-gara ini pasti gara-gara ini. Nah, you know, jangan
1: Annabelle itu Maya.
0: Terus langsung disangkut-sangkutkan dengan ini begitu, akhirnya jadi pada takut.
1: Iya. Ya kan? Ini gara-gara si itu zolim.
0: Wah. Yang pasti, unfortunately, kemarin itu kan Gunung Semeru juga menyemburkan api.
1: Iya, Semeru.
0: Abu.
1: Iya.
0: 1000 meter.
1: Erupsi.
0: Itu dia kan. Anak Krakatau juga masih super aktif. Semalam juga kalau gak salah katanya ada yang abu vulkaniknya.
1: Masih siaga ya kalau gak salah.
0: Masih siaga sampai sekarang ini. Jadi sambut hari baru, itu yang tadi gue bilang di awal. Pengharapan kita berharap semuanya akan jadi baik-baik aja. Mitigasi bencana bisa terselenggara dengan baik.
1: Amin.
0: Penanganan yang cepet ya, yang cepet. Dong, dengan begitu banyaknya masalah baik yang dibuat sendiri ataupun yang dari alam. Dan kita juga bener-bener, kalau menurut gue, kita sih, lu, I don't know ya, kalau gue sih, lu cuma bisa bertekuk lutut, angkat tangan, doa,
1: surrender, untuk minta maaf kalau
0: dijagain bener-bener.
1: Ya mungkin selama ini juga kalau tadi Jill bilang alam lagi marah, ya memang kita harus introspeksi diri kita juga kan. Apakah kita masih buang sampah sembarangan? Apakah kita masih tidak sayang dengan alam? Nah itu.
0: Sehat-sehat, jangan lupa pada pakai masker.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
4: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Perasaan gue gak enak nih.
4: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
5: Coba.
4: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kan lo ulang tahun.
5: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
4: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Iya. Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
5: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
4: Apaan tuh?
5: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
4: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
5: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
4: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
3: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
5: Ih, lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
3: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah nimbrung. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
4: Jangan. Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
2: Jakarta,
6: Jogja,
2: Makassar,
6: Medan,
2: Palembang.

0: ngapain nih?
1: Aku sih gak suka pelan-pelan, aku sukanya hop hop hop.
0: Pelan-pelan mau ngapain sih?
1: Aku pokoknya mau makan cumi ntar lagi nih.
0: Iya sahabat suara, jadi tadi sempat ada diskusi panjang mengenai dinner. Yang akhirnya jadi mengenai seafood. Jadi mengenai kepiting, cumi, udang, kerang darah. Sementara gue lagi duduk di pojokan makan roti pakai pindekas sama meses. Apa? Peanut butter sama meses. Yoi,
1: itu enak tau.
0: Enak sih, tapi gak kayak kepiting juga sih.
1: Lah emang enak kepiting
0: jadi
1: sih.
0: Jadi gue telan dulu. Pindekas gue udah masuk ya, meses gue udah masuk, baru gue baca, ya Allah, layar seafood lah, aroma seafood
1: Sentosa lah, Sentosa 212 lah, lu sebut semuanya tuh. Tapi lu favorit most of the time, most of all apa?
0: Udang. Apanya nih?
1: Tempat? Udang di mana? Nah, kalau menunya kan udang, tapi di mananya?
0: Waktu itu,
1: gue 212 belum ada yang ngalahin loh.
0: 212 Nggak, gue suka diajak ke Green Town Greenville.
1: Di mana tuh?
0: Terus Tunggu
1: Jakarta Barat ya?
0: Iya, gue arah-arah. Gue yang suka diajak sama teman gue. Udah, anak pik aja. Dia suka ngajak gue.
1: Oh iya, yeah.
0: Tri, lu masih ada nggak sih? Cici, kalau ngajak kita kemana ya? Lupa gue. Tunggu. Daerah-daerah pik, daerah Muara Karang.
1: Oh oke, okay. Ya itu base-nya gak sih?
0: Iya, udahlah, iya. I have a Chinese friend.
1: Yes.
0: A group of Chinese family. Yang emang suka makan.
1: Iya, dia tahu banget pasti yang enak-enak dimana.
0: Jadi
1: gue
0: tuh dibawanya ke aduh, Zari mana gak mau dengar ya. Pokoknya dibawanya ke tempat-tempat makan yang aduh. Terus gue tinggal duduk diem. Ini ya,
1: ikut
0: ini.
1: Aja ikut atur. Iya. Ini juga di TikTok juga seru sekali ya, di mana kita lagi menebak sahabat suara punya umur. Kenapa jadi gitu ngomongnya? Gara-gara dia karakternya itu sih Choi Yun Fat, gue panggilnya
0: Mings. Kok jadi Mings ya?
1: Tuh kan, gara-gara dia kanji sih soalnya urupnya.
0: Udah tenang aja. Teman-teman yang di live TikTok, kita belum udahan. Kita masih akan entertain you guys ya. Pakai bahasa Mandarin juga kita bisa. Ya. Tapi kalau yang di
1: on air udahan dulu ya.
0: Di 101,4 FM kita udahan dulu ya.
1: Terima kasih banyak, sampai jumpa besok. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai masker ya.
0: Yes.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Lewat TikTok ya, boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
2: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
3: Makanan.
2: Apa? Makanan.
3: Makanan apa?
2: Mm-mm.
3: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
2: Makanan ya, yang paling keren.
3: Itu kalau orang lihat.
2: Somai.
4: Somai.
1: Somai.
3: Woyo itu paling woyo.
2: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Nggak
1: tahu apa?
2: Apa sih?
3: This is sayur awesome.
2: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
3: Awesome. Boleh.
2: Iya. Apa ya?
4: Buah yang bikin monyet bingung.
2: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Jadi makan buah itu pasti bingung.
2: Kayak pernah denger ya?
4: Apaan
2: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gua tahu lagi.
2: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
2: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
2: Kenapa?
1: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
2: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
4: Ibu.
2: Ah, elah.
3: Ibu.
2: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
4: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
2: Apa ya?
1: Karena kalau...
2: Udah nyerah aja ya.
3: Takut ketembak, Mas.
2: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
4: Wah, baru banget.
3: Bahkan dari kompres.
1: Gila.
4: Baru banget.
1: Gila sih.
3: Ayo dong, lo dong.
2: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
2: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
3: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
2: Apa?
3: Jeruk.
2: Kenapa jeruk?
3: Kena lagi dia.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril. Beril bakal nemenin lo sampai jam 11 malam. Jadi mungkin di awal-awal jam siaran Beril ini, boleh dong titip salam, atau mungkin kamu pengen traffic info di lokasi masing-masing. Kali-kali ada yang macet, kali-kali ada laka gitu, amit-amit ya. Tapi kabarin aja di 0816-114-1014. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di jam 8 ke 9 di malam hari ini, salah satunya

Dua lagu itu bisa kamu nikmati secara full asalkan kamu menemani aku di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Sekarang kita start dari pamungkas dulu, sahabat suara. Ditunggu ya, mungkin lo pengen titip salam, lagi kangen sama orang, kirim ke WhatsApp, ntar gue bacain titip salam lo. Atau pengen lo cerita, boleh, karena nanti akan ada sesi curhat. Kirim aja semuanya yang lo rasain, yang pengen lo ketik ke 0816 114 1014.

sampai jam 11 malam habis gue puterin Hi-Fi with Mata ke Hati. Asyik, asyik, asyik, asyik. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja malam hari ini ya. Ya, suara gue tuh lagi pengen suara-suara yang penyiar-penyiar cool yang halus gitu ya, biar enak gitu loh nyetirnya gue temenin. Ini ada WhatsApp nih. Sedikit laporan-laporan dari para pendengar yang akan senantiasa gue selalu bacakan ya. Ada Fitri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sedang mengirim salam untuk siapapun, tapi untuk siapa saja yang sedang dalam mode juang. Semoga selalu dikuatkan jiwa raganya dan dilancarkan segala yang sedang diusahakan. Amin Fitri. Makasih lo wishnya, sumpah. Gue tuh butuh loh words of affirmation dari para pendengar gitu, mungkin sedikit wish untuk pendengar-pendengar lainnya, karena ya kita sama-sama tahu ya, hidup di Indonesia ini sedang hari-harinya disajikan berita-berita yang kurang baik gitu. Gue cuma pengen kayak buat lo yang lagi katanya quote unquote in this economy, semoga semua diberikan kekuatan, diberikan sehat terus, yang penting sehat dulu sama bahagia. Tapi kalau versi gue yang pertama bahagia, karena kalau bahagia abis itu lo akan masuk yang kedua adalah sehat. Sehat itu kan, kalau bahagia kan imunnya kan akan tinggi gitu ya, jadi lo akan selalu sehat, amin. Nah kalau udah sehat, baru dilancarkan rezekinya, karena sehat lo bisa kerja dengan sangat energik ya kan, kerjanya proper dan lain-lain. Amin lah semuanya ya, semoga semua profesi gajinya dinaikkan, amin, terutama gaji-gaji para guru, asyik. Tadi tuh gue lagi scrolling-scrolling di Instagram, sahabat suara. Ada satu postingan yang isinya menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang ternyata tuh gue juga baru tahu. Kayak ini nih. Lo tahu art singkatannya melayat? Info, melihat mayat, zap. Doi, tahu apa doi singkatannya? Dia orang istimewa. Info lagi aja dari gue. Kidal, kiri dari lahir. Ini berguna nih info nih. Jadi malam hari ini kita akan sharing singkatan-singkatan yang mungkin lo baru tahu, atau mungkin lo udah tahu dari lama, tapi share aja ke gue. Mungkin orang-orang yang lain juga, wah demi apa sih ternyata ini singkatannya ini gitu. Atau misalkan ada gak sih singkatan versi lo yang menurut lo orang-orang wajib tahu? Ini nih gue baru tahu kalau cuangki singkatan adalah cari uang jalan kaki. Terlepas ini bener apa enggak, cuma bisa masuk akal sih. S doger itu ada singkatannya. S dorong gerobak tuh. Kasih tahu ke gue singkatan apa yang baru lo tahu akhir-akhir ini, atau mungkin orang lain belum tahu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gue siaran dari jam 8. Nanti di jam 9 malam sampai jam 10 juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo lagi tidak baik-baik saja hari-hari ini, boleh ceritain curhatan lo di 0816 114 1014. Atau mungkin lo pengen titip salam tapi takut ketahuan orangnya, lo bisa banget anonymous. Being anonim tuh gak apa-apa banget. Ntar ketinggal kasih tahu gue aja di WhatsApp, niscaya gue tidak akan membacakan nama lo. So don't have to worry. Nongkrong bareng Beril, this is Feast. Kami belum tentu.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bill Rasan Davis here. Let's go mainkan. Ada enggak sih singkatan-singkatan yang ternyata baru tahu nih. Ternyata baru tahu nih. Nih sekalian, ini jadi tuh malam edukasi ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen sharing singkatan-singkatan versi lo, boleh banget gitu loh. Ini ternyata, ini gue baca-bacain dulu nih. Ada dari Nadia. Bang, gue baru tahu kalau VIP itu adalah very important person. Oh iya, itu udah cukup lama sih sebenarnya. Tapi VIP itu, tapi gue gak tahu ya, bacanya VIP atau VIP. Ada orang, jadi gue berapa, gue pernah dengar orang bacanya VIP. Terus kayak, masa VIP sih? Terus beberapa hari kemudian gue dengar orang lain, tapi bacanya VIP juga. Terus bikin gue mikir, apakah jangan-jangan bacanya VIP ya? VIP, VIP. Tapi kan caps lock, supposed to be VIP gitu. Gak tau lah, benerin gue dong kalau salah. Raka, info aja bang, ATM singkatannya anjungan tunai mandiri. Iya, ini yang suka luput. Ini simple, tapi ternyata orang suka luput. Nih, gue bacain lagi nih. Ini gue jamin lo pada baru tahu nih. Bentar. Perkedel, tahu gak perkedel? Persatuan kentang dan telur, zam. Maksud gue, perkedel itu kan makanan ya. Terus kenapa ada orang kepikiran? Maksudnya kan singkatannya kan sepele. Kalau ATM kan singkatannya kayak penting gitu artinya. Anjungan tunai mandiri. Perkedel, saya yang bikin persatuan kentang dan telur. Kenapa persatuan? Ini kayak ikatan apa gimana sih maksud gue? Surabi, suguhan rakyat biasa. No, info aja. Gila, daging nih malam ini nih. Ini ada Anto bilang banjir sama dengan banyak air njir. Ya. Tumis, tahu enggak tumis? Tuang minyak sedikit. Pantesan kalau orang tuh numis kayak minyaknya dikit aja. Gitu info aja, guys. Nih, singkatan, kumpulan singkatan Cilok, aci dicolok. Cimol, aci dicemol. Dicemol tuh diapain ya? Dibuletin gitu kali ya? Cireng, aci digoreng, tahu gue. Citul, emang ada citul? Aci tulang, tulang muda kali ya? Cilung, aci digulung, udah tahu. Cimin, aci mini, ini gue tahu nih. Jadi, basically semuanya aci gitu, terbuat dari aci. Tapi tinggal metodenya seperti apa, itu yang membuat setiap aci itu berbeda. Ada cilok, ada cimol, ada cireng gitu. Satu lagi satu nih. Bang, kalau singkatan kopdes apa? Aduh.

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mandul ya.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Beryl Rasan Devi di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Ah, ini mah backsound zodiak ini deh. Oke. Topiknya soal singkatan-singkatan nih, karena ini menarik banget. Yang menarik maksud gue adalah ternyata ada kata yang udah terlalu sering kita pakai, sahabat suara, sampai tuh kita lupa kalau dulu tuh kata itu tuh mungkin punya kepanjangan atau sejarah sendiri. You know what I mean? Contohnya tuh kata-kata sehari-hari, kita tuh udah gak ngerasa itu tuh singkatan, udah jadi satu kata gitu loh. Makanya pas kita tahu asalnya kata-katanya tuh apa, rasanya tuh kayak dapet trivia baru gitu loh. Misalnya laser. Laser itu sebenarnya akronim dari istilah bahasa Inggris. Ini cukup panjang. Singkatannya adalah Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nah, kita tuh kan mikir kan itu satu kata kan. Tapi ini pantas aja sih disingkat. Kalau disebutin lengkap, wah, ribet. Mau pinjam ini dong, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lihat. Dia pick me deh gitu. Terus ada radar. Radar. Itu tuh singkatannya Radio Detection and Ranging. Gitu. Makanya pertanyaannya di malam hari ini adalah, apa kata atau singkatan yang baru bikin lu tuh kayak, ah, ternyata ini singkatannya. Ini juga ada info nih dari 0822 Emmanuel. Bang, lu tahu gak kalau mesin yang bisa tarik tunai plus setor tunai itu namanya bukan ATM, tapi CRM, Cash Recycling Machine. Oh, jadi kalau misalkan info gini. Gue pengen nyetor duit dulu ya ke ATM. Salah, lo colek temen lo bilang, bukan ATM, CRM, Cash Recycling Machine. Diem temen lo, diem. Telak dihujur temen lo, diem. Rence nih, singkatan banyak nih, real, wifi. Wah, internet fee ini, yaduh. Galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Ah, itu mah kita. BBM, beli bensin mas. Si Rence nih kayak jangan punya koleksi-koleksi buku-buku tebak-tebakan lucu yang di Gramet tuh. Mau info tebak-tebakan lagi ya, tebak-tebakan singkatan-singkatan lagi. Ada gue. Nih. Sinetron, tahu gak? Apa? Sinema elektronik. Tapi yang gue baru tahu banget sih, melayat sih. Karena melayat itu, gue gak tahu ini beneran apa gak ya, dari KBBI atau enggak, tapi melayat itu ada singkatannya, melihat mayat. Unik sih. Yang kocak tadi tuh, banjir bang. Banyak air anjir, ya. Parah tau gak parah? Pario merah. Ada-ada ya orang-orang ngabis.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Gue tuh butuh backsound kayak gini nih, kayak hey, chill man, hey, let's go. Enak banget sih. Tuh kan, ini sinyal TikTok emang lagi-lagi agak kurang nih. Ngomongin soal singkatan-singkatan di malam hari ini. Nah ini gue masuk ke, gue main di teknologi nih sekarang nih. PDF, budak korporat tahu PDF, ada singkatannya, Portable Document Format. Portable Document Format, kirim PDF ya, PDF-nya mana, udah gue PDF-in, Portable Document Format, info. Rani, bang, WiFi ternyata bukan singkatan dari Wireless Fidelity. Nah ini menarik nih, karena ini salah satu yang sering banget dianggap kepanjangan. WiFi itu emang dibuat sebagai nama teknologi atau brand yang catchy gitu lah sahabat suara. Dan memang bukan kepanjangan resmi dari Wireless Fidelity. Mungkin beberapa dari lo taunya WiFi itu Wireless Fidelity, ternyata bukan. Dan itu memang bukan singkatan gitu. Ini kalau kata Rani ya. Kevin bilang, bang, USB info aja singkatannya Universal Serial Bus. Ini fotonya mau gue kirim Google Drive atau Universal Serial Bus? Keren lo, megang. WHO, kata Shiva, World Health Organization, yes. Kalau kata Abdi, NASA, susah nih, National Aeronautics and Space Administration. Mau kerja di National Aeronautics and Space Administration lah. Keren banget ya gue ya. Gue lagi live TikTok juga nih. Hai Kiki, hai Dari, hai Spice, hai Mama Juan. Beril, kemarin rumahku di RKS Rangkas Bitung kena debu vulkanik, parah, debu banget. Yes. Aku juga kena di Bintaro. Jadi memang cukup signifikan ya, mobilku dari bersih langsung berdebu gitu. Jadi buat kamu yang terdampak, apalagi yang deket-deket lokasi pusatnya gitu ya, semoga ini cepat pulih. Dan ternyata katanya juga abu atau asap vulkanik ini gak ke Pulau Jawa ya, dia dialihkan ke Samudra Atlantik kalau gak salah ya. Ya Tuhan maha baik, Allah maha baik, semoga semuanya bisa pulih. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang masih di kantor, atau mungkin yang sudah sampai rumah. Semoga kita selalu berbahagia. Biar lebih bahagia lagi, not masuk ke TikTok isuara.network. Karena sekarang gue lagi live di situ, tinggal komen-komen aja, titip salam, curhat, dan lain-lain. Ntar gue bacain, oke? Okay?

0: Balik It Gitaf featuring Hindia. Masih ada cahaya bersama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Ya di jalan hati-hati ya guys. Ini gue tahu jalanan lagi nggak macet, tapi mentang-mentang nggak macet jangan ngebut, oke? Karena sesungguhnya gue tuh sering banget menjumpai pengendara-pengendara mobil yang kelihatan main HP. Kalau lu manuvernya bagus, kalau nyetir lu bagus, main HP nggak apa-apa. Walaupun tidak dibenarkan juga. Tapi kan kalau dari belakang kan orang pasti ngeh kalau misalkan mobil si orang yang main HP ini manuvernya agak janggal nih. Pas gue selip di sampingnya, ada HP nyala. Terus, yang nyetir sambil main HP terpukul kan lo?
1: Taruh nggak HP lo?
0: Hati-hati ya, love you. Ini gue pengen cerita, gue punya teman, dia itu masih belum bisa move on sampai sekarang. Padahal umurnya terpantau cukup jauh ya, bedanya lebih dari 4 tahun deh setahu gue. Terus apa ya, dia tuh temen gue cowok, betulnya temen gue cowok. Nah si cewek tuh udah punya cowok baru lagi. Udah kayak udah bahagia lah gitu. Terus kebetulan iPadnya si cewek tuh masih ada di temen gue ini. Yang mana iCloud yang ada di iPad itu satu akun dengan HP yang dipegang si cewek. Ngerti dong, berarti temen gue bisa melihat foto-foto apa saja yang di dalam HP-nya si mantannya itu. Kondisinya temen gue gak bisa move on. Hari-hari, tahu lo. Ih, liatin foto dia, foto mantannya sama cowok baru. Nah, itu case-nya. Gue minta lo kasih ke gue kalimat. Misalkan gue ini orangnya gak bisa move on ya. Kondisinya seperti itu tadi, gue masih megang iPadnya mantan gue ngeliat foto-foto mantan gue sama cowok barunya. Terus gue sedih dan gue tidak bisa move on. Ini adalah geledi resik supaya lo kalau ngadepin temen lo yang gak bisa move on, yang palai batu banget, ye, itu lo bisa gitu ya. Coba gue ngasih challenge ke lo sahabat suara. Kasih gue kalimat yang bikin gue terpelatuk untuk move on. Karena gue nih gak bisa move on banget dari mantan gue gitu misalkan. Seperti teman gue tadi gitu ya, megang iPadnya mantannya, ya udah jelas-jelas gitu. Ya iya, gimana gak bisa move on, hari-hari lo disajikan dengan foto-foto mantan lo sama

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara, untuk bilangin ke gue. Gue ini adalah orang yang belum bisa move on dari mantan gue. Misalkan begitu ya, karena tadi gue kepikiran kayak ini teman gue gak bisa move on dari mantannya. Yang mana dia juga megang iPad mantannya, terus dia melihat foto-foto mantannya sama cowok baru. Ya gimana mau move on gitu maksud gue. Nah, gue minta lo untuk bilangin gue sebagai orang yang gak bisa move on. Ceritanya gue gak bisa move on ya. Lo sebagai teman gue, lo ngomong apa sih biar gue mikir gitu. Karena teman-teman tuh banyak yang gak bisa move on tapi palanya batu. Ye. Tommy, diem Tommy. Masa katanya, kata Tommy. Udah sini ikut gue ke Mangga Besar, private room, Enzico Menthol, White Fox, Le Mineral Sedus. 3 hari fangkot. Terlalu deep mas, maksud gue. Itu apa sih kita, itu minum air putih sampai 3 hari sambil dengerin fangkot atau bagaimana sih? Oci, move on way, jual iPadnya buat bikin SPPG. Biar mantan lu nyesel. Ini gue mikir sih, Ci. Gue kasih nilai 8,9. Gue gedek banget ya sama live TikTok Iswara nih. Sinyalnya error mulu, gedek gue. Benerin lah, tolong lah. Warga Iswara nih yang lagi dengerin siaran gue nih. Mungkin masih di jalan. Tolong diproses ya sinyalnya ya. Ini TikToknya jadi terhambat nih, asik. Lucky, jangan biarkan kenangan masa lalu menghalangi kesempatanmu untuk bahagia. Wah ini gue mikir sih Luke, ini gue bener mikir deh. Ya kondisinya posisinya malam ini adalah gue pengen ngasih challenge ke lo sahabat suara. Boleh via teks atau boleh via telepon. Kasih tahu gue sebagai orang, misalkan gue ini teman lo yang gak bisa move on ya. Pala gue batu. Lo bilangin apapun gue gak bakal denger, gue masih tetap jalanin. Gue minta lo kasih gue kalimat yang bikin gue mikir, bikin gue akhirnya mempertimbangkan diri gue untuk move on gitu. Karena kalimat-kalimat dari lo itu sahabat suara, gue butuh itu ya. Lo bisa kirim di 0816-114-1014. Atau kalau mau langsung telepon juga boleh. Kalau mau ditelepon, nanti lo WhatsApp aja Real, telepon gue dong. Gue bisa ngasih kalimat nih ke lo. Real, telepon gue dong. Oke, ditunggu ya kalimat-kalimat menohok lo itu sahabat suara. Karena gue yakin lo pasti punya temen yang gak bisa move on, dibilangin palanya batu.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Topik malam ini agak berat, bukan agak berat, mungkin emang berat banget. Mengenai soal gak bisa move on, ini gara-gara teman gue yang gak bisa move on dari mantan ini. Gue bertanya sama lo, sahabat suara. Lo pernah gak sih ada di momen gak bisa move on dari sesuatu atau seseorang? Contohnya gue lagi gak bisa move on sama momen-momen kuliah gue. Karena menurut gue momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Mental gue dan bukan mental jatuhnya, kayak momen-momen keseruannya tuh ups and downs banget di kuliah tuh. Terus gue belakangan ini bekerja sama teman-teman kuliah gue beberapa. Ada Coki, yang mana partner MC gue dari kampus, kita satu kampus gitu ya. Ada Daus yang jadi tim gue juga di MC gue di Coki Bear. Terus kemarin kita main bareng dan pulang MC, terus kita telepon-teleponin teman-teman kuliah kita video call gitu. Anjir lucu banget dah. Eh main yuk guys, main yuk guys, ayo. Gue lagi gak bisa move on soal itu. Kalau lo, sahabat suara, ada gak sih? Atau mungkin sekarang lagi menjalani momen yang bikin lo gak bisa move on? Momen gak bisa move on lo sama sesuatu atau seseorang? Lo boleh banget ceritain ke WhatsApp 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live di sana ya. Dan ini momen yang tepat banget karena nanti juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo pengen curhatin soal sesuatu yang bikin gak, soal momen nih gak move on lo itu, tinggal chat aja sesuka hati lo, sepanjangnya lo, di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu ya. Ditunggu jawabannya dari topik malam hari ini. Semoga suka sama topiknya. Kita brainstorming malam hari ini yuk.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Wah, siapa yang lagi nyetir terus tiba-tiba terpukul zang keluar air dari matanya begitu denger lagu barusan. Sahabat suara yang ini, malam ini soal tidak bisa move on. Gue sempat ngasih challenge ke lo, anggap gue ini temen lo yang palanya batu banget. Dia posisinya gak bisa move on, tapi palanya batu banget. Udah dibilangin, udah move on, dia gak baik buat lo. Tapi tetap aja kayak dicari tahu infonya soal si mantannya, bla bla bla. Terus kayak dicari tahu si pacar barunya tuh siapa ya? Gini-gini, apa salah lebih bahagia dari sama gue gak ya? Nah, posisiin gue adalah teman lo yang gak bisa move on itu. Challenge-nya adalah, lo kasih gue kalimat, atau lo telpon ke gue sekarang, lo marahin gue, lo kasih, apa ya, lo kasih, bukan materi apa sih, lo kasih seminar lah, seminarin gue gitu maksud gue sahabat suara. Langsung saja kita mainkan karena sudah ada sahabat suara yang ditelpon. Sikat.

0: Oke. Kita mainkan. Halo. Halo. Lo di mana?
1: Ada, gue di rumah. Kenapa?
0: Gue
1: sedih bener.
0: Ya hari-hari kali. Ya gue ngeliat di adalah di instastorynya teman gue gitu. Terus habis itu dia kebetulan lagi nongkrong sama si mantan gue. Lagi foto. Udah ada cowok baru anjir. Ya gue nggak tahu lah, gila, ya gue nggak tahu.
1: Oh, lu nggak kenal?
0: Kalau dia lebih bahagia sama cowok barunya gimana ya? Maksud gue.
1: Lu, aduh, gue bingung ngeliat sama lu tuh banget bener sama lu tuh.
0: Ya, gue juga pengen nggak bisa move on, Dar. Cuma, ya gue. Di Instagram gue liat mulu fotonya. Terus gue selalu membandingkan kayak gue udah ngasih yang terbaik belum ya buat dia. Gue udah perfect belum ya buat dia. Gue meninggalkan kesan yang bagus gak ya buat dia. Gitu loh. Gue gak rela kalau misalkan cowok barunya ini lebih baik dari gue.
1: Udah berapa lama emang kalian pacarannya?
0: Ya baru 1.5 tahun sih. Cuma she was something for me. Kayak banyak pesan-pesan yang dia kasih ke gue, banyak.
1: Thirty for you ya. Lu tuh gini. Oke, gue ngerti. Lu 1.5 tahun ya. Nah, lu harus bisa belajar melepaskan dengan apa? Pertama, lu coba untuk tidak melihat story-nya. Lu hide aja atau lu unfollow aja sekalian.
0: Enggak, tapi gue penasaran doang sih. Sebenarnya bukan gak bisa move on, gue penasaran doang sih. Kayak ngapain ya dia ya gitu. Penasaran.
1: Aduh, doang. Gimana ya gue ngomongnya ya ke sahabat gue satu ini ya. Lu tuh gini loh, gini. Lu kalau misalkan lu merasa udah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat dia, lu akan merelakannya, bos. Jadi intinya, kalau lu emang merasa lu udah siap nih untuk dia dengan yang baru, ya udah, nggak apa-apa, let her go, man, let her go.
0: Ya tapi gue nggak terima aja gitu loh, Dar. Maksud gue dia ternyata anak, ya pas gue cari tahu dia anaknya siapa gitu, yang kaya banget gitu. Ya terus gue harus apa? Gue harus cari orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue cari orang lain tapi orangnya merasa gue cuma buat distraction gue doang, kan gue juga jahat juga, Dar.
1: Gue tonjok juga ya. Lu gini deh, lu fokusin diri lu dulu. Lu fokusin ngapain kek, grow gitu kek, tumbuh untuk memperbaiki diri
0: ya, lu ngapain, dulu. Ya ngapain, gue kerja juga gue kepikiran. Gue coba olahraga juga gue kepikiran. Gue main tenis, gue main padel apa segala macam. Ngelihat ada cewek yang bentukannya mirip kayak dia sendiri, dia lagi, gue kepikiran lagi gitu. Apa yang harus gue lakuin, tidur seminggu maksud lo? Gimana? Capek, gue tuh capek, Dar.
1: Oke, gue ngerti maksud lo. Gue ngerti banget. Tapi di sini kondisinya adalah dia tuh udah punya yang baru. Oke, pertanyaan gue, lu ada nyimpen barang gak dari dia?
0: Ada, gue megang iPad-nya dia. Terus iCloud dari HP-nya dia masih connect ke iPad yang gue pegang. Jadi gue ngeliat kayak foto-fotonya sama cowok barunya tuh kayak masih ada gitu loh, Dar.
1: Lu jual gak atau gue banting tuh iPad-nya?
0: Terus gue jual juga buat apa?
1: Ya kan lumayan duit cuy.
0: Ya tapi kan jadi kriminal, Dar, kalau dijual. Itu punya orang. Gila lo, gila, capek gue.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's getting deeper. Makin malam makin deep. Jadi gue butuh lo untuk kasih tahu ke gue. Jadi gini ceritanya, gue bikin reenactment di sini. Gue adalah temen lo yang belum bisa move on dari mantannya. Terus gue rajin banget ngecekin atau ngestalking mantan gue, yang mana mantan gue ini udah punya pacar baru. Lo sebagai teman gue harus bisa bilangin gue. Seperti Dari tadi. Si Dari kan tadi nelpon gue, masih bilangin gue, marah-marahin gue apa segala macam. Dan gue butuh lo untuk kasih ke gue kalimat-kalimat yang bikin gue mikir, yang cukup menohok, sahabat suara. Boleh langsung chat aja di 0816-114-1014 buat lo yang pengen ngasih seminar buat gue. Atau kalau misalkan lo minta via telepon juga boleh banget. Bilang di WhatsApp, telepon gue real. Nah, nomornya 0816-114-1014. Gue tunggu ya. Gue adalah teman lo yang belum bisa move on dan gue batu banget palanya. Ditunggu.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Wah. Gue adalah temen lo yang gak bisa move on dari mantannya. Gue adalah orang berkepala batu. Lo udah bilangin suruh move on, tapi gue ini tetap aja gak bisa move on. Gue gak pernah dengerin kata-kata lo. Nah, peran lo di sini adalah untuk bilangin gue supaya gue gak jadi kepala batu dan harus move on. Ini ada beberapa kalimat ya. Ini salah satu yang paling menohok menurut gue. Ada teman gue bernama, dia menamakan diri dia adalah Shadow Commander. Melisa. Real, jangan balik ke tempat yang sama cuma karena lo rindu suasananya. Bisa jadi tempatnya masih sama, tapi lo udah bukan orang yang sama. Jadi maksudnya ini buat gue, jadi ini salah gue, Mel. Jadi gue harus jadi yang perfect. Jadi gue semakin terpacu dong untuk jadi orang yang dia mau gitu loh. Ada temen gue namanya Dion dari Surabaya. Real, stop mikirin dia, karena lo sebenarnya gak kehilangan dia, Real. Lo cuma kehilangan masa depan yang lo bayangin bareng dia. Itu bukannya sama aja bobotnya, Yon. Jadinya gue kehilangan masa depan gue dong, sama dengan itu. Ya gak sih? Rania bilang ke gue, Real, mungkin lo tuh gak bisa move on. Lo cuma masih berharap dia balik. Nah ini bahaya nih, karena mungkin memang bukan orangnya yang gue tunggu, tapi kemungkinan suatu hari dia bakal balik gitu loh. Jadi gue ini adalah orang yang batu banget, sampai gue mikir kalau dia bakal balik kok buat gue, padahal mah not a chance, bro. Nah posisi lo di sini adalah lo bilangin ke gue biar gue tuh move on dari mantan gue. Ini ada dari Marilyn. Remember, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. They are garbage if they didn't pay off. So it is time to put them in the trash and go for a new jackpot. Good luck. But the exes are always garbage, is it? Kalau kata Marilyn, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. Kayak quiz atau apa ya, prizes that you need to throw away. Karena basically mereka sampah. Is it? Apakah di sini masih ada yang berteman dengan mantan? Kalau iya, waduh.

0: 101,4 FM Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam ini, sahabat suara. Gua adalah temen lo yang kepala batu. Kondisinya gue gak bisa move on dari mantan gue. Dan lo harus bilangin gue, karena gue lagi sedih banget sekarang. Oke? Okay? Di telepon sudah tersambung temen gue. Halo?
1: Selamat malam.
0: Gak usah selamat malam, gue lagi sedih.
1: Gak usah pura-pura sedih. Oh, beneran sedih ya?
0: Iya. Gue sebenarnya gue ngelihat dia dirangkul cowok lain gitu lagi.
1: Ini sorry sebelumnya ya.
0: Kagak, maksud kan gue masih megang iPad-nya dia sebenarnya.
1: Ini gue
0: bukan. Ah, gue lagi sedih, jangan bercanda.
1: Oh iya, lanjut sorry dong, lanjut. Lu megang iPad dia terus.
0: Ya, terus iCloud tuh dia tuh connect ke HP-nya dia kan. Terus ya gue iseng lah, ya gue iseng aja. Lagi di mana? Gue pengen tahu dia lagi ngapain aja. Cuma pas gue cek di galeri fotonya dia, kan iCloud tuh dia connect ke HP-nya dia. Dia udah ada foto sama cowok lain gitu di klub gitulah. Tapi kayak dia foto bareng, terus fotonya orangnya tuh ini doang. Maksud gue, gak menurut lo gantengan gue apa dia?
1: Gantengan dia.
0: Ah,
1: enggak, problematiknya gini ya Pak ya. Ini, lu kan gimana ya? Problem pertamanya satu, ketika lu putus, pertama, lu kenapa gak balikin iPad nih? Itu pertama. Yang kedua, Pak, ini ya Pak ya, kalau udah putus, ya udah, selesai aja Pak. Maksud gua, lu kan putus pasti ada alasan dibaliknya. Gak mungkin tiba-tiba putus gara-gara aku mau putusin kamu karena kamu kalau mandi nggak tutup pintu, nggak mungkin.
0: Iya, enggak ya kan lo tau gue putusnya karena kita beda agama aja gitu. Jadi tapi nggak tahu gue penasaran aja sih, bukan karena gue, tapi gue sedih lagi ngeliat foto-fotonya itu. Ya gue harus gimana dong balikin iPad-nya? Gimana gue balikin ke dia tapi gue nggak mau, dia udah nggak mau komunikasi sama gue masalahnya. Terus gue gimana naronya iPad-nya?
1: Entah, tapi dia royal banget ya Pak ya, nggak mau balikin iPad.
0: Ya, tadinya iPad itu buat kita foto-foto bareng, buat bikin dokumentasi ke kehidupan kita berdua gitu.
1: Tapi kalau menurut gue Pak ya, yang pertama lu deserve better, dia pun deserve better Pak.
0: Ya dia deserve better, berarti gue gak better buat dia, gimana sih maksudnya?
1: Ya bener, kalau gak bakal putus gimana sih? Lu tuh udah ribuan kali gue ngomong sama lu ya. Jadi dari lu cerita, dari awal sebelum lu putus, mau putus sampai putus ya kan.
0: Tapi kan gue tahu orang tuanya dia gimana, orang tuanya terbuka sama agama yang sama, agama yang beda. Dia bisa pindah, tuh gue yang pindah juga gak apa-apa, tapi dia gak mau. Buktinya kalau misalnya dia sayang sama gue, kenapa dia dari cowok lain?
1: Ya berarti dia udah gak sayang, Pak. Tapi karena gak enak aja kali ngomong gak sayang sama lu. Pak ya, sekarang tuh ya orang gak bisa percaya dari omongan, Pak. Dia gak mau nyakitin lu aja, lagian lu kan Gemini. Kalau dia ngomong beneran jujur, dia gak sayang sama lu, Pak. Rame jadinya.
0: Jadi sekarang langkah apa?
1: Langkah yang pertama lu balikin tuh iPad. Lu ngomong sama dia, gue mau balikin iPad soalnya. Gak apa-apa lu ngomongnya jujur. Gue jujur aja nih, gue tidak bisa melihat lu dengan yang lain gitu ya Pak ya.
0: Ya itu menurunin value gue dong kalau misalnya gue bilang kayak gitu. Kayak seolah gue masih cupu nih.
1: Bukan belum Pak, abis itu lu ngomong, lu bilang gue gak bisa ngeliat lu emang lain, tapi gue berharap lu dapet yang terbaik gitu. Semoga lu bahagia. Ini gue balikin iPad lu karena gue gak enak aja Pak, masih ada iPad lu sama gue. Gue pengen move on juga, gue pengen memori baru sama orang lain. Kalau misalnya ini memori kita nih, iPad memori kita masih sama gue Pak, Bu gitu ya, gue gak bisa karena gue harus melangkah maju. Lu tuh harus ngebuang semua memori yang sama dia kalau lu mau langkah maju. Dan lu harus value diri lu sendiri Pak. dia bisa dapat yang lebih baik, lu bisa dapat yang lebih baik juga.
0: Jadi gue harus apa yakin nih? Delete IG-nya di.
1: Gak usah, lebay, gak usah.
0: Gak usah.
1: Jangan delete IG-nya, mute aja.
0: Di mute aja.
1: Mute aja IG-nya. Kalau misalnya itu misal masih buat lu sedih, lu mute aja IG-nya. Iya, lu jalanin hidup lu. Lu jangan, lu nggak perlu tahu dia update apa segala macam. Lu balikin iPad-nya. Lu bangkit, lu mulai lagi hidup lu yang baru, Pak. Pak, banyak ikan di laut. Tapi lu jangan mancingnya di laut itu-itu aja. Mancing di laut yang lain.
0: Mancing mania.
1: Mantap.
0: Ada di sini. Mancing mania film kesukaan gua sama dia.
1: Gua pikir lu sukanya Aldi Taher.

0: lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.
1: Masih barengan sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl Rasandavi, tentunya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Gue tuh masih batu, sahabat suara. Gue belum bisa move on dari mantan gue. Terus gue butuh teman-teman gue, sahabat suara, yang bisa bilangin ke gue. Oke. Kasih kalimat ke gue yang menohok sekali, biar gue tuh bisa mikir. Gitu loh. Dari kalimat-kalimat lo itu. Dan sudah tersambung di telepon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Lu di mana?
2: Gue di rumah nih. Kenapa, Rio?
1: Ini gak apa gue telepon, anjir. Gak apa-apa.
2: Kenapa sih? Tumben banget.
1: Ya kalau lihat story second gue kan ya harusnya tau lah. Gue nemu. Jadi kan iPad-nya dia kan masih di gue.
2: Oke.
1: Ya dia bilangnya ke gue kayak ya masih nggak mau buka hati ke orang baru. Tapi pas gue lihat kayak ternyata kan iCloud-nya dia kan connect ke iPad yang gue pegang kan.
2: Terus?
1: Kayak di foto di nggak tahu di nggak tahu di Lucy, nggak tahu di mana gitu, tapi ada cowok dan cowoknya itu aja gitu, dirangkul-rangkul gitu, kira-kira deket sama cowok.
2: Wow.
1: Ini gue kirim fotonya nih. Ini gue kirim fotonya deh.
2: Oke. Wah.
1: Menurut lo gimana? Lebih cakep dari gue apa enggak? Maksudnya lebih, anjir gue bingung ngomongnya gimana ya? Fuck.
2: Terus lo masih di sini? Maksudnya lo masih mau gitu nungguin dia apa gimana sih?
1: Ya kan.
2: Gue nggak ngerti deh sama lo Rel. Maksudnya kayak ngapain ya? Lo masih di sini, padahal dianya aja tuh udah gak di sini gitu. Gue tahu sih lo tuh kangen ya sama memori-memorinya mungkin, atau lo masih sayang sama memori-memorinya. Tapi jangan sampai lo tuh lupa kali. Kalau misalnya dia aja tuh udah ngelanjutin hidup gitu tanpa lo. Itu aja sih kalau kata gue.
1: Ya kok masa pertanyaan gue kok dia lebih cepet sih daripada gue? Emang?
2: Ya badai.
1: Iya kan? Fuck. Kan?
2: Iya. Yeah.
1: Kan, maksudnya kan gue cowok, harusnya gue yang bisa nemuin lebih baik dari gue lebih cepet. Harusnya gue yang bisa nemuin lebih cepet gitu loh daripada mantan gue.
2: Ya,
1: berarti emang murah ya, berarti emang murah dong dia.
2: Murah tuh. Ya kalau udah lo tahu ya udah lanjut lah. Kalau emang dia cuma di Lucy ya lo di situ yang lebih seru lagi tempatnya gitu.
1: Ya, tapi kalau misalkan oke, gue di H Club gitu, terus gue nemuin yang lebih dari dia gitu. Tapi ternyata turns out sifatnya ya enggak, gue masih belum bisa nemuin yang lebih baik dari dia lagi gitu loh. Maksud gue, apa yang harus gue lakuin sekarang? Capek gue semalam sampai mimpi, anjir. Gue semalam mimpi kayak gue mimpi dia nelpon gue, terus kayak, "Real, aku minta maaf, aku salah, mau nggak kamu balikan sama aku lagi?" Gue mimpi kayak gitu, anjir. Pas gue bangun kayak Real, ternyata nggak ada chat kayak gitu. Real. Gila.
2: Real, itu cuma mimpi. Menurut lo harus bangun deh. Lo harus bangun, lo harus terima kenyataan ini, lo harus, dia udah sama yang lain, terus lo masih mau di sini.
1: Iya.
2: Lo cuma bisa mimpi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, gue tahu.
2: Lo bisa, oke.
1: Okay. Ya terus gue harus gimana? Oke, misalkan, gue butuh lo kasih gue agenda, karena lo teman gue, lo sahabat gue butuh lo kasih okay. Gue agenda besok gue harus ngapain?
2: Oke. Okay. Lo gak boleh buang-buang waktu lo ya. Jadi dari pagi lo harus udah bangun. Lo record sama gue, kita tenis. Kita cari tempat yang paling oke. Abis itu siangnya kita brunch di Senopati. Abis itu malamnya lebay ya.
1: Enggak.
2: Ngaji aja deh.
1: Masalahnya gue aja jam segini masih di duck down, anjir. Gimana gue mau tenis besok pagi?
2: Gak apa-apa. Emang harus dilawan.
1: Ya lo kesini deh. Lo kesini deh. Susurin gue.
2: Lo pasti bisa.
1: Lo kesini deh. Lo bisa gak?
2: Duh, besok gue pilates pagi-pagi. Hot mat. Sorry banget. Tapi tenang, gue tetap ada buat lo. Jadi gue akan support lo biar lo move on cepatnya, okay?
1: Kabarin gue ya. Soalnya gue balik pasti gue sama teman gue, dan gue tahu dia nggak bisa diandelin karena dia juga nggak jelas, dia juga under substance. Gue nggak tahu siapa yang nyetir, gue nggak tahu gimana gue balik gitu. Ntar gue kabarin lo deh.
2: Aduh, udah pokoknya lo harus. Jadi lo nggak perlu deh kayak gini.
1: Jadi gue harus ngeblok, gue harus blok, gue blok IG-nya dia.
2: Blok. Buat apa? Gak perlu.
1: iPad-nya gimana? iPad-nya masih di gua.
2: Buang.
1: Ah.
2: Gak penting.
1: Ya buang gimana, kan itu barang orang, gila.
2: Ya udah balikin. Lo siap. Kalau lo gak siap, gue yang balikin.
1: Udah, lo aja yang balikin deh. Sama gue deh.
2: Oke. Kalau kasih ke gue balikin ke dia. Sekalian gue kasih tahu ke dia kalau ya gak perlu lah dia muncul lagi di depan lo.
1: Ya udah.
2: Good luck ya.
1: Tapi lo besok
2: kosong gak? Aman.
1: Ya udah, ntar gue kabarin ya.
2: Oke.
1: Makasih ya.
2: Semangat ya.
1: Dah.
2: Bye.
1: Jangan tutup dulu.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Okay. Ngomongin, dari tadi tuh ngomongin soal momen lo gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Ada beberapa cerita dari sahabat suara tentang momen dia gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Karena menurut gue gak bisa move on itu bukan selalu sama seseorang, bisa sama sesuatu tau. Vira bilang, gue gak bisa move on bang sama diri gue pas gue umur 18 tahun. Intinya gue pengen ngomong sama diri gue yang umur 18 tahun, makasih udah bertahan, maaf sekarang gue terlalu sibuk sampai lupa sama lo. Kayaknya momen lo pas 18 tahun itu something banget ya Fir. Gue setuju sama hal itu. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 22 tahun tuh adalah momen akhirnya gue bisa menemukan jati diri gue. Karena itu momen gue kuliah dan SMA. Dari transisi dari SMA ke kuliah tuh dari yang kayak, wah anjir SMA masih bocil banget. Abis itu masuk kuliah, kayak, wah hebat ya udah bisa kuliah sekarang, bla bla bla bla segala macam. Tuh gue menemukan jati diri gue yang baru. Gue unlock sifat baru gue yang mana kayak, mungkin dulunya gue hobinya main mulu, nongkrong mulu. Tapi sekarang pas kuliah kayak gue bahkan pernah ada momen dimana kayak gue ngalahin momen nongkrong gue demi tugas kuliah. Karena gue tidak mendapatkan itu di SMA. Kalau lo gimana? Ada gak sih momen-momen gak move on lo? Absen dulu di TikTok, gue lagi live TikTok. Sekarang ada JSW, ada Spice, ada Piu Piu. Hai Piu Piu. Ada Jim SKY. SKY. Gue tadi si Jim sini nanya, gantian dong bang, ceritain apa yang lo gak bisa move on. Gue itu baru tadi udah cerita, gue tuh nggak bisa move on sama momen kuliah gue, karena gue bisa bilang kalau momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Exactly yesterday, gue abis nongkrong sama nggak gue abis nge-MC. Cuy, anjir, ada yang AMS gue. Hai semangat siarannya, tapi gue nggak tahu ini siapa. Jarang banget anjir ada yang AMS. Nomornya gak tahu gue nomor siapa. Wah siapa nih. Aku blok ya. Aku takut. Momen kuliah gue tuh, makanya kemarin tuh gue bilang, tadi gue bilang kemarin tuh gue abis nge-MC. Kebetulan partner nge-MC gue teman kuliah, kru gue teman kuliah juga. Terus pas pulang dari event abis gue nge-MC, kita nongkrong lah, muter-muter apa segala macam. Kita bertiga nelponin teman-teman kuliah gitu, kayak, eh apa kabar lo, apa kabar. Seru banget anjir, dan mereka masih open banget lagi. Ini gue pengen bacain satu lagi. Topiknya adalah, ada gak sih momen lo gak bisa move on. 0812 sekian Kak Beril, gue gak bisa move on sama mantan karena dia cinta pertama aku. Ada yang bilang katanya cinta pertama itu bukan sesuatu. Apakah benar? Lo gak akan pernah bisa move on sama cinta pertama lo. Setuju atau tidak? Jawab di TikTok ya, iswar.network.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beril Rasan Devi. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to go home, karena sudah 3 menit lagi jam 10 malam lah. Jam 10 malam, jam 11 malam, tahu. Ini pembahasan malam ini tidak seperti biasanya, karena kalau lo tahu gue biasanya siarannya cukup cheerful dan lain. Ya, gue masih cheerful sampai sekarang kok. Cuma topik malam hari ini jujur berat, jujur gau. Kalau orang Bekasi, gau. Ini gau. Kepala tuh isinya penuh, be. Sumpah dah. Iya gak sih? Kayak capek kerja gitu. Capek ngejalanin hubungan lo sama siapapun itu gitu, tapi lo masih pengen ngejalanin gitu. Gue tahu capeknya gimana, karena kalau misalnya lo ngejalanin hubungan sama ini gimana sih kursi ini, gue capek nih ngejalanin hubungan sama kursi studio siaran nih. Katik, Katika, PD gue atau Kak Aco, GM, siapapun yang denger siaran gue, boleh nggak studio kursinya diganti? Ini capek banget gue, sumpah kursinya nggak enak banget. Anyway, kayak kalau lo capek sama kehidupan lo gitu ya, capek sama kerjaan, capek sama mungkin lo baru start IP atau lo baru start sesuatu yang kayak lo berharap kayak mungkin ada bisa menghasilkan gitu. Itu jawabannya di siaran hari ini. Besok mah tidak. Ini agak-agak beda gitu ya. Ini berawal dari teman gue yang nggak bisa move on. Dari mantannya gitu. Terima kasih buat kamu-kamu sahabat suara yang udah ngasih statement buat gue. Tadi gue sempat memposisikan diri gue adalah gue teman lo yang enggak bisa move on dari mantannya, ya kan? Terus gue masih megang iPad-nya mantan gue, terus kebetulan iCloud-nya connect. Jadi kayak gue hari-hari ngeliatin foto-foto mantan gue sama pasangan barunya gitu. Seru banget tadi. Dari thank you Spice, thank you. James capek, banyak orang capek ya di Indonesia ya. Santai ya bro, aman aja. Masa kata Abby, berani-berani ya kursi bikin teman gue capek sama kursi. Capek kursinya gak suka bro. Gitu ya, jadi kalau misalnya ngomongin capek hari ini kebanyakan yang gue terima adalah ya sama kayak gue, mungkin capek karena kursi. Capek melihat teman-teman gue yang nggak bisa move on, jadi kayak gue terpelatuk untuk kayak ngasih kalimat buat dia, udah move on. Kalimat-kalimat lo emang something sih menurut gue. Dan sekarang waktunya gue pamit sahabat suara, terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini, and I'll see you soon, ya yeah, sooner. Yaitu besok sahabat suara, tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kalau mau follow Instagram aku boleh @b3ryl, Beril, tapi E-nya diganti angka 3. And it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia iya gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Ayuh. Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: gini.
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
1: Mm-mm.
2: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia karya yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal.
1: Ya.
2: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
1: Enggak ada ajanya.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
1: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
2: ya. Nah, kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
2: sekarang
1: kayak
2: sekarang udah enggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
2: Hah?
1: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Enggak sekolah bagaimana sih?
1: Nah, itu dia makanya di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut
2: iya,
1: itu.
2: Sorry.
1: Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nyari yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat Suara, selamat pagi buat kamu dimanapun kamu berada. Ketemu lagi sama Ginos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Jumpa lagi. Ginos Gina di sini. Di Suara Seru 101,4.
2: Mohon maaf ya sahabat suara ya, kerusakan bukan ada pada radio Anda, kerusakan ada pada pita suaranya si Ibu. Sampai jam 10 nanti Ginos Gina. Dimana lagi kalau bukan di Suara Seru.